0: Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita saat ini bersama dalam program Bincang Siang di edisi 8 Juli 2026. Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius berbagai pihak. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan tren perceraian terus naik sejak 2019, sedangkan angka pernikahan justru menurun. Pengadilan Agama Watampone pun mencatat 649 kasus perceraian di Kabupaten Bone selama periode Januari hingga Juni 2026. Angka ini menjadikan 649 perempuan berstatus janda baru. Dan di mana kasus perceraian ini didominasi dengan cerai gugat atau diajukan oleh pihak istri dibandingkan dengan cerai talak. Nah, untuk membahas hal ini, kita mengusung tema hari ini mengenai benteng keluarga sakinah, strategi penyuluh agama menekan angka perceraian. Dan saat ini di studio telah hadir bersama kami penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mare, Ibu Suryanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kita saat ini berbincang-bincang nih di Bincang Siang. Saya panggilnya apa nih? Anti aja.
1: Iya, ya. Anti aja, Kak.
0: Iya. Nah, Anti, kalau kita melihat ya fenomena sekarang ini, angka perceraian tuh memang tinggi. Bahkan di dari awal hingga pertengahan tahun 2026 saja itu sudah ada 600 lebih kasus perceraian yang terjadi. Nah, sebagai penyuluh agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat, bagaimana Anda melihat tren angka perceraian saat ini dan faktor apa saja yang biasanya paling sering memicu nih keretakan di dalam sebuah rumah tangga?
1: Baik, sebelumnya terima kasih Kak Ulfa sudah mengundang kami kembali ke RRI Bone.
0: Sama-sama.
1: Jadi baik. Jadi ketika kami sebagai penyuluh agama melihat tren ini, ada di dalam hati kami bahwa wah, bimbingan kami ini belum berhasil, Kak. Karena memang kami dituntut adanya bimbingan sebelum pernikahan, okay, agar sebuah pernikahan itu bisa menuju ke tujuannya, otomatis tidak bercerai. Nah, kemudian ketika melihat tren ini, kami juga melihat datanya. Kalau secara umum penelitian yang sudah dilakukan itu, penyebab utama perceraian itu 43%-nya itu karena komunikasi,
0: okay,
1: atau perbedaan prinsip.
0: Okay.
1: Jadi itu yang paling utama. Mungkin ini penelitiannya secara umum, tapi kalau menjurus lagi ke KUA yang telah kami hadapi, itu ada juga yang bercerai karena finansial.
0: Okay.
1: Jadi datanya itu, jikalau diurut, yang pertama itu pasti tentang perbedaan mendasar, perbedaan prinsip. Itu faktor yang paling utama,
0: okay,
1: menyebabkan seseorang bercerai. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi. Kemudian lanjut lagi penyebab yang ketiga yaitu seseorang yang ditinggalkan, entah itu suaminya yang meninggalkan istrinya atau istri yang meninggalkan suaminya. Jadi diabaikan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, itu faktor yang selanjutnya. Kemudian yang sering kita lihat di beberapa medsos, faktor yang mungkin sudah tidak ada lagi selain bercerai yaitu KDRT. Jadi KDRT ini menempati posisi keempat, Kak, faktor. Kemudian yang kelima mungkin ini terlihat wah, tidak mungkin ini menjadi alasan orang bercerai,
0: ya.
1: Tapi ternyata ini menjadi peringkat kelima yaitu judi online. Jadi judi online menjadi peringkat kelima faktor seseorang bercerai. Akan tetapi dalam di keadaan lapangan kami menemukan lebih banyak tentang ekonomi. Iya. Kemudian dari lima faktor ini akan beranak pinak, Kak. Jadi mungkin dari awalnya perbedaan mendasar tentang prinsip itu lari ke ikut campur mertua misalnya, atau tidak transparannya tentang finansial atau dan sebagainya. Jadi 5 faktor ini yang menjadi faktor utama nanti akan melahirkan faktor-faktor yang lain.
0: Baik, baik. 43% itu persoalan komunikasi.
1: Betul.
0: Dan termasuk di dalamnya adalah perbedaan prinsip. Nah, kalau kita lihat trennya sekarang, Anti ya, pasangan yang menikah ini kan biasanya mereka tuh sudah menjalani hubungan, katakanlah pacaran kalau istilah anak muda ya. Mereka tuh sudah pacaran, bahkan pacarannya tuh ada yang sampai bertahun-tahun. Dan setelah menikah, kenapa baru ada perbedaan prinsip? Harusnya dalam menjalani proses pacaran mereka sudah bisa saling mengenal, sedikit banyaknya sudah saling mengenal prinsip pasangan saya seperti ini. Tapi kenapa itu menjadi sebuah masalah ketika mereka sudah memutuskan berada di dalam satu ikatan pernikahan?
1: Baik, karena faktor utamanya ketika seseorang pacaran, otomatis yang ingin kita tonjolkan adalah yang baik-baik.
0: Oke.
1: Karena kita ingin pasangan kita tidak beralih ke orang lain, otomatis yang kita nampakkan adalah hal-hal yang baik. Nah, setelah menikah, kita sudah puas, kita sudah mendapatkan pasangan kita, apalagi yang mau disembunyikan. Nah, disitulah letaknya sifat aslinya muncul.
0: Baik.
1: Kata kasarnya sifat asli.
0: Oke. Jadi begitu ya. Jadi berapa lama pun pacaran itu tidak menjamin.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Oke. Lalu untuk penyuluh agama sendiri kan biasanya identiknya dengan ceramah di mimbar atau mungkin di majelis taklim. Sebenarnya bagaimana nih peran konkret seorang penyuluh agama ketika ada pasangan yang datang dalam kondisi rumah tangga yang mereka tuh sedang di ujung tanduk?
1: Baik, jadi sebenarnya penyuluh agama Islam itu pekerjaannya tidak sesempit itu, Kak. Mungkin orang-orang beranggapan, oh kamu penyuluh Islamnya, oh berarti ngajar TPA, ngajar majelis taklim dan lain-lain. Tapi berdasarkan Kebirjen 794/2025 itu menyebutkan salah satu tugas utama seorang penyuluh adalah menjadi konsultan dalam ranah agama.
0: Okay.
1: Jadi kami disuruh untuk melakukan konsultasi kepada orang-orang yang membutuhkan dalam koridor agama. Nah, salah satunya jikalau seseorang mendapatkan masalah dalam keluarganya, maka itu salah satu tugas penyuluh. Kemudian pertanyaan intinya ketika ada seseorang yang datang kepada kami dan itu sudah keluarganya sudah di ujung tanduk, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi apakah masih ada kemauan atau sudah tidak ada.
0: Oke, itu dulu ya.
1: Itu dulu. Okay. Karena menurut pendapatnya Dr. Finn, itu seseorang bisa dipertahankan keluarganya kalau masih ada kemauan. Iya,
0: okay.
1: Jadi kami tanya dulu, apakah masih sayang? Kalau kelihatan gerak-geriknya masih ada, itu masih bisa dipertahankan, Kak. Akan tapi kalau sudah ada kebencian dalam dirinya, saya tidak mau suami saya begini, istri saya begini, maka kami tugasnya bukan untuk memaksa. Kami hanya membimbing ke arah yang seharusnya seperti itu, Kak.
0: Kalau dari pengalaman Anti sendiri, ada berapa persen pasangan yang datang ke penyuluh agama untuk berusaha memediasi dengan pasangannya agar bisa lebih baik lah begitu kondisi rumah tangganya?
1: Baik, kalau mengenai persen selama kami, berarti saya sudah 1 tahun ya, Kak. Selama menjadi penyuluh agama Islam, sepanjang ini hanya satu yang berhasil.
0: Okay.
1: Dari sekian yang datang kepada kami, mengapa persentasenya cukup kecil? Karena orang yang datang ke kantor KUA itu sudah memiliki keputusan final. Jadi mereka datang bukan untuk dimediasi, bukan, tapi untuk disetujui apakah dia bercerai atau tidak. Atau kebanyakan yang kami dapat adalah orang yang datang ingin mendaftar nikah, akan tetapi buku nikahnya hilang. Nah, itu kan harus datang ke KUA, kemudian kami buatkan duplikat buku nikah agar bisa mendaftarkan dirinya untuk perceraian. Itu. Jadi kebanyakan mereka datang bukan untuk dimediasi, justru untuk memenuhi berkas perceraiannya.
0: Tapi kalau memang ada yang datang untuk diminta dijembatani begitu ya, dengan pasangan, karena mungkin kalau mereka berdua yang berbicara mungkin agak susah ketemu titik temunya, itu boleh minta ke penyuluh agama begitu.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh, okay. Kak. Jadi kemarin ada satu orang yang datang, kami berusaha mediasikan antara keluarganya.
0: Ya.
1: Karena sejatinya ketika ada masalah justru keluarganya yang banyak ikut campur, ya Kak. Jadi kami berusaha mendamaikan dua keluarga dulu,
0: ya.
1: Kemudian menanyakan dua mempelai, dua suami istri ini. Maka disitulah kami berusaha melihat dengan seobjektif mungkin,
0: ya.
1: Kira-kira apa yang harus diperbaiki seperti itu.
0: Nah, dari pengalaman Anda sebagai penyuluh agama, tantangan terbesar apa sebenarnya yang paling sering membuat penyuluh itu kesulitan untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai?
1: Kembali lagi yang tadi, Kak. Tantangan yang terbesar yaitu ketika seseorang datang bukan untuk dimediasi,
0: okay.
1: Tapi untuk mencari berkas untuk pendaftaran perceraiannya. Itu yang paling kami sudah tidak bisa lagi. Soalnya mereka sudah di tahap mau mendaftarkan diri.
0: Okay.
1: Akan tetapi kalau kami menemukan ada masalah, yang paling utama itu KDRT kami, ya. Kami justru ingin mengamankan pihak yang menjadi korban.
0: Okay.
1: Iya, betul. Kami tidak akan memaksa mereka untuk bertahan di dalam kondisi KDRT ini, Kak. Karena kalau kami memaksa mereka bertahan, justru yang korban ini akan terus-terusan mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.
0: Jadi KDRT memang masih tinggi angkanya, begitu ya?
1: Lumayan, Kak.
0: Baik, baik. Bercerai ini kan biasanya akumulasi dari masalah yang menumpuk nih, Anti. Lalu bagaimana strategi penyuluh agama sendiri dalam memberikan pencegahan sejak dini untuk pasangan yang akan menikah? Apalagi kan rata-rata trennya sekarang yang menikah tuh justru usianya masih muda gitu,
1: betul,
0: Anti ya. Silakan.
1: Oke, jadi dari Kementerian Agama itu memang sudah memiliki program, Kak. Jadi program yang pertama itu kami disuruh membimbing dari awal.
0: Okay.
1: Dari awal maksudnya dari tingkatan awal itu yaitu BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Jadi kami turun ke sekolah-sekolah, kemudian kami membimbing tentang narkoba, tentang judi, tentang pergaulan bebas, tentang pernikahan dini.
0: Okay.
1: Itu yang kami tekankan di sekolah-sekolah. Kemudian setelah adanya BRUS, di tingkat selanjutnya ada BRUN atau bimbingan remaja usia nikah.
0: Okay.
1: Jadi orang-orang yang sudah siap menikah, kami juga bimbing remaja-remaja. Kemudian dalam hal ini kami juga melakukan bimbingan perkawinan. Jadi atau bimwin. Jadi bimbingan perkawinan ini dikhususkan untuk orang yang sudah mendaftarkan dirinya. Iya. Jadi seseorang yang sudah mendaftarkan dirinya, berkasnya sudah dicatat, kemudian akan menikah, itu akan dilakukan bimbingan perkawinan. Nah, itu dilakukan di KUA. Nah, adapun jadwalnya itu tergantung masing-masing KUA. Adapun di KUA Mare, kami melaksanakan itu setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian melihat kondisi pasangan yang mendaftar. Jadi seumpamanya di hari Senin tidak ada atau hanya satu pasangan, kami akan gabung di hari Kamis. Gitu, Kak. Kemudian apa yang kami bimbing? Yang pertama tentu tentang agamanya, baca Qurannya, syahadat dan sebagainya. Karena kami sadar hal-hal yang mendasar ini harus diperbaiki sebelum melangkah yang selanjutnya. Kemudian hal yang paling lucu, Kak Ulfa,
0: ya.
1: Setiap dalam pendaftaran pernikahan itu memang ada pertanyaan di situ, Kak, ditulis tujuan pernikahan.
0: Okay.
1: Nah, okay. Kemudian ketika kami mendampingi beberapa pasangan, tidak ada yang tahu. Jadi ketika ditanya tujuan pernikahan apa ya, apa? Nah, ini membuat kami, wah ini bahaya, Kak. Karena pernikahan yang tanpa didasari tujuan itu akan memiliki potensi yang besar untuk mengalami keretakan. Nah, disitulah kami melakukan bimbingan. Kami mengarahkan, coba pikirkan tujuan kamu apa, seperti itu. Kemudian selain itu kami juga membimbing tentang kesehatan reproduksi. Mungkin kami bukan ahlinya, akan tetapi mengungkit sedikit-sedikit. Kemudian tentang pondasi keluarga sakinah, kemudian tentang keuangan, bagaimana manajemen keuangan dan sebagainya, seperti itu.
0: Bimwin itu biasanya digelar berapa kali? Sekali aja?
1: Dua kali dalam seminggu.
0: Untuk?
1: Tapi untuk setiap pasangan hanya sekali.
0: Oh, hanya sekali.
1: Sebelum menikah.
0: Baik, baik. Lalu bagaimana pasangan-pasangan ini mengikuti BIMWIN-nya? Mereka antusias nggak sih, atau mereka hanya sekedar ya untuk persyaratan administratif aja nih?
1: Nah, itu Kak juga masalah dari kami.
0: Ya.
1: Jadi di perspektif masyarakat itu BIMWIN itu tidak penting menurut mereka. Jadi hanya sekedar formalitas. Jadi umpamanya jikalau ada seseorang yang terbentur pekerjaan dengan jadwal BIMWIN, pasti mereka memilih pekerjaannya. Tidak ada yang mengambil cuti untuk BIMWIN, tidak ada Kak.
0: Okay.
1: Karena menurut mereka ini hanya sebagai formalitas, sebagai syarat supaya kami bisa menikah. Jadi ya mungkin seperti itu Kak. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak BIMWIN sama sekali karena terhambat waktu dan mereka juga belum menganggapnya ini penting. Jadi ya kami tidak bisa memaksa.
0: Oke, oke. Lalu bagaimana nih peran penyuluh agama nih agar masyarakat juga tahu bahwa BIMWIN ini penting untuk mempersiapkan diri menuju ke jenjang pernikahan, yang pernikahan itu bukan hanya 1-2 hari tapi seumur hidup ya kita maunya. Itu gimana cara mengedukasi kepada masyarakat agar mereka juga tahu bahwa ternyata BIMWIN itu penting gitu.
1: Iya Kak. Jadi lanjut lagi, setelah BIMWIN itu ada yang disebut Puskin. Jadi jenjangnya setelah BIMWIN ada Puskin. Puskin itu nih atau pusaka sakinah khusus untuk orang-orang yang sudah menikah. Jadi kami juga ada bimbingan, itulah yang biasanya majelis taklim. Masalahnya yang datang ke majelis taklim ini mohon maaf sudah berumur Kak. Tidak ada yang usia 30-an yang datang ke majelis taklim untuk mengaji. Karena pendapat masyarakat majelis taklim itu untuk ibu-ibu ya. Bukan untuk generasi Gen Z yang sudah menikah.
0: Baik.
1: Maka itu salah satu tantangan kami, bagaimana kira-kira Gen Z ini mau ikut ke dalam majelis taklim ini.
0: Tapi kalau menurut Anti sendiri sebagai penyuluh agama, seberapa penting sebenarnya BIMWIN ini dalam menekan angka perceraian?
1: Sebenarnya kalau kita melihat penelitian-penelitian itu sudah banyak Kak. Bagaimana korelasi antara BIMWIN dengan ketahanan pernikahan. Itu sudah banyak penelitiannya. Akan tetapi belum ada yang meneliti secara statistik atau datanya mengeluarkan data bahwasanya sekian persen dan sebagainya. Akan tetapi kami sendiri itu setelah melakukan BIMWIN, kami sadar mereka sudah mengetahui arahnya. Ya, itu yang pertama yang kami ketahui. Setidaknya ketika mereka sudah mengetahui arah keluarganya, insya Allah kedepannya itu sudah ada garansi lah supaya tidak terjadi keretakan.
0: Jadi dari BIMWIN ini mereka yang tadinya nggak tahu tujuan pernikahan ini apa, akhirnya jadi tahu begitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul Kak.
0: Baik, baik. Kita akan jeda dulu sejenak, nanti kebersamaan kita di Bincang Siang. Dan untuk Anda pendengar yang ingin partisipasi, kami akan buka sesi telepon di 0851-9151-8901 di sesi kedua nanti. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
7: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
6: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
8: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
6: Aduh, gak. Jadul banget.
7: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
8: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
7: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
9: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di Bincang Siang RRI masih dengan tema Benteng Keluarga Sakinah, Strategi Penyuluh Agama Menekan Angka Perceraian. Dan kami buka line interaktif untuk Anda ingin tanya-tanya langsung ke Ibu Suryanti sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Barat di 0851-91518901. Bincang siang, assalamualaikum.
1: Bincang siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Takiyabate, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sampai saat ini saya belum menduda.
0: Oh gitu, baik. Pengen tanya apa nih ke Anti?
1: Bu Anti, minta maaf nih toh kalau ini. Saya kan untuk memahami sejauh mana tingkat evaluasi secara akademik atau secara praktikal. Saya ingin tanya statusnya di Anti apa ya?
2: Single?
3: Sudah menikah.
1: Oh sudah menikah, alhamdulillah. Artinya tingkat kredibilitas penjelasan itu sudah terkait
0: secara akademik gitu ya.
1: Dan ini toh. Nah, sekarang baik. Pertanyaan saya, saya sebenarnya sangat greget begitu mendengar bilang ada janda muda. Iya, saya juga pernah juga menjandakan orang lah begitu.
0: Okay.
1: Tapi rata-rata saya lihat itu perempuan yang di Bone atau di mana kayak itu, tingkat kesadaran, kesabaran dan syukur itu sebenarnya sangat rendah. Sehingga bimbingan itu sebenarnya lebih pada bagaimana bersifat kana'ah begitu kan. Kemudian yang saya, karena selalunya seringnya terjadi ini, ada pernah saya dengar itu Dianti berbicara soal hakikat atau nilai tentang sebuah pernikahan. Adakah yang adik Anti tahu bagaimana mendudukkan seorang perempuan agar dia lebih kena'ah dan bisa mempertahankan pernikahan itu? Karena kita ini laki-laki selalu terusik dengan persoalan ekonomi, sementara saya ini mencari uang untuk dirinya. Jadi kalau rendah saya dapat, berarti bukan saya yang kurang beruntung, dia yang kurang beruntung. Pertanyaan kedua, doa-doa yang sifatnya secara hakikat tadi itu, hakiki yang benar-benar tidak bisa bercerai, ada itu, tapi saya belum tahu. Sepatah ada lingkungan kuat atau di anti penyuluh itu yang ada bahwa ketika begini ada doa ini.
0: Tapi Pak Takiyabate tahu dari mana kalau ada doa itu?
1: Oh, saya sudah keliling lupa.
0: Okay.
1: Tidak dapat.
0: Okay.
1: Pada saat dia akad, saya terima nikahnya si Anu bin Anu dengan langsung bilang amin amin. Sementara yang laki-laki dia tidak menyatakan amin, ada yang dia nyatakan di situ. Tapi orang juga pelit, tidak akan tahu saya. Artinya ada sebuah pernikahan itu Dianti ya, Dewa.
0: Ya.
1: Untuk melenggengkannya itu bukan pada aspek saja, bukan satu aspek. Makanya aku bertanya tadi sama Anti itu, bahwa apakah Anda itu single atau tidak?
0: Okay.
1: Karena yang begini menjalani kehidupan rumah tangga itu 1001 macam problem yang kita hadapi.
0: Okay.
1: Tadi kembali ke dasar bahwa saya beberapa kali menjandakan perempuan. Jadi mudah-mudahan yang terakhir sudah tidak janda lagi dia.
0: Amin, Pak Takia ya.
1: Iya, jadi. Itu saja pertanyaan saya, jangan sampai ada hal yang very important for statement pada going to marriage begitu.
0: Okay.
1: Karena kita ini kalau saya butuh doanya sebenarnya.
0: Okay.
1: Gitu Dianti ya. Saya orang tua Dianti.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Takiyabate. Gimana Anti? Langsung kita jawab ya.
3: Bisa diulang Kak, agar tidak terdengar.
0: Oke. Kalau tadi pertanyaannya yang pertama itu bagaimana cara menundukkan perempuan agar perempuan tuh lebih kana'ah dengan situasi ekonomi yang mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan mereka. Dan poin kedua mengenai doa, apakah ada doa khusus gitu ya. Kalau Pak Takiyabate tadi yakin ada katanya doa, karena pernikahan itu bukan bergantung pada satu aspek saja. Silakan nanti.
3: Baik. Jadi untuk yang pertama, mungkin kami ingin merevisi sedikit kata menundukkan, karena sejatinya kita tunduk hanya kepada Allah.
0: Okay.
3: Ya, tidak ada istri yang tunduk kepada suami seperti itu. Kemudian memang sejatinya perempuan harus mengikuti perkataan suami, bukan tunduk ya, mengikuti perkataan suami selama itu baik. Selama itu baik. Nah, kemudian juga dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ke ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
0: Okay.
3: Laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan. Nah, akan tetapi ayat ini tergantung kita memahami. Karena jikalau dipahami secara literal saja, mungkin banyak laki-laki yang sudah memperdaya perempuan. Oh, loh, Kak Dian kan pemimpin terhadap perempuan.
0: Okay.
3: Akan tetapi ketika kita melihat tafsirnya, ternyata kata qawwam itu adalah sifat yang melekat. Maksudnya qawwam ini bisa menjadi seseorang laki-laki, bisa menjadi seorang pemimpin jikalau dia memiliki sifat kepemimpinan itu. Jadi ada garis bawahnya. Tidak semua laki-laki bisa dijadikan pemimpin. Ah, makanya dalam ayat ini disebutkan ar-rijal, bukan dzakarun atau bukan kata lain, tapi ar-rijal. Ar-rijal sini bisa menjadi pemimpin jikalau ada sifat kepemimpinannya, jikalau ada sifat qawwamnya. Nah, kemudian pertanyaan intinya bagaimana membimbing? Ya. Mungkin kata-kata baiknya membimbing daripada menundukkan.
0: Betul.
3: Bagaimana membimbing supaya istrinya ini kanaah? Maka seorang laki-laki justru yang pertama yang harus dipunyai adalah qawwam. Jiwa kepemimpinan.
0: Baik.
3: Jikalau seorang laki-laki ini sudah memiliki jiwa kepemimpinan, insya Allah istrinya itu akan belajar kanaah apabila diajarkan. Akan tetapi mungkin kita menemukan banyak problematika ketika kita bersentuhan dengan medsos, Kak. Saya tidak 100% membela perempuan, tidak, karena memang itu akan terpengaruhi oleh medsos. Mungkin kita sering dengar dengan adanya standar TikTok. Contohnya, ketika si artis A ulang tahun diberikan mobil, mungkin perempuan yang lain ketika melihat itu juga ingin. Nah, justru ketika laki-lakinya itu tidak sanggup, disitulah akan memicu pertengkaran. Kok kamu tidak sanggup? Nah, disinilah muncul ketidakkonaahan itu, ketidakmerasa cukupan itu. Dari mana munculnya? Mungkin salah satu faktornya itu adalah medsos, Kak. Jadi ada standar ganda. Ketika kita melihat medsos, oh, si ini ketika ulang tahun dikasih bunga ya, kok saya tidak? Nah, itu akan diberikan standar kepada suami kita. Disitulah muncul, oh, saya tidak merasa cukup. Loh, suami orang lain bisa, masa suami saya tidak bisa? Maka disitulah kita membimbing. Mungkin dengan cara dikurangi medsosnya, mungkin bisa jadi, atau dengan cara bangun komunikasi. Jika lo komunikasinya baik, insya Allah itu bisa, Kak. Seperti itu.
0: Baik. Jadi kalau istri tidak punya sifat qanaah, artinya ada indikasi suami yang kurang membimbing sehingga istri tidak punya sifat itu, begitu, iya, Anti, betul. Ya.
3: Tapi kalau memang suaminya sudah memiliki qawwam dan istrinya tidak bisa qanaah, berarti istrinya harus dibimbing lagi. Nah, itu mungkin salah satu faktornya tadi, Kak, itu medsos. Jadi medsos itu mungkin ada menjadi mata pencaharian orang, juga bisa menjadi kerugian bagi sebagian orang.
0: Baik. Nah, poin kedua, apakah ada doa khusus agar rumah tangga itu tetap utuh gitu?
3: Baik, sejauh, mungkin bukan jauh ya, sedekat pengalaman kami, kami belum dapat, Kak, doa khusus itu. Akan tetapi setiap pernikahan bisa dibentengi dengan amalan-amalan zikir. Iya. Jadi zikir pagi, zikir petang itu bisa diamalkan, Kak, sebagai benteng untuk pernikahan kita.
0: Oke. Baik. Semoga sudah terjawab ya, Pak Taki ya. Dan mengenai sifat qawwam tadi, mungkin nanti bisa sebutkan secara spesifik apa nih tanda-tanda sifat qawwam yang dimiliki oleh seorang pemimpin.
3: Salah satu atau yang mendasar yang menjadi sifat qawwam adalah bisa mencontohkan yang baik. Mm-hmm. Itu yang paling penting, Kak. Karena seorang istri itu akan mendengar kalau dicontohkan. Mm-hmm. Contohnya, kamu sholat. Kalau suaminya sendiri tidak sholat, itu tidak akan didengar. Jadi, mm-hmm, salah satu yang sifat mendasar dari kawam adalah bisa mencontohkan hal yang baik.
0: Menjadi teladan dulu gitu ya suaminya. Iya, betul, teladan. Barulah tuntut istrinya untuk lebih baik lagi, kona'ah gitu ya. Baik, kita lanjut menyapa penelpon ini. Bincang siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Upi, silahkan. Mau tanya apa nih? Atau mungkin ada saran, masukan?
2: Saya mau cuma memberikan masukan, ajak mungkin memberikan pendapat dengan Ibu Anti ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Bu Anti.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya mau menyampaikan ya. Artinya saya punya pendapat begini, Mbak Anti. Bu Anti, artinya kalau kita lihat sekarang tingkat percayaan di masyarakat itu, misalnya contohnya istrinya banyak menuntut. Padahal bukan istrinya banyak menuntut, tapi kebanyakan setelah contohnya paling kecilnya aja ya. Suaminya tidak mau bekerja, cuma enak-enak saja punya menikmati harta istrinya. Okay. Contohnya ya, istrinya punya kerjaan sebagai aparatur sipil negara, tapi suaminya cuma ngongkel-ngongkel kaki di rumah, dibilang artinya membuat isu suami malas-malasan, okay, tidak mau mengimbangi istrinya. Artinya kalau kita kalau kita tanya kenapa mau bercerai, karena suami, karena istri banyak menuntut. Kalau istrinya ditanya kenapa banyak menuntut, udah bilang baik menuntut karena dia malas sekali. Kalau memang tu boleh mati itu mau mati. Saya sambut toilet mana jangan istrinya. Harusnya kan artinya untuk mengurangi faktor
0: konflik mungkin ya dalam rumah tangga.
2: Perlunya laki-laki punya pendirian, artinya punya usaha sendiri biar terjadi. Karena kan kalau kita mau lihat dari pendapatan istri kan, walaupun di republik ini kan pasti kan masih kurang ya, masih walaupun bagi berapa gajinya pasti masih butuh tambahan. Apalagi maksudnya sudah mempunyai punya anak ya.
0: Betul.
2: Punya anak, mungkin contohnya 2-3 maksudnya. Ya, satunya sudah sekolah, satunya juga ya, sudah.
0: Biaya pendidikan kan mahal juga sekarang ya.
2: Jadi mestinya kan suami semacam ini, contohnya seperti anak ini asumsi contohnya Pak Teki Abate, maksudnya istrinya seorang penis, baru dia Pak Teki Abate cuma berbicara sama istrinya.
0: Contohnya bisa mungkin ya pakai inisial aja, enggak to the point gitu ya.
2: Ini contoh aja, bukan saya kita terkebat begitu. Kalau benar-benar begitu pakai terkebat, ini contohnya aja.
0: Oke, baik ya. Oke, poinnya kami sudah dapat ya.
2: Maksudnya saya mau tanyakan begini, artinya kalau kita lihat kan rata-rata kalau di sekarang itu buanti, kalau ada pesta pernikahan kan biasanya habis akad nikah utamanya di rumah rumah banyak wanita kan, biasanya ada lakukan dilaksanakan nesa perkawinan, biasanya kan disitu disampaikan saya banyak yang memberikan nesa perkawinan itu penyuluh agama kah, atau biasanya keuangannya kepada keuangannya turun langsung. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba beberapa tahun kemudian tinggi juga angka perceraiannya. Pernah saya dapat cerita dari sebuah penyuluh KUA, ya penyuluh ya, dibilang sebenarnya sedih ya perlu macam ceramah itu nebotir loh, diminta tuh mereka terlalu mengolok, saya tahu lo si durus tuh pengen bilang. Jadi agak lucu ini. Itu aja, makasih.
0: Baik, oke. Okay, ya. Iya, terima kasih banyak Pak Upi ya. Oke. Gimana nih Anti? Katanya ini masukan aja. Jadi ini memang juga banyak terjadi saat ini di mana penghasilan dari istri itu lebih besar daripada penghasilan suami, atau mungkin suaminya yang memang sifatnya apatis gitu ya. Kan ada penghasilan istri saya. Oke. Gimana? Apakah ini juga menjadi salah satu sebab?
3: Baik,
0: silakan.
3: Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan masukan.
0: Ya, Pak Upi.
3: Jadi memang betul Kak, kan tadi kita sudah bahas kata kawam. Jadi kata kawam ini justru bukan orang yang apatis. Justru orang yang ingin bekerja keras, itulah kawam. Nah, jikalau orang sudah miliki kawam, insya Allah kebutuhan istri ini terpenuhi. Kemudian bicara tentang penghasilan istri lebih tinggi daripada suami itu tidak akan menjadi masalah jikalau memang suami sudah bekerja keras. Ya, karena memang rezeki itu Allah yang ngatur Kak. Mungkin suami sudah bekerja 24 jam ya. Istrinya hanya bekerja berapa jam, tapi ternyata penghasilannya istrinya lebih banyak. Itu tidak akan jadi masalah jikalau memang suaminya ingin berusaha. Yang tadi dicontohkan mungkin Bapak penelpon itu adalah yang disebut dengan mokondo ya. Betul Kak.
0: Oke. Baik. Baik. Dan mengenai nasihat perkawinan tadi ya, Anti, itu gimana? Katanya ada nasihat perkawinan tapi justru angka perceraiannya makin naik.
3: Betul. Jadi tadi mengenai yang memberikan bimbingan pernikahan atau bimbingan perkawinan ini, yang turun langsung yaitu Kepala KUA sebagai penghulu juga, kemudian Bapak penghulu, kemudian penyuluh. Jadi ada tiga lini yang masuk. Kemudian kalau kami sudah melakukan bimuin, kemudian ternyata angka perceraiannya itu tidak bisa dikurangi, maka yang harus yang pertama kita evaluasi adalah mungkin bimuinnya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin. Akan tetapi kekurangan dari kami, atau memang kami tidak sanggup untuk memantau sejauh mana pernikahan seseorang. Kan kami ditugaskan dalam kecamatan ya.
0: Ya.
3: Tidak mungkin kami mengetahui semua permasalahan keluarga semua orang yang ada di kecamatan itu. Nah, berarti yang harus kami gemborkan lagi adalah bahwasanya kami sebagai penyuluh agama Islam tentunya membuka layanan konsultasi secara gratis selama 24 jam. Jadi kami Kak terbuka dari DM KUA atau dari WhatsApp itu juga bisa. Jadi mungkin masyarakat sekarang bisa follow kami di IG-nya KUA Kecamatan Maret, itu bisa melakukan konsultasi kapanpun. Silahkan DM saja. Berarti yang harus kami tekankan itu Kak, bahwasanya kami ini juga bisa melakukan pelayanan sebagai konsultasi loh. Seperti
0: baik,
3: itu.
0: Baik. Terima kasih. Semoga sudah terjawab ya untuk Pak Upi. Tapi mindset masyarakat kita nih Anti, biasanya mungkin tidak banyak pasangan yang datang mengkonsultasikan masalah-masalah rumah tangga mereka kepada penyuluh agama, karena mereka nganggapnya ini kan privasi. Mereka akan malu mengumbar aib mereka kepada orang lain, apalagi di luar dari lingkungan keluarga.
3: Betul.
0: Nah, gimana penyuluh agama mengatasi mindset yang seperti ini?
3: Baik, jadi untuk mindset seperti ini sebetulnya kami belum bisa 100% mengatasinya, karena kami melihat orang-orang yang datang ke kami untuk melakukan konsultasi itu pasti sudah punya kenalan di KUA. Mereka tidak akan datang kalau tidak punya kenalan Kak, karena mereka malu. Iya betul. Jadi umpamanya teman kami punya teman ada masalahnya itu baru datang ke kantor. Kalau mereka tidak mengenal orang-orang di KUA, mereka pasti akan malu untuk datang. Jadi ketika kami turun ke masyarakat, yang kami tekankan bahwasanya silahkan datang Bapak Ibu gratis ke KUA selama jam kerja, kemudian bisa lewat online di luar jam kerja seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau pemicu perceraian ini kan sekarang tidak lagi didominasi dengan masalah-masalah konvensional lagi Anti ya. Jadi telah bergeser ke arah konflik interpersonal yang berlarut-larut tanpa ada solusi konkret. Nah, komunikasi yang kurang baik membuat masalah-masalah kecil yang mungkin dianggap sepele tapi akhirnya menumpuk dan akhirnya meledak menjadi konflik yang besar. Lalu bagaimana sebenarnya pasangan menyikapi atau menanggapi gitu ya konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka?
3: Baik. Jadi untuk melihat konflik ini, kalau dari awal pernikahannya itu sudah memiliki tujuan yang paten, mereka sudah sepakat, oh tujuan kita ini dan ini, maka konflik ini akan bisa diselesaikan, Kak, selama bukan KDRT, perselingkuhan dan sebagainya. Karena kita umpamakan seseorang yang ingin menyeberang pulau, kalau mereka tahu apa yang ingin didapatkan di seberang, maka segala penghalang di tengah pulau itu akan dihilangkan. Berbeda dengan orang yang hanya menyeberang tanpa ada tujuan, ketika digelitik sedikit itu sudah jatuh, Kak. Jadi itu yang pertama, tujuan yang harus dilihat. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang baik. Ini adalah kuncinya, Kak, komunikasi yang baik. Karena kebanyakan rumah tangga itu bukan tidak bisa dipertahankan, akan tetapi terlambat untuk mengatakan yang sejujurnya. Seperti itu.
0: Hal-hal apa sih sebenarnya yang sangat penting untuk dikomunikasikan dengan pasangan agar bisa mengurangi konflik dalam rumah tangga?
3: Benar. Yang ingin dikomunikasikan sebenarnya bukan hal-hal besar tentang apa tujuan hidupmu, bukan seperti itu, Kak, tapi dari hal-hal kecil. Seperti mungkin sudah ada di TikTok kebiasaan suami yang menyimpan handuknya sembarang tempat. Itu mungkin hal kecil, Kak, akan tetapi kalau tidak dikomunikasikan itu akan membuat istri setiap hari akan apa istilahnya, emosi ya. Bahkan hal sekecil itu, Kak. Kemudian contoh lagi, ketika suaminya ini kebiasaan umpamanya kebiasaan makan pakai sayur, kemudian ternyata istrinya tidak masak sayur. Nah ini apabila tidak dikomunikasikan akan memunculkan konflik setiap harinya dari perkara sayur ini. Jadi yang harus dikomunikasikan adalah hal-hal kecil itu tadi, Kak.
0: Baik, jadi emang segitu penting ya sebuah komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, tantangan di era digital ini dalam sebuah rumah tangga juga semakin kompleks nih nanti ya. Tadi salah satunya sudah disebutkan ada judol, kemudian ada media sosial juga. Lalu bagaimana nih cara penyuluh agama untuk mengemas pesan-pesan keagamaan agar bisa tetap relevan dengan masalah-masalah Gen Z atau milenial yang baru menikah?
3: Oke, baik. Jadi di era digital ini kami melihat memang beberapa orang sudah ke apa istilahnya, sudah ketergantungan terhadap media sosial. Bahkan mungkin Kak Ulfa juga dengar ya, ada oknum yang ingin bercerai gara-gara suaminya sering nonton Dracin. Kemudian istrinya ini tidak diberi perhatian. Itu contoh kecilnya, Kak. Jadi mungkin dari hal main TikTok, scroll TikTok sepanjang hari, istrinya merasa tercampakkan, itu akan menimbulkan konflik kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Kemudian bagaimana cara kami untuk memasuki dunia Gen Z ini? Memang kami penyuluh ada aturannya untuk melakukan penyuluhan secara digital. Itu sudah ada aturannya paten. Kami harus rajin membuat konten untuk agar supaya Gen Z ini yang pertama tidak takut menikah. Karena betul, Kak, Gen Z ini sudah kadung takut melihat adanya KDRT di medsos.
0: Marriage kemudian, is scary.
3: Pernah ada tren marriage is scary. Dan itu yang kita gemborkan sekarang, supaya tidak takut menikah, karena menikah itu memang ibadah. Kemudian yang kedua, agar supaya nilai Islam itu tetap hidup dalam keluarga itu. Seperti itu, Kak.
0: Baik. Nah, sebuah ironi begitu ya yang kita lihat di depan mata kita, angka perceraian naik, tapi angka pernikahan justru turun nih. Ini sejak kapan sih sebenarnya, kenapa angka pernikahan justru turun di tengah naiknya angka perceraian nanti?
3: Oke, baik. Data yang kami tahu itu penurunannya dari 2024 ke 2025 itu sejumlah 30%. Jadi angka pernikahan itu memang turun. Kemudian setelah kami seperti amati secara sederhana, di kantor KUA memang ada penurunan pendaftaran itu, Kak. Jadi kok tidak ada ya, ada orang mendaftar kok lama ya, ada orang yang mendaftar dan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat apa sih penyebabnya, itu memang secara personal.
0: Okay.
3: Tapi mungkin salah satu penyebabnya itu tadi Kak, medsos ini ya, jadi membuat orang-orang takut untuk menikah dan membuat orang memiliki mindset itu pernikahan itu tidak worth it.
0: Oke, oke. Jadi sepesimis itu mereka dengan ikatan pernikahan begitu ya. Nah, lalu penyuluh agama gimana nih untuk mengajak kembali bahwa menikah tuh nggak semenakutkan itu loh. Menikah tuh ibadah, ibadah yang kalau kita mempersiapkannya dengan baik bisa jadi indah gitu.
3: Baik. Jadi ketika kami menggambarkan keluarga Sakinah, kami menggambarkannya seperti rumah. Jadi rumah ini justru terdiri dari fondasi, tiang dan atap. Nah, ini harus saling saling menguatkan. Jadi fondasinya adalah kepercayaan, itu pasti. Kemudian tiangnya itu ketersalingan, ketersalingan saling mencintai, saling membutuhkan. Karena kalau mencintai sendiri itu sangat sakit kan.
0: Betul.
3: Jadi itu harus ada tiangnya, penyangganya supaya rumah ini tidak roboh, yaitu ketersalingan. Kemudian atapnya itulah yang akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kami juga tidak 100% mengatakan bahwasanya rumah tangga itu indah. Karena dengan mengatakan itu justru kami meningkatkan harapan mereka. Kemudian ketika melihat faktanya mereka akan kecewa. Jadi kami justru melihatkan data bahwasanya pernikahan itu tidak 100% mulus. Akan tapi itu akan indah jikalau dilakukan dengan baik. Seperti itu.
0: Baik, baik. Nah, kalau kita lihat kan dari data dominasi cerai gugat yang dilakukan oleh istri itu persentasenya 70% nih Anti, dibanding cerai talak. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus begitu ya, karena katanya nih ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian sosial dari perempuan. Nah, tapi di sisi lain hal ini juga menjadi

0: akan tetapi tidak ada jalan. Karena kalau mereka bercerai, mereka tidak akan punya penghasilan. Nah, sekarang ini sudah banyak perempuan yang bekerja, kayak Kak Ulfa, kayak saya, itu kan sudah bekerja. Dan mungkin ini salah satu hal yang mendorong. Tapi apakah itu pure negatif? Tidak, Kak. Itu ada positifnya. Jadi ketika kami perempuan sudah di KDRT, itu kan sudah memiliki rasa aman ketika ingin bercerai, karena sudah memiliki penghasilan yang lain. Berbeda orang yang di KDRT sudah tidak memiliki pekerjaan, mau bertahan di KDRT, mau melepas tidak punya penghasilan, itu akan membuat siksa batin ya untuk perempuan. Jadi memang untuk hal ini memang ada dampak positif dan negatifnya. Terus bagaimana kami memandang, ya kami hanya berserah, mau bagaimana lagi. Kami hanya ingin supaya masyarakat melihat kalau memang ini sudah tidak bisa dipertahankan, sudah memiliki dampak negatif yang banyak, itu kami tidak bisa memaksa. Akan tapi apabila masih dipertahankan, dan pengadilan agama juga kan ada sesi mediasinya, Kak, sebelum bercerai.
1: Betul.
0: Dan itu kami sebagai pintu pertama, kalau kami sudah tidak bisa mediasi, kami berharap pengadilan agama ini berhasil. Seperti itu. Tapi kalau memang sudah tidak berhasil, ya mau seperti apa lagi? Seperti itu.
1: Nah, apa sebenarnya ciri dari sebuah pernikahan yang betul-betul sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tuh pernikahan yang seperti apa sebenarnya nanti?
0: Di samping pernikahan yang sudah ada KDRT-nya, KDRT ini kan kalau kata orang ini bukan sebagai perilaku yang cuma sekali, tapi sebagai kebiasaan. Maka itu sudah tidak dipertahankan, sudah tidak bisa dipertahankan lagi menurut kami. Kemudian perselingkuhan untuk sebagian orang yang memiliki prinsip bahwasanya kalau sudah selingkuh sudah tidak bisa, tapi bagi orang yang berprinsip lain itu kami bisa konsultasikan. Kemudian yang tidak bisa lagi dipertahankan ketika sudah tidak ada lagi kemauan. Itu Kak, intinya. Kemauan.
1: Baik. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, pesan dari Anti selaku penyuluh agama untuk pasangan-pasangan muda di luar sana agar benteng rumah tangga mereka tuh tetap kokoh dan bisa terhindar dari badai perceraian?
0: Baik, tipsnya yaitu yang pertama, tentukan tujuan pernikahan Anda, karena dengan adanya tujuan ini akan membentengi pernikahan Anda. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi. Kemudian yang ketiga, di era digital ini bangun kepercayaan. Kemudian yang keempat, selipkanlah nilai-nilai agama dalam rumah tangganya. Insya Allah rumah tangganya akan aman.
1: Amin, amin ya. Terima kasih untuk Anti, dan semoga saja apa yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan semacam value atau mengajak masyarakat lagi bahwa pernikahan tuh tidak semenakutkan itu selama memang kita betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, karena tidak hanya finansial semata begitu Anti ya, dalam melangkah ke sebuah pernikahan. Dan kita akhiri dulu bincang siang untuk hari ini. Saya Sri Ulfa pamit undur diri, dan Dinamika Olahraga Siang akan segera hadir untuk Anda melalui Pro 3 RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

0: pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente, yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RR.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

menempati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah, gimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden RI dan Perdana Menteri India yang menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung intensif dan produktif, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan India. Di bidang politik, Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas kunjungan tingkat tinggi, koordinasi lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral dan juga penguatan kerjasama antar lembaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan juga peternakan. Menurutnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. Ia juga menyebutkan upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk serta penguatan penyerapan hasil panen dan juga cadangan pangan pemerintah. Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut mengenai topik penguatan ketahanan pangan, ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, ada juga kami akan menyoroti mengenai Menhaj yang mengusulkan biaya haji 2027 sebesar 107,3 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2027 naik menjadi 107.340.172 per jamaah. Menurutnya kenaikan usulan BPIH ini dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, layanan masair serta pelayanan kesehatan. Kendati demikian, pemerintah mengklaim kenaikan BPH akibat inflasi, naiknya harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS dan peningkatan kualitas layanan ini tidak akan membebani jamaah secara langsung. Nanti juga akan kami hadirkan ini perbincangannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai penghuni panti Hidbia yang merasakan semangat Piala Dunia bersama RRI. Puluhan penyandang disabilitas netra di panti Hidbia Kupang suara siaran RRI ini cukup menghadirkan semangat dan juga kebahagiaan saat menikmati pertandingan pesta bola dunia. Narasi pertandingan yang disiarkan RRI mampu membangun imajinasi dan emosi layaknya berada di stadion. Sorak penonton, jalannya pertandingan hingga momen-momen penting ini menjadi pengalaman yang hidup bagi para penghuni panti. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 8 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, ada kesenian Sarafal Anam yang syarat dengan nuansa Islam dan budaya Melayu hingga kini masih lestari di tengah masyarakat adat Bengkulu, khususnya suku Lembak dan Serawai. Kesenian ini menjadi simbol kebersamaan, spiritualitas dan ketahanan budaya dalam berbagai hajatan adat hingga penyambutan tamu kehormatan. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Nur Al-Farisi.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi dan budaya adalah jantung kehidupan masyarakat, terutama ketika berpadu dengan nuansa yang religius yang mengakar kuat. Salah satu warisan budaya Islam yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat adalah Sarafal Anam, kesenian khas suku Lembak di Bengkulu Tengah. Tradisi ini tak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat akan makna kebersamaan dan juga spiritualitas. Berikut liputannya untuk Anda. Sarafal Anam adalah kesenian Islam yang berkembang di Bengkulu. Tidak diketahui pasti kapan kesenian tersebut masuk dan membudaya di kalangan masyarakat adat di Bengkulu, khususnya pada masyarakat suku Lembak dengan sebaran di kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong, serta masyarakat adat suku Serawai dengan sebaran wilayah di Seluma dan Bengkulu Selatan. Diperkirakan kesenian ini masuk ke wilayah tersebut kisaran abad ke-15 hingga ke-17 bersamaan dengan masuknya dakwah Islam ke daerah ini. Sarafal Anam merupakan seni yang menyajikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syair-syairnya diambil dari kitab Maulid Saraf Al-Anam dengan cara dilagukan bersama irama Melayu. Sama dengan masyarakat suku Serawai, kesenian Sarafal Anam bagi masyarakat adat Lembak, khususnya yang terpantau di Bengkulu Tengah, memiliki makna penting, yaitu sebagai kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti perkawinan, akikah, dan membuang rambut cemar. Selain itu, Sarafal Anam juga dapat memiliki fungsi lain, seperti ucapan syukur atas terlaksananya pendidikan, menyambut tamu besar, dan acara estetis lainnya.
4: Memang banyaknya

0: Kesenian Saraval Anam biasanya dibawakan oleh grup yang terdiri dari 6 sampai 20 orang laki-laki yang tampil bersahaja, mengenakan sarung dan kemeja panjang, lengkap dengan alat musik rebana. Pertunjukan dimulai dengan seorang dalang yang melakukan syair pembuka, sembari menabuh rebana dengan hitungan ketukan tertentu, yang kemudian diikuti pemain lainnya. Kadang, ketukan dalam tabuhan rebana juga berbeda, sesuai dengan syair yang dilantunkan. Bagi masyarakat adat Lembak Bengkulu Tengah, Saraval Anam bukan hanya tentang musik dan syair. Ia adalah lambang ketahanan, simbol kebersamaan, dan wujud keimanan. Lewat setiap baitnya, tersimpan nilai-nilai luhur yang terus membimbing masyarakat Lembak, mengakar kuat pada identitas dan spiritualitas mereka.
1: Demikian liputan pertunjukan Saraval Anam, salah satu budaya masyarakat adat suku Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Muhammad Nur Al-Farizi dari RRI Bengkulu untuk RRI Net.
2: Dari Bengkulu kita akan ke Sumatera Utara untuk melihat produk UMKM teh daun kelor hingga minyak urut tanah karo. Primadona masyarakat pada Pekan Raya Sumatera Utara bersama reporter Ilham Daulay.
3: Pemirsa dan RRI Net, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara. Ya, setiap tahun Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan di Kota Medan. Ya, saat ini sedang berlangsung. Ya, istimewanya dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ini telah ditampilkan pavilion dari setiap pemerintah kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara. Ya, berbagai potensi usulan dan kreativitas dan juga produk UMKM telah ditampilkan. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi untuk hadir ke lokasi ini. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut.
4: Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU merupakan event tahunan yang dilaksanakan di Kota Medan. Berbagai potensi unggulan dari setiap daerah di Sumatera Utara telah ditampilkan, baik kerajinan tangan, produk UMKM, dan kreativitas seni dan budaya. Pada pelaksanaan Pekan Raya tahun 2026 telah ditampilkan pavilion setiap pemerintah daerah yang antusias dikunjungi masyarakat. Salah satunya di pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang menampilkan produksi berbagai produk unggulan hasil kerajinan UMKM, dimulai dari perkebunan hingga pertanian, yang dikemas menjadi makanan dan minuman olahan, salah satunya teh daun kelor dan teh serai yang sangat diminati oleh masyarakat di acara tersebut. Guide Pavilion Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Tita Safira, mengatakan teh daun kelor dan teh serai banyak dicari oleh masyarakat di pavilion mereka. Dalam per hari, teh daun kelor telah menghabiskan sebanyak 20 picis.
5: Sekali dibeli dari pembukaan kemarin itu adalah teh daun kelor dan teh serai, yang mana juga bermanfaat kesehatan. Dan satu lagi, kita juga punya pameran hidroponik dan kolam ikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Teh daun kelor itu satu hari penjualannya bisa sampai 20 bungkus per hari.
6: Oh, ini makanan, ini produk UMKM dari hasil Deli Serdang semua gitu?
5: Iya, benar sekali. Ini adalah produk UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4: Tidak hanya di pavilion Kabupaten Deli Serdang, hasil pertanian yang diolah menjadi berbagai produk sangat diminati pengunjung di pavilion pemerintah Kabupaten Karo. Salah satunya minyak urut dan obat-obatan dari Karo. Guide pavilion pemerintah Kabupaten Karo, Andreas, mengatakan bahwa minyak urut Karo tersebut diproduksi dari daerah Tanah Karo dari berbagai kecamatan. Kemudian sudah teruji secara klinis. Ia menambahkan selama berlangsungnya Pekan Raya di Kota Medan bahwa minyak urut Karo mereka lebih banyak terjual dan laris dibeli oleh masyarakat di pavilion mereka tersebut.
7: Karo ada berbagai macam jenis dan berbagai macam harga juga. Ada mulai dari harga Rp35.000 hingga menengah seperti Rp85.000, dan yang paling tinggi di rentang harga Rp135.000. Ini semua kami produksi asli Karo, semuanya asli Karo. Dari berbagai macam kecamatan seperti Setagi, merek gitu. Jadi semuanya udah lolos uji UMKM, Bang. Jadi minyak minyak karo yang ada di sini semua sudah teruji klinis.
8: Iya.
7: Makanya bisa lolos dan ya. Inilah minyak-minyak yang sudah teruji dan sudah dimasukkan ke Pavilion Karo.
4: Sementara dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menunjukkan potensi keunggulan daerah. Salah satunya potensi yang laris adalah kain tenun. Komunitas ini sangat laris dan memiliki nilai jual tinggi karena seratnya akan nilai budaya. Pramudiaga Pavilion Pemerintah Kabupaten Tapsel Ari Anggara ini mengatakan pihak mereka sudah menjual sebanyak 100 pcs kepada masyarakat memasuki selama 4 hari berlangsungnya Pekan Raya.
9: Dimulai dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, penjualan sekitar 100 pcs. Dan untuk penjualan jilbab tenunnya sudah terjual sekarang 20 pcs.
4: 20 pcs ya.
10: Juga ada produk bros.
4: Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara PRSU berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah dari kabupaten kota, menarik investasi, memperdayakan UMKM, serta melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal.
11: Yang dapat

KPK akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi guna memperkuat kerahasiaan proses penyelidikan ke depannya. Dugaan kebocoran informasi mencuat setelah tim KPK tidak menemukan keberadaan Suhardiman saat melaksanakan operasi penindakan di Riau. KPK belum menyimpulkan ada atau tidaknya kebocoran informasi dalam proses OTT tersebut. Penyidik masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami terkait Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi tiba di Candi Prambanan, Yogyakarta. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing.
0: Breaking News.
1: Joshua, silakan dengan informasinya.
2: Ya, Ana dan juga pendengar Pro3 RRI, saat ini saya berada di kompleks Cagar Budaya Candi Borobudur, Yogyakarta. Di mana pada siang hari ini atau tepatnya sekitar pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini telah tiba di kompleks Candi Prambanan. Adapun peninjauan ataupun kunjungan dari kedua pemimpin negara ini juga untuk memperkuat ada kerjasama yang telah disepakati terkait dengan restorasi dan juga konservasi cagar budaya dan keagamaan terbesar yang dimiliki di Indonesia, yakni Candi Prambanan. Kami memantau bahwa ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi ini dikawali oleh sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih, seperti tadi tampak Menteri Pariwisata Menpar dan juga Menteri Kebudayaan. Kami dapat meninjau dan juga menginformasikan kepada pendengar Pro3 RRI, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi sedang melihat sebuah peta nampaknya dapat kami sampaikan, dan juga mengenai poin-poin penting, titik-titik lokasi yang menjadi fokus akan adanya cagar budaya Prambanan. Nampak sedikit berdialog dan juga dijelaskan langsung sejumlah poin-poin yang berada di Candi Prambanan ini, disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengenai titik-titik ataupun lokasi-lokasi dan juga relief-relief yang tertera ataupun terbentuk di Candi Prambanan ini. Sedikit berdialog bersama dengan Menbud, Perdana Menteri India Narendra Modi, terkait dengan adanya upaya dalam kerjasama konservasi kebudayaan Indonesia dan India, di mana kami dapat juga menjelaskan, dengar dan juga Ana yang berada di ruang studio, bahwa Indonesia dan India ini juga telah menyepakati akan adanya kerjasama dalam pembongkaran dari cagar budaya Prambanan. Dan nantinya dalam agenda kunjungan di Candi Prambanan ini sendiri, ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi akan meninjau ataupun memasuki langsung candi-candi yang ada di kawasan Candi Prambanan. Ini nampak sudah selesai dijelaskan sejumlah poin penting dalam perjanjian tersebut, dan juga relief-relief yang berada di Candi Prambanan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini berjalan menuju bugi-bugi ataupun mobil kendaraan ini untuk melakukan peninjauan langsung ke dalam Candi Prambanan. Ya, dengan diiringi oleh lantunan gamelan khas Jawa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini menuju ke Candi Prambanan untuk melihat kondisi Candi Prambanan yang memang menjadi fokus utama dalam kerjasama Indonesia dan India untuk sektor pelestarian kebudayaan dan juga keagamaan Hindu di Indonesia. Tadi dalam ketibaannya juga kami dapat menyampaikan kepada para pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Candi Prambanan dan disambut dengan tari-tarian klasik khas Yogyakarta dan juga menampilkan penayangan dari cerita Ramayana yang sesuai dengan relief Candi Prambanan dan juga menceritakan mengenai Ramayana yang berasal dari India dan juga tokoh pewayangan yang ditampilkan dengan tokoh Prabu Rama Wijaya, Dewi Sinta, Raden Lesmana dan juga Prabu Rama Wijaya. Demikian dulu untuk sementara yang dapat kami sampaikan Hana dan juga pendengar, karena saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menuju ke Candi Prambanan dan nantinya akan menyampaikan joint statement terkait dengan kerjasama dalam pelestarian kebudayaan Candi Prambanan tersebut. Hana dan juga pendengar, kembali ke studio.
1: Nanti juga kami akan hadirkan kembali update terkait kunjungan dari Perdana Menteri India Narendra Modi yang saat ini juga telah tiba di Candi Prambanan Yogyakarta. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menekankan pentingnya transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 menjadi Occupational Safety and Health Management Hub atau Pusat Pengelolaan K3. Menaker mengatakan transformasi diperlukan guna membangun tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia kerja.

Menurut Yasir Lee, Balai K3 tidak cukup hanya menjalankan layanan teknis, namun perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif. Melalui peran tersebut, Balai K3 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin ingin kedekatan hubungan antara Indonesia dan India dapat membuka peluang ketenaga kerjaan baru bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, kepemimpinan PM Modi tidak hanya berhasil memperkuat hubungan bilateral kedua negara hingga mencapai level kemitraan strategis komprehensif, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dalam sektor ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja. Mukhtarudin menegaskan, kontinuitas hubungan baik kedua negara menjadi modal berharga bagi Indonesia di panggung internasional. Terlebih dalam kunjungan kenegaraan kali ini, kedua negara juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang. Berita mancanegara, Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat menyatakan adanya peluang kolaborasi di sektor energi nuklir hingga layanan keuangan dengan sejumlah pelaku usaha di Indonesia. Kepala Bidang Kebijakan Development Finance Corporation Caroline Fick menuturkan, terdapat prospek kerjasama di sektor transportasi, infrastruktur, pembangunan pelabuhan baru, serta penambangan dan pengolahan komoditas mineral kritis. DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan pemerintah Amerika Serikat yang menjadi pilar utama dalam diplomasi ekonomi negara tersebut. Lembaga itu mengelola dan menyalurkan pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi strategis Amerika Serikat. Berita olahraga, mega bintang Argentina Lionel Messi kembali memimpin perburuan sepatu emas Adidas Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 8 gol untuk menggeser posisi pertama yang sebelumnya diraih Kylian Mbappe. Messi mencetak 8 gol dan satu umpan yang menghasilkan gol akhir setelah laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kapten Argentina mencetak 1 gol dan 1 assist mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-2 atas Mesir untuk melaju ke babak perempat final. Sementara peringkat kedua top skor ditempati penyerang andalan Prancis Kylian Mbappe yang telah mengoleksi 7 gol dan 2 assist.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Ia menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sistem penyediaan air minum SPAM pasca bencana di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan layanan air minum sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memperkuat tata kelola program perumahan bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Langkah tersebut dilakukan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP dan percepatan berbagai program strategis pemerintah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperingati satu abad Ali Sadikin, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk melestarikan warisan seni dan budaya di Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Penta Maidita. Penta.
2: Ya baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini berkomitmen untuk melestarikan warisan seni dan juga budaya yang ada di Jakarta. Dan memang komitmen ini ditegaskan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri peringatan 100 tahun Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta Pusat. Menurut Gubernur Pramono, memang peringatan ini menjadi momen penghormatan atas jasa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta periode tahun 1966 hingga 1977, yang mana memang beliau menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan kota Jakarta. Adapun pendengar, salah satu warisannya adalah Taman Ismail Marzuki yang ada di Jakarta Pusat. Demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
3: Bagi saya pribadi sebenarnya bukan hanya hal yang bersifat fisik, tetapi karya paling utama beliau adalah bagaimana yang berkaitan dengan budaya seni, yang salah satunya adalah di tempat ini yang mungkin siapapun gubernur yang ada di Jakarta ini pasti tidak mungkin tidak melanjutkan mengerjakan apa yang telah diwariskan oleh Pak Ali.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menekankan terkait pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai fondasi kuat dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global. Bahkan memang sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Pramono ini terus berupaya untuk menghidupkan kembali kawasan Taman Ismail Marzuki. Dan beberapa di antaranya, pendengar, melalui pengoperasian kembali planetarium, kemudian juga perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga malam hari. Selain itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, kemudian juga dengan pengelola Taman Ismail Marzuki, para seniman dan juga budayawan. Di samping itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penataan pasar baru dan juga kota tua hingga melakukan revitalisasi Setu Babakan dan juga memperkuat unsur budaya Betawi dalam berbagai kegiatan pemerintah. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam di Kota Medan terpantau mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Bersama reporter Ilham Daulay. Ilham.
4: Harga daging ayam potong di pasar tradisional CC Kambing Kota Medan mengalami penurunan signifikan. Ya, penurunan ini terjadi sejak penyaluran program MBG resmi ditiadakan sementara selama libur sekolah. Demikian disampaikan seorang pedagang ayam Paujan di pasar CC Kambing Rabu pagi tadi 8 Juli 2026. Ia mengatakan harga daging ayam sekarang Rp29.000 per kilo dari harga sebelumnya sekitar Rp45.000 per kilo. Turunnya harga ayam potong ini sekitar 50% dimulai saat libur anak sekolah. Ia menerangkan selama libur penyaluran MBG karena anak sekolah libur bahwa suplai persediaan stok ayam lebih banyak tersedia di pasar. Di pasar termasuk di perusahaan sehingga mudah diperoleh. Hal ini sehingga membuat harga ayam potong mengalami penurunan harga tersebut.
5: Sekarang mulai menurun dari bulan-bulan yang kemarin. Ya, menurunnya drastis lah. Kemarin sampai ya, sampai harga 45, per kilonya 45, sekarang udah 30 varian lah. Ada yang 30, ada yang 29. Ya, udah drastis lah. 50% lebih penurunan harga. Sejak program MBG mulai libur, anak sekolah libur. Program MBG ini kan nggak ada ngambil barang pasar. Otomatis juga harga ayam turun, dikarenakan suppliernya jadi stok ayam itu jadi banyak.
4: Ia juga mengakui saat ini terjadinya penurunan harga daging ayam, omset mereka selaku pedagang ayam mengalami peningkatan dibandingkan harga daging ayam tinggi sejak harga standar karena masyarakat juga lebih banyak untuk membelinya. Ia menerangkan bahwa harga ayam potong saat harga tinggi mereka hanya menghabiskan sebanyak 20-an ekor ayam yang terjual, lebih sedikit dibandingkan harga standar yang menghabiskan sebanyak 35 ekor perharinya di Kota Medan. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia SPMB di SD Negeri 01 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir. Bersama reporter Ahmad Ilham. Ilham.
6: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir pada hari ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi dapat menyelesaikan tahapan akhir administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Panitia menghubungi masing-masing orang tua melalui nomor telepon yang didaftarkan saat proses pendaftaran. Mereka diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang sebagai syarat akhir sebelum calon siswa resmi diterima sebagai peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 001 Nunukan, Hamdana, mengatakan pendaftaran ulang merupakan tahapan wajib bagi seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan, calon siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa memberikan keterangan, status kelulusannya dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
7: Seperti tadi yang dilakukan oleh panitia, kita akan menelpon satu-satu dari orang tua yang tidak mendaftar ulang. Jika beliau sudah keterima di sekolah lain, berarti itu dinyatakan gugur. Tetapi setelah kami hubungi, ternyata mereka kurang tahu bahwa hari ini adalah saat penutupan untuk pendaftaran ulang. Alhamdulillah, mereka setelah dihubungi sudah mengambil pendaftaran ulang dan sampai yang ini yang kembali itu sudah 102 untuk DST 01 Nunukan.
6: Ia menambahkan, berdasarkan data yang tercatat, sebanyak 102 dari 110 calon siswa yang dinyatakan telah lolos seleksi telah menyelesaikan proses daftar ulang. Sementara itu, panitia masih terus menghubungi orang tua dari 8 calon siswa lainnya agar segera menyelesaikan tahap administrasi sebelum batas waktu berakhir. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

0: Nusantara.
1: Pusat kuliner di Kota Singaraja membuka peluang bagi para pelaku UMKM menarik minat masyarakat untuk menikmati beragam sajian dengan harga terjangkau. Selengkapnya bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka. Rizka, silakan dengan laporannya.
2: Pusat kuliner atau food court ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan di Kota Singaraja ini hampir setiap sore hingga malam kawasan di sekitar Kota Singaraja dipenuhi dengan pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga terjangkau. Konsep deretan kontainer yang dihuni sekitar 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi ini menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro, dan ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatannya. Tak heran jika sejumlah food court di Kota Singaraja itu terus dipadati masyarakat, terutama pada akhir pekan ketika mahasiswa, pelajar, keluarga, hingga pekerja memilih menghabiskan waktu bersama di pusat kuliner tersebut. Sementara itu, bagi para pedagang, kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri. Penjual olahan pisang, Wayan Irfan Periawan, itu mengatakan sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan mahasiswa. Selain mencari makanan dengan harga terjangkau, mereka juga menjadikan food court sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, hingga menghabiskan waktu bersama dengan teman. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
3: Ini jualnya pisang goreng crispy aja.
2: Oh, dengan berbagai macam varian.
3: Iya.
2: Yang punya orang mana nih kalau boleh tahu?
3: Ya, orang luar Bali loh, tapi nggak tahu.
2: Sementara itu, harapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Diatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Made Moga Karisma SS. Par mengatakan pemerintah saat ini tengah memproses pembangunan kreatif hub di Bali Utara sebagai wadah bagi pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan generasi muda untuk berkolaborasi dan mengembangkan potensi daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Klaten hari ini melakukan sambung rasa bersama warga Desa Baukan, Kecamatan Kemalang sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan menyerap aspirasi masyarakat. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, saat ini saya berada di Balai Desa Baukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, tepatnya di kawasan Lereng Merapi. Hari ini orang nomor satu di Kabupaten Klaten, yakni Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ini melakukan kunjungan di tempat ini dan bertemu dengan warga masyarakat di desa ini, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat termasuk Karang Taruna. Mendampingi bupati ada para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Dari kegiatan yang dikemas dalam sambung rasa tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan program pembangunan dan juga permintaan dari masyarakat terkait seperti hanya infrastruktur dan juga kepemudaan ataupun program-program yang lain. Ini juga disampaikan langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
2: Ini kita melanjutkan perjalanan sambung rasa, kita hadir di Desa Bawuan, Kecamatan Kemalang, menyerap aspirasi secara langsung, menghadirkan berbagai macam bantuan sekaligus menghadirkan pelayanan untuk diikat dengan warga masyarakat. Yang menarik di sini ternyata alhamdulillah warga masyarakatnya ini sudah luar biasa. Di sini sudah ada bumdesnya, sudah ada bumdesmanya yang kemudian bergerak luar biasa. Nah tentu kami akan ada pendampingan dan supporting, tapi khusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga aguat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan. Sehingga harapannya nanti ke depan bumdes dan bumdesma yang ada di Bawuan ini kemudian bisa berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Bawuan. Selain itu tadi seperti biasa juga ada usulan berkaitan dengan infrastruktur. Insya Allah satu persatu yang nanti secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah akan kita realisasikan.
1: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyebutkan saat bertemu dengan warga masyarakat di suatu desa, beberapa layanan juga dibawa secara gratis seperti halnya layanan kependudukan dan juga layanan yang lain, ini seperti kesehatan juga diikutsertakan dalam kegiatan sambung rasa tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai para pustakawan berperan penting dalam menunjang minat baca masyarakat di perpustakaan. Selengkapnya bersama reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
3: Ya, terima kasih Ana. Pemirsa dan pendengar Pertiga, peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arvet Limpong, mengatakan secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Yang menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Para pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat peningkatan perpustakaan di daerah. Diakuinya, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih sangat terbatas. Alasannya karena Dinas Perpustakaan Sangihe saat ini memiliki dua pustakawan sebagai jabatan struktural.
4: Untuk sementara ini kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang terbatas sehingga masih terbatas dan kau daya perbatasan itu keterbatasan sumber daya karena luas sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
3: Lanjut dikatakannya untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya karena selain lembaga perpustakaan juga ditunjang oleh sarana yang lain yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan perkunjungan di perpustakaan secara terjadwal. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung menyatakan lebih dari 90 calon siswa baru didiskualifikasi dari sistem penerimaan murid baru 2026 karena diduga adanya pemalsuan terhadap kelengkapan dokumen pendaftaran. Selengkapnya bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
5: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa. Dari hasil evaluasi sementara, Pemerintah Kota Bandung menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh sejumlah calon peserta didik. Pelaksanaan tersebut diantaranya berupa dugaan pemalsuan dokumen hingga penyalahgunaan kartu keluarga atau KK sebagai syarat pendaftaran. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah harus mengambil keputusan tegas dengan mendiskualifikasi hampir 90 calon siswa yang terbukti atau terindikasi melakukan pelanggaran administrasi selama periode SPMB berlangsung. Menurutnya, keputusan tersebut bukanlah langkah yang mudah, namun tindakan itu harus dilakukan demi menjaga integritas sistem penerimaan murid baru serta memberikan rasa keadilan bagi peserta lain yang telah mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan. Farhan juga menjelaskan, berdasarkan aturan administrasi kependudukan, satu alamat tempat tinggal memang dimungkinkan memiliki lebih dari satu keluarga.
6: Breaking news.
0: Kita akan mengikuti bersama pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan Yogyakarta bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
7: Ya, ada juga Candi Prambanan dengan Perdana Menteri
8: Salah satu Prabowo Subianto mahakarya peradaban dunia
7: terkait dengan kerjasama
8: warisan budaya
7: dalam hal
8: yang menjadi kebanggaan
7: cagar budaya Candi Prambanan. Mari kita lihat bersama.
8: Tapi juga kebanggaan dunia.
9: Maninya Bharat ke Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, Indonesia aur Bharat ke pratishthit pratinidhi Indonesia mein rahe sabhi sadasya mahilao aur sajano namaskar. Aaj mujhe maninya Bharat ke Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke saath Prambanan Mundi ka daura karne ka avsar praapt hua hai. ये विश्व की महान सभ्यता अद्भुत कृति है और इस विरासत दोनों देशों का गर्व है.
8: कुंभ ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun.
9: Ye yatra hamare liye bahut hi vishesh mahatva rakhti hai. Prambanan Mandir kewal Indonesia ke itihas aur sanskriti ki mahanta ka बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच वर्ष के अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है.
8: Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.
9: Hamari dono desho ke simit nahi hai. Ye sambandh sanskritik mulyo, gyan vigyan और परस्पर संबंध की मजबूत बुनियाद पर आधारित है. समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं.
8: Candi Prambanan bukan bangunan sejarah, ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas dan kemanusiaan.
9: Prambanan Mandir sirf ek aitihasik imarat hi nahi hai
10: sar nusantara
9: balki
10: yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan seni spiritualitas dan kemanusiaan.
9: Prambanan Mandir sirf ek aitihasik imarat hi nahi hai balki ye gyan adyatam को भी प्रकट करते हैं।
10: Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita.
9: Prambanan Mandir बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों इंडोनेशिया और भारत के लिए क्योंकि इसमें रामायण की कहानी इसकी दीवारों पर उखरी गई है।
10: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
9: Mujhe pura vishwas hai ki ye yatra Indonesia aur Bharat ke logo ke beech mitrata ko aur adhik mazboot karegi. Sanskriti ek aisa pul hai jo deshon ko jodti hai, एक दूसरे को बढ़ावा देती है और हमारे भविष्य के लिए विश्वास का निर्माण करती है।
10: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India.
9: इस अवसर पे जो कॉन्जर्वेशन और रेस्टोरेशन हो रही है चांदी प्रामाणन के दोनों देशों के बीच में इंडोनेशिया और इंडिया के साथ हो रही है।
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Terima kasih.
9: इंडोनेशिया की सरकार और इंडोनेशिया के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी कामना है कि इंडोनेशिया और भारत की मित्रता और अधिक मजबूत हो और गहरी हो और हमारे बीच का सहयोग दोनों देशों के लिए वास्तविक और परस्पर लाभदायक परिणाम देता रहे। धन्यवाद।
10: धन्यवाद।
11: Next, we kindly invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to deliver his press statement.
12: मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रभो जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी,
13: मेरा जन्म
12: इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, भाई मेरा सद्भाग्य है कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ, हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है, और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी, काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हम निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
13: रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, माय डियर फ्रेंड प्रभोवो जी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव जॉइंड अस टुडे, इट हैज बीन अ ग्रेट प्रिविलेज एंड अ मैटर ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून फॉर मी दैट इन माय लाइफ आई हैव हैड सेवरल मोमेंट्स वेयर आई हैव had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Hardkareshwar temple in Gujarat. Also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi is also home to Kashi Vishwanath, and I've been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath temple, Ujjain Mahakal temple, and today at this very holy venue where the presence of Brahma, Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva have blessed us for 1,200 years. This is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you
0: very much for this opportunity.
14: एक संस्कृति एक वो है वो जहां भारत।
0: Baik pendengar, nanti kami akan update kembali terkait pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi di Candi Prambanan Yogyakarta. Dan kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang.
15: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membenahi destinasi wisata bahari bersama pihak swasta untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
16: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki cukup banyak destinasi wisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, antaranya Pulau Duyonumo di Kecamatan Sumanata Timur. Keberadaan objek wisata Duyonumo untuk pertama kalinya menjadi salah satu destinasi wisata alami yang merupakan kreativitas dan gagasan dari masyarakat setempat. Karena sudah semakin dikenal oleh masyarakat dengan sendirinya, pengembangan destinasi wisata Duyonumo terus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan objek wisata Duyonumo memiliki keindahan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Bahkan dari tahun ke tahun, Duyonumo ini menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar Gorontalo Utara. Sebagai tempat wisata yang semakin ramai dikunjungi masyarakat, dengan sendirinya Karang Taruna setempat tahun 2026 ini menggelar Festival Duyonumo.
15: secara geografis, secara alami sudah terbentuk. Jadi tidak perlu lagi ada upaya untuk bagaimana membuat objek-objek wisata di Gorontalo Utara itu kita bikin gunung-gunung, kita bikin pantai-pantai, itu semua sudah terbentuk secara alami. Sehingga Gorontalo Utara dikenal sebagai pusat pariwisata bahari dan pariwisata alam. Di sana sangat jarang menemukan wisata buatan. Ini merupakan peluang buat kita semua, khususnya warga masyarakat Gorontalo Utara, untuk memberdayakan potensi yang ada. Kami dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata berupaya semua pariwisata di Gorontalo Utara cukup dikenal, Saronde, Muhimito, Minanga, termasuk Pulau Biomo sendiri. Terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan pengunjung seperti koteks yang masih kurang, saat ini Ungkap Probindau terus diupayakan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dan pihak swasta berkomitmen melengkapi fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat, khususnya para wisatawan. Dari Gorontalo, Hendrawan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung Perpres Pertahanan Negara, pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau akan merumuskan regulasi daerah guna membentengi masyarakat dari ancaman gerakan LGBTQ. Bersama reporter Alwi Surya Atmaja.
17: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Ginda Burnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
18: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
17: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Pemprov Riau bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alu Surat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas akses pendidikan melalui program Berani Cerdas tahun 2026 bersama reporter Ihsan Setiadi.
19: Program Berani Cerdas tidak hanya difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa, tetapi juga mencakup pembiayaan operasional sekolah, bantuan SPP bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta, bantuan praktik kerja industri bagi siswa SMK, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan sarana pendidikan berbasis digital. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung program Berani Cerdas pada tahun 2026 mencapai sekitar 351 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan, tahun ini jumlah pendaftar beasiswa Berani Cerdas telah mencapai lebih dari 27 ribu mahasiswa. Program tersebut juga diperluas dengan menyediakan kuota beasiswa untuk jenjang S2, S3, serta pendidikan dokter spesialis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.
20: Tahun ini itu kita anggarkan kurang lebih 264 miliar. Tahun ini yang sudah mendaftar itu kurang lebih 27.364. Jadi kalau kita tambahkan ini sudah aktif 50.000, sudah kurang lebih 50.000 siswa mahasiswa yang kita biayai melalui dana APBD.
19: Program Berani Cerdas juga mendapatkan apresiasi dari kalangan mahasiswa. Anwar, salah satu mahasiswa STIMIK Adiguna Palu, mengaku program tersebut sangat membantu mahasiswa, termasuk dari perguruan tinggi swasta. Untuk melanjutkan pendidikan, ia berharap program Berani Cerdas terus berlanjut, sehingga semakin banyak mahasiswa memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
21: Dari customer service-nya di dalam, itu sangat bagus melayani kami, sehingga kendala yang terjadi kemarin itu bisa diselesaikan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang telah membuka program Brain Cerdas sehingga kami dari mahasiswa dan dari kampus swasta itu bisa juga ikut.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan program Berani Cerdas menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.

0: Banjirop yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Banjirop di sejumlah pesisir Indonesia berpotensi terjadi pada 8 hingga 22 Juli 2026. BMKG menjelaskan fenomena banjirop dipicu oleh super new moon. Fenomena ini diperkirakan terjadi pada 14 Juli mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Momentum libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang yang mengalami peningkatan pendapatan. Bersama reporter Muhammad Maulana.
3: Kalau untuk liburan ini rame, lonjakan sekitar 70% lah dari hari biasa.
4: Momen libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Peningkatan jumlah pengunjung dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati berbagai wahana permainan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan para pelaku usaha. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah penyedia jasa sewa mobil remote dan sepeda listrik di kawasan Jakabaring Sport City. Ramainya kunjungan keluarga selama musim liburan membuat penyewaan wahana permainan meningkat dibanding hari biasa. Pelaku UMKM Iwan mengatakan, lonjakan pengunjung selama libur sekolah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, peningkatan paling tinggi terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional ketika kawasan Jakabaring dipadati wisatawan lokal. Meski jumlah pelanggan meningkat, tarif penyewaan tetap dipertahankan. Pengunjung cukup membayar sekitar Rp20.000 untuk menikmati wahana selama 15 menit. Kebijakan tersebut dilakukan agar layanan tetap terjangkau bagi keluarga yang datang berwisata. Namun, Iwan mengaku ramainya usaha hanya berlangsung pada musim tertentu. Di luar masa liburan, jumlah penyewaan cenderung menurun sehingga pendapatan pelaku UMKM ikut berkurang.
3: 70%? Iya, lebih ramai. Apalagi hari Minggu kan?
5: Apalagi hari Minggu.
3: Pindai ke kota dan...
5: Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa kak?
3: Kalau tarif normal tetap.
5: Normal ya?
3: Iya, 20.000. Kecuali hari biasa 15.
5: Oh, hari biasa 15.
3: Kecuali hari Minggu sama tanggal merah.
4: Selain itu, ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha di kawasan Jakabaring Sport City dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penataan area usaha dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik. Sementara itu, salah seorang wisatawan lokal, Risna, mengaku sengaja mengajak keluarganya menghabiskan waktu liburan di Jakabaring Sport City. Menurutnya, kawasan tersebut menawarkan pilihan rekreasi yang nyaman dengan biaya yang masih terjangkau, sehingga anak-anak dapat menikmati berbagai permainan.
6: Apalagi ya, pokoknya inilah tempat yang cocok.
5: Murah meriah ya?
6: Murah meriah.
4: Saat ini para pelaku UMKM juga menempati lapak resmi dengan membayar retribusi mingguan kepada pengelola kawasan. Mereka berharap pengelolaan yang lebih baik akan semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Meningkatnya aktivitas ekonomi selama libur sekolah menunjukkan ruang publik seperti Jakabaring Sport City tidak hanya menjadi tempat rekreasi keluarga, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi ratusan pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada kunjungan wisatawan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agama Kalimantan Timur menyebut layanan terpadu nikah massal di Samarinda sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan administrasi kependudukan. Bersama reporter Zulfikar Ali.
7: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, suasana bahagia tampak menyelimuti pelaksanaan nikah massal 1448 Hijriah yang diikuti belasan pasangan pengantin. Tidak hanya mengucapkan akad nikah secara bersamaan, para pengantin juga langsung menerima berbagai dokumen penting usai prosesi ijab kabul selesai. Melalui layanan terpadu hasil kolaborasi Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama serta Pemerintah Kota Samarinda, seluruh peserta memperoleh buku nikah pada hari yang sama. Khusus warga Kota Samarinda, mereka juga langsung menerima kartu keluarga terbaru dan KTP dengan status perkawinan yang telah diperbarui, sehingga tidak perlu lagi mengurus dokumen secara terpisah ke berbagai instansi. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kalimantan Timur, Rudi Kartono mengatakan, pelayanan terintegrasi tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian administrasi bagi masyarakat. Berikut keterangan dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kalimantan Timur, Rudi Kartono.
8: Hari ini seluruh calon pengantin akan langsung menerima buku nikah, dan khusus yang berasal dari Kota Samarinda juga akan langsung menerima KTP yang baru dengan status kawin. Kemudian juga langsung menerima kartu keluarga dengan catatan kawin tercatat. Jadi semua hari ini langsung menerima dokumen-dokumen itu dan tidak perlu lagi ke kantor terkait. Jadi kami sangat bersyukur ya, semua calon pengantin hari ini langsung menerima dokumen-dokumen itu.
7: Selain memberikan kemudahan administrasi, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menyebut pendampingan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, agar keluarga baru memiliki bekal yang cukup dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Berikut keterangan dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri.
9: Itu didampingi di pemerintah kota, nanti komunikasi sama Pak UAS 4 atau teman-teman yang lain, dan tepat untuk komunikasi. Ini masyarakat yang nikah ini istilahnya gizinya harus terpenuhi, macam-macamnya. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti sudah ada Basnas juga bersama-sama menandar ini. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, kalau nantinya jadi keluarga, jadi keluarga yang sehat, kuat, sentosa, bisa anak-anak yang bisa berguna bagi keluarga dan bangsa.
7: Melalui kolaborasi lintas instansi ini, pelaksanaan nikah massal tidak hanya mempermudah proses akad dan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum sejak hari pertama pernikahan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 1,11% pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, seperti apa update-nya?
10: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 5.920,15 atau turun 66,34 poin, setara dengan 1,11%. Meski melemah, analis menilai IHSG masih berpeluang bergerak pada kisaran 5.900 hingga 6.000, serta berpotensi kembali menguji level 6.000 secara teknikal. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global di tengah aktivitas perdagangan yang relatif sepi. Sebelumnya, penguatan IHSG didukung oleh usulan penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis serta kenaikan cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026. Cadangan devisa Indonesia tercatat meningkat menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat yang dinilai mencerminkan ketahanan sektor eksternal nasional tetap terjaga. Meski demikian, pasar masih dibayangi potensi aksi ambil untung menyusul dengan proyeksi pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto, di mana angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal, yakni sebesar 2,68%, sehingga menjadi salah satu perhatian investor. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga nanti terus dapat memantau terkait kabar bursa dan rupiah di jelang sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 Makassar. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, tersaji dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan streaming TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Inspektorat Kota Makassar terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Inspektorat Kota Makassar terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Edwin Mas'ud melaporkan.
2: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan.

0: ruang publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
1: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu tentu. Ya namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tertentu.
2: Bocorannya bu, berapa yang sudah dipanggil untuk memeriksa?
1: Saya nggak ingat.
2: Ada sekitar 3-4
1: lebih.
2: Lebih, oh sudah lebih dari 5 orang.
1: Iya.
3: Mata yang disebut dengan dia sudah dipanggil.
1: Secara teknis saya tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
0: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan, Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
4: Polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Kapolres Maros AKBP Donglas Mahindra Jaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kelompok tersebut. Menurut Kapolres Maros, para terduga terdiri dari orang tua maupun anak di bawah umur. Menanggapi keresahan masyarakat akibat maraknya dugaan aksi geng motor, Kapolres Maros menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Maros, khususnya di wilayah hukum Polsek Turikale. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada Polres Maros maupun Polsek terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.
6: Diamankan di Polsek Turikale, 8 orang yang kami duga dengan kegiatan yang mengganggu masyarakat, di mana dari 8 tersebut juga terdapat orang dewasa maupun yang di bawah umur. Kami mengamankan juga beberapa alat yang digunakan selama mereka melakukan kegiatannya, berupa ada senapan angin, ada busur, juga ada senjata yang lainnya, dan sekarang dalam proses penanganan di Turikale dan Polres Maros untuk yang di bawah umur. Kami terus melakukan patroli di seluruh wilayah Polres Maros, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek, dan kepada masyarakat jangan ragu-ragu bila menemukan hal ini langsung melaporkan kepada pihak Polres Maros untuk kami tindak lanjut.
5: Sementara tokoh masyarakat Maros, Juli, meminta orang tua untuk menguasai keberadaan anak-anaknya agar tidak salah pergaulan sehingga dampak yang tidak diinginkan menimpa mereka.
7: Terkait hal yang maraknya begal, sangat disayangkan, apalagi di Kabupaten Maros ini sangat tidak antusiasnya orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi baru-baru kemarin ini alhamdulillah Kapolres Maros sikap untuk mendapatkan beberapa anggota begal di Kabupaten Maros. Saya harap tetap antusias terhadap orang tua terhadap anaknya untuk menjaga dalam pergaulan itu sendiri.
5: Polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi mereka, diantaranya senapan angin, busur, serta beberapa jenis senjata lainnya. Seluruh barang bukti dan para terduga kini menjalani proses hukum di Polsek Turikale dan Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polres Bone berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana penculikan. Kami ulangi, tindak pidana pencurian di Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
8: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari pengungkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan seorang pria berinisial SL 41 tahun yang diduga sebagai pelaku dan sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Pelaku diduga membobol rumah korban saat dalam keadaan kosong karena karena pemiliknya berdomisili di Kota Makassar. Rayendra menjelaskan, dari aksi tersebut, pelaku membawa kabur sejumlah barang berharga di antaranya kulkas, mesin cuci, televisi, dinamo mesin air, dan kipas angin. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9: Dalam pengungkapan tersebut, pihak kami mengamankan seorang pria berinisial SL 41 tahun yang diduga sebagai pelaku beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Setelah tim melakukan serangkaian penyelidikan atas laporan curian yang menimpa seorang warga, terduga pelaku diduga membobol rumah korban saat kejadian dalam keadaan kosong karena pemiliknya berdomisili di Kota Makassar. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah.
8: Rayendra menambahkan, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap rumah yang ditinggalkan dalam waktu lama serta memastikan sistem pengamanan berfungsi dengan baik, hingga warga diminta segera melaporkan setiap tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas melalui call center Polri 110 atau ke kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.
4: Unit Gakum Satlantas Polres Bone melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka kasus kecelakaan lalu lintas ke Kejaksaan Negeri Bone. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan.
8: Unit Gakum Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka kasus kecelakaan lalu lintas berinisial AA 17 tahun ke Kejaksaan Negeri Bone. Pelimpahan tersebut berlangsung di Kompleks Perkantoran Kejaksaan Negeri Bone. Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan, pelimpahan tahap 2 ini meliputi penyerahan tersangka barang bukti dan berkas perkara setelah penyidikan dinyatakan lengkap untuk proses hukum selanjutnya. Dikatakan, proses penanganan perkara berjalan lancar selama pemeriksaan tersangka bersikap kooperatif. Menurut Chandra, sebelumnya telah dilaksanakan diversi karena tersangka merupakan anak di bawah umur, namun hasilnya tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Menurut Chandra, penyelesaian perkara secara profesional merupakan bentuk komitmen Polres Bone dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen Satlantas Polres Bone dalam menangani setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone.
10: Pelimpahan tahap 2 ini meliputi penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas perkara setelah penyidikan dinyatakan lengkap untuk proses hukum selanjutnya. Proses penanganan perkara berjalan lancar selama pemeriksaan tersangka bersikap kooperatif. Sebelumnya telah dilaksanakan diversi karena tersangka merupakan anak di bawah umur, namun hasilnya tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Penyelesaian perkara secara profesional merupakan bentuk komitmen Polres Bone dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen kami dalam menangani setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone.
8: Chandra menambahkan, Satlantas Polres Bone juga terus mengintensifkan edukasi, sosialisasi, dan imbauan kepada masyarakat agar lebih disiplin berlalu lintas serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Bagian Kesra Makassar memastikan hasil seleksi pimpinan Basnas Makassar berjalan transparan dan sesuai mekanisme. Laporan Edwin Masud.
0: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi pimpinan Basnas Kota Makassar periode 2026-2031 berlangsung secara terbuka, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan oleh panitia seleksi sebelum 10 nama calon diserahkan kepada Basnas RI, yang selanjutnya Basnas RI menetapkan 5 orang sebagai pimpinan Basnas Kota Makassar. Syarif menegaskan keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Basnas RI. Olehnya itu peserta yang belum terpilih bukan berarti tidak layak, melainkan belum ditetapkan dalam proses seleksi akhir.
12: Panitia Pansel Kota Makassar itu berkewajiban menyetor 10 nama dan itu diseleksi dengan Basnas Pusat. Saya kira dengan keterwakilan 10 nama itu sudah mewakili dari unsur lapisan masyarakat, mulai dari ormasnya, politisinya, termasuk juga unsur akademisinya. Dan suatu kebahagiaan kita karena yang menseleksi langsung adalah Basnas Pusat.
0: Syarif juga menyampaikan arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kepada kepengurusan baru agar segera melakukan transformasi digital dalam layanan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4: Akademisi dan Pemkot Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
14: Kita berkumpul hari ini menegaskan sebuah komitmen bersama untuk melindungi pilar yang sangat penting bagi peradaban manusia, yaitu kaum perempuan. Menatap 5 tahun ke depan, kota yang maju berada adalah sejauh mana kota tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan ruang hidup yang layak bagi warganya yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini adalah luka dan trauma.
13: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
15: Terkait dengan penelitian PFR ini, penelitian fundamental reguler, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD. Itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief. Dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1. Ya. Terakreditasi ke Q1.
13: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.
4: Ketua Umum PGRI mengapresiasi positif kesuksesan Porsenijar yang digelar di Kabupaten Sidrap. Informasinya bersama Hairuddin Porahim.
16: Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap menuai apresiasi tinggi dari pengurus besar PGRI Pusat. Ajang yang diikuti sekitar 74.000 peserta ini dinilai sukses besar dan mencatatkan sejarah baru. Di kesempatan itu, Ketua Umum PB PGRI Pusat Profesor Unifa Rasidi mengaku sangat tersentuh melihat kelancaran acara serta kedekatan pemimpin daerah dengan masyarakat. Ia memuji sosok Bupati Sidrap yang sangat dekat kekinian dan mampu membangun kebersamaan yang hangat.
17: Pelaksanaan Porseni beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, baru kali ini penutupan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran dilakukan secara terbuka lewat panggung semegah ini.
16: Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat Bupati bersama istri dan wakil Bupati tampil energik memimpin defil sekaligus menari bersama peserta tirakan khas daerah Aromasi Awako pun menggema menyimpulkan sinergi yang kuat. Kehangatan juga terlihat dari keramahan warga yang menyulap rumah dan sekolah menjadi tempat istirahat bagi puluhan ribu tamu. Sebelum kembali ke Jakarta, Profesor Unipa menyampaikan terima kasihnya mendalam. Ia juga hanya membawa oleh-oleh khas Sidrap, namun juga semangat kepemimpinan luar biasa dari tuan rumah.
4: Pemkab Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov. Laporan Suryani Arifin.
18: Pemerintah

0: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertina Sulsel sampaikan kesiapan penyelenggaraan Porprov cabur tinju masih terkendala kejelasan anggaran dari Dispora Sulsel. Laporan Sainal Abidin.
1: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau PETINA Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan cabang olahraga tinju pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel Oktober mendatang. Namun, kesiapan tersebut masih terkendala belum adanya kepastian mengenai besaran anggaran yang akan diberikan oleh Dispora Sulsel selaku penyedia anggaran kegiatan. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PETINA Sulsel Sri Syahrir saat dihubungi RRI pada Rabu pagi tadi. Syahrir menjelaskan, PETINA Sulsel sebagai pelaksana teknis cabang olahraga tinju telah menyiapkan berbagai persiapan sejak jauh hari. Namun, hingga saat ini, pemerintah provinsi selaku penanggung jawab penyelenggaraan Porprov belum memberikan kepastian terkait besaran dukungan anggaran yang akan dialokasikan. Ia juga mengaku mengkhawatirkan biaya penyelenggaraan Porprov kembali dibebankan kepada pengurus provinsi cabang olahraga, seperti yang terjadi pada pelaksanaan Porprov akhir tahun 2025 lalu.
2: Jadi kalau cabar tinju kita sudah siap, sudah 1000% sebenarnya. Besok pun kalau pelaksanaannya ditentukan misalnya berubah jadwal, dimajukan ke besok, kita sudah bisa laksanakan. Cuma pertanyaannya apakah pemerintah provinsi siap dengan menyiapkan anggaran yang memadai. Jangan sampai gawean 4 tahunan ini hanya jadi seremoni saja, tetapi pengurus cabur provinsi yang diperas itu. Masalahnya kan anggarannya cuma 6,7 miliar, kalau saya tidak salah, 6,7 atau 6,8. Sementara cabang olahraga yang ada 45. Nah kalau 6,8 miliar dibagi 45 cabur, ya lari-larinya kita lagi yang nombok dari Pemprov itu.
1: Syahrir menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing cabang olahraga dalam menetapkan besaran dukungan anggaran. Dengan demikian, alokasi anggaran yang dibagikan kepada setiap pengurus cabang olahraga dapat tersalurkan secara proporsional dan mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov Sulsel 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Pemkab Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov. Laporan kembali kami serahkan kepada Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan, hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
4: Kecuali kontingen yang kita siapkan rumah. Kelonya itu adalah semua camat. Kita menjawab pos kabupaten kota yang nanti akan
3: dipakai. Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
0: Asa relawan di balik program MBG selengkapnya dihadirkan informasinya oleh rekan Ermila Rusmala.
5: Yang sangat membutuhkan selain pekerjaan, program ini juga sangat membantu anak-anak yang sangat membutuhkan, Pak. Jadi saya mohon dengan sangat, tolong untuk program ini, Pak.
6: Sejumlah tuntutan penghentian program makan bergizi gratis MBG dari berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa terjadi beberapa waktu lalu di Makassar. Namun, tidak semua menginginkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dihentikan. Gelombang penolakan tersebut terbantahkan dengan hadirnya aksi dari para relawan dapur MBG. Para relawan tersebut melakukan aksi tandingan justru menginginkan program MBG terus dilanjutkan. Rusmianti, relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Mariso, Kota Makassar, ia Ia berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dikatakan dirinya pasti mengalami kesulitan apabila MBG dihentikan karena berdampak pada penghasilan sehari-hari dan akan mematikan lapangan pekerjaan dari 40 relawan yang bekerja bersamanya di dapur SPPG Kecamatan Mariso. Rusmianti mengakui telah bekerja sebagai relawan dapur MBG selama kurang lebih 4 bulan. Menurutnya, keberadaan program tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi dirinya dan puluhan relawan lainnya yang terlibat dalam operasional dapur.
7: Sudah nih, ada satu hari tapi belum ini. Nanti pi lagi di tanggal 13. Sudah jadi bayi yang 2 minggu sudah nih. Sabtu kemarin enggak ikut kak. Iya itu aku bilang deh kadang. Ada mi banyak jadi sosmed tuh dek. Kodong itu mija kita pusing ini di situ mi tempat bernaung tak di situ mi tempat aduh tak bantu suami iya kayak begini mi kodong kami kerja deh setahu ku tidak ji enggak ya iya enggak ada kak enggak ada aja kan tapi begitu mi 1-2 orang ji yang tapi enggak tahu mi ada pergi atau tidak. Raja Wali, Mama Dia, Bontoranu, Santo Yakobus, Raja Wali, 5, Bontoranu, Yakobus, Raja Wali, Muhammadiyah, 4 ji, iya 4 ji, keseluruhannya, 47, kok bukan 46, 47, karena rata-rata memang segitu tuh. Iya deh, apa mau? Batiku saya berdoa kodong, semoga tidak ditutup. Iya, beda-beda divisi, beda gaji. 115.
6: Rusmianti menambahkan, sebagai seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, ia menilai program tersebut telah membantu perekonomian keluarganya. Ia menyebut program MBG tidak hanya membantu dirinya, tetapi juga banyak ibu rumah tangga lain yang selama ini terlibat sebagai relawan di Kecamatan Mariso. Diakui Rusmianti, saat ini di lokasi tempatnya bekerja, terdapat sekitar 40 relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelayanan program MBG. Sebab manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh para pekerja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Makassar, Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan menyebut pemerintah sudah sangat baik dalam menyalurkan MBG ke para siswa, karena secara tidak langsung ini menjadi langkah nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di Makassar.
8: Itu baiknya pemerintah kita memberikan manfaat. MBG ini ternyata memberikan dampak positif buat anak-anak kita. Dampak kesehatan yang luar biasa ya, untuk mencegah stunting, gizi buruk, dan lain sebagainya.
9: Nah, MBG ini kewajiban kita semua untuk disalurkan di kelurahan.
6: Andi Irwan Bangsawan menjelaskan, melalui program MBG, masyarakat semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi sejak dini sebagai investasi lahirnya generasi yang sehat dan kuat, serta membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat.

0: Selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Dan hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026, kami hadirkan kembali program Halo Dokter untuk Anda hingga jelang pukul 15 WITA nanti, yang merupakan program kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Bone dengan RRI Bone. Dan untuk hari ini kami mengangkat tema waspada stroke, kenali gejala dan faktor resiko dini. Saat ini di studio telah hadir bersama kami dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf, ada dokter Rizna Fitriana Amusro SPN. Assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan nanti pendengar kami juga akan buka line interaktif untuk Anda ingin tanya-tanya seputar stroke, langsung ke ahlinya nih, mumpung kita kedatangan dokter spesialis saraf hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita di Halo Dokter, kita akan dengarkan dulu pengantar langsung dari Dokter Rizna seputar apa itu stroke dan bagaimana gejalanya. Silahkan dok.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bercerita sedikit tentang stroke. Data statistik besar Indonesia bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia dan penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia. Sekarang menjadi perhatian besar. Menurut Kemenkes juga dan penjaminan kesehatan bahwa meskipun kasusnya tidak besar, tidak sebanyak kasus anak atau yang sedang butuh penanganan fokus pemerintah saat ini, namun menelan banyak pembiayaan oleh jaminan kesehatan sehingga dia dianggap perlu untuk diatasi. Nah, saya mau menambahkan apa itu stroke. Stroke itu adalah gejala klinis yang terjadi atau kondisi kematian jaringan otak, akibat kematian jaringan otak, sehingga memberikan gejala klinis berupa gejala-gejala kelemahan, kelumpuhan dan lain-lainnya yang tampak di wajah dan tangan. Itu akibat kenapa bisa terjadi kematian jaringan. Masalah utama stroke itu ada di pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak itu mengalami gangguan, ada dua gangguannya. Yang pertama dia tersumbat, atau yang kedua dia pecah pembuluh darah itu. Kita menggambarkan pembuluh darah di otak itu divisualisasikan seperti pipa air. Entah pipa air itu tersumbat, keadaan pertama, dan yang kedua pipa air itu pecah, sehingga tidak suplai ke daerah otak itu tidak sampai. Suplai darah di daerah otak tidak sampai ke tujuan, di mana darah ini membawa oksigen, makanan, dan minuman yang dibutuhkan oleh otak. Karena tidak mendapatkan hal tersebut, makanan, minuman, oksigen, sehingga terjadi kematian jaringan otak yang memberikan gejala-gejala klinis berupa kelemahan karena sarafnya ikut mati, ikut tidak mendapatkan suplai dari pembuluh darah tersebut. Nah, gejalanya itu dari literatur bahasa Inggris ada yang dikatakan, disebutkan FAST, F-A-S-T, yang terdiri dari gejala face, wajah. F-nya itu face, wajah. A itu arm, lengan. S-nya itu speech, bicara, cara bicara. Dan T-nya itu time, harus segera diatasi. Itu yang dari literatur luar. Sedangkan slogan dari Kemenkes yang banyak kita dengar saat ini itu yang segera ke rumah sakit, segera ke RS. Mungkin kakak pernah dengar atau masyarakat kita pernah dengar segera ke rumah sakit. Se-nya itu senyum. Jadi diperhatikan senyumnya simetris apa tidak. G-nya itu gerakan. Gerakannya bagaimana, simetris apa tidak, kiri kanan. Ra-nya itu bicara, bicaranya bagaimana? Bicara itu tidak harus selalu bicara pelo, tapi bicara tidak nyambung atau bicara linglung itu juga bagian dari gangguan bicara. Tuh itu sudah segera bicara, ke-nya itu kebas. Kebas-kebas. Jadi meskipun belum mengalami kelumpuhan, dia mengalami kebas. Nah, gejala kebas ini pada stroke itu berbeda dengan jenis kebas-kebas lainnya. Kalau kebas pada stroke itu berupa kelemahan atau kebas pada separuh badan dari atas ke bawah itu sama. Beda ketika kebas-kebasnya kedua tangannya, kedua kakinya, itu yang membedakan dengan gejala stroke. Kenapa? Karena separuh badan itu, separuh badan kanan, dalam hal ini tangan dan kaki kanan, kabelnya itu berasal dari satu sumber yang bersilang dari otak sisi kiri. Kalau kita membayangkan sebuah saraf itu, kalau dikatakan saraf, kita membayangkan sebuah kabel. Jadi kabel yang menuju tangan dan kaki kanan itu sumbernya dari otak kiri. Pun sebaliknya, tangan dan kaki kiri, kabelnya itu sumbernya dari otak kanan. Dan itu kalau stroke itu harus kejadiannya kebas atau kelemahannya itu separuh badan, tangan dan kakinya satu sisi. Bukan yang tadi kebas kedua tangan, kaki kedua tangan, tidak seperti itu. Itu yang membedakan dengan gejala kebas lainnya. Terus kebas, R-nya itu RS, rumah sakit, R-nya itu adalah rabun. Rabun di sini adalah gangguan mata. Apakah rabun itu tidak mampu seluruh lapangan pandangnya, atau hanya tidak mampu melihat sebelah kanan, sisi kanan saja, atau tidak mampu melihat sisi kanan, sisi kiri saja, seperti itu. Itu yang membedakan juga dengan gangguan mata lainnya atau penyakit mata lainnya. Dan yang terakhir S, segera ke rumah sakit. S itu sakit kepala. Ini yang perlu diwaspadai. Ada jenis-jenis sakit kepala yang ujung-ujungnya ke stroke. Perlu dipelajari, perlu dipahami sakit kepala biasa dan sakit kepala yang menuju stroke itu ada pembahasan sendirinya lagi. Ketika kejadiannya sudah lebih dari 1 tahun, nggak membaik, itu kita sudah harus curiga bahwa ada kelainan di pembuluh darahnya. Itu sudah gejalanya. Terus, nah sekarang bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah bagaimana mencegah kejadian ini, karena sungguh stroke itu tidak hanya terjadi pada lansia, tapi juga mulai anak-anak berpotensi terjadian stroke, mulai bayi, dewasa, dewasa muda sampai lansia. Cuman pada umumnya terjadi pada lansia pada umumnya, itu karena perhatian pada keadaan pembuluh darah sudah berkurang atau kesehatan pembuluh darah sudah sangat menurun pada usia lansia. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Segera berobat. Ini yang fokus kami, mengedukasi sampai ke masyarakat bagaimana agar kejadian stroke ini bisa segera diatasi jika terjadi, tapi lebih baik kita bisa mencegah kejadian ini.
0: Terima kasih. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya seputar stroke, kami akan tunggu di 0851-9151-8901. Nah, kalau istilah stroke mungkin bukan istilah yang baru lagi nih, dok, bagi masyarakat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat seseorang ini terserang stroke?
1: Baik. Jadi kalau dikatakan stroke, sesuai definisi tadi, yeah, bahwa terjadi kematian jaringan otak karena di jalurnya ada masalah.
0: Oke.
1: Nah, di jalurnya ini kita membayangkan, kembali lagi kita membayangkan pipa air itu tadi, kalau dia tidak pecah, dia bocor. Nah, penyebabnya ini berbeda. Ada faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan dia tersumbat, ada juga yang menyebabkan dia pecah. Kalau dia pecah, umumnya karena tekanan darah tinggi. Faktor resiko tekanan darah tinggi itu nomor satu menuju ke sebuah pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau sebuah penyumbatan, ini lebih banyak faktor resikonya, lebih banyak kejadiannya, tapi masih lebih baik ketahanannya, angka hidupnya dibanding yang pecah pembuluh darah.
0: Okay.
1: Keadaan di otak ketika terjadi penyumbatan bisa jadi masalah ada di pipa darahnya, terjadi penebalan dinding dalam pipanya, atau langsung tertutup total oleh sumbatan yang lewat di dalam pembuluh darah. Jadi kembali lagi bahwa kejadian penyumbatan ini, apakah pembuluh darahnya yang bermasalah atau sesuatu yang mengalir di dalam pembuluh darah itu yang menjadi masalah. Kolesterol kah, kepingan kolesterol kah, kepingan darah kah, kelainan bentuk-bentuk darah juga ada yang berbentuk bulan sabit, bulan purnama yang tidak bulat utuh, itu bisa nyangkut di dinding pembuluh darah. Atau faktor lain adalah tingginya kadar gula darah menyebabkan darah itu jadi kental. Berat beban pembuluh darah sehingga menggesek-gesek dinding pembuluh darah, perlahan dinding pembuluh darah luka dan membentuk jaringan sikatris atau membentuk jaringan perbaikan luka, penutup luka yang tidak rata lagi sehingga berpotensi apa-apa yang lewat di dalamnya itu nyangkut di situ. Keadaan lain juga bisa pada umumnya tinggi kejadian pada wanita adalah penggunaan hormon kontrasepsi. Ini juga menyebabkan kentalnya darah.
0: Okay.
1: Pada umumnya karena kentalnya darah, peminum alkohol, perokok, dan ya alkohol menyebabkan tingginya kadar kekentalan darah seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi stroke ini artinya muara dari beberapa atau hampir semua jenis penyakit begitu dok ya.
1: Betul.
0: Katakanlah seperti itu.
1: Betul.
0: Dok ya.
1: Pada umumnya.
0: Baik.
1: Karena yang dikatakan tadi anak bayi pun bisa mengalami kejadian stroke. Yang pasti didiagnosis stroke kalau terjadi pembuluh masalah pada pembuluh darahnya. Dan syarat dari keadaan ini harus tiba-tiba. Kejadiannya harus terjadi tiba-tiba dalam 24 jam.
0: Baik. Nah, kejadiannya kan tiba-tiba nih,
1: Betul.
0: Dok. Lalu kita mungkin ketika mendapati seseorang terkena stroke, itu kita penanganan pertamanya untuk mengurangi kefatalan atau fatalitas dari penyakit stroke ini, kita harus ngapain, Dok?
1: Nah, ini pernah jadi pertanyaan juga saat kita penyuluhan di lapangan. Kalau melihat pasien yang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba jatuh, kami selalu mengedukasi segera cari pertolongan. Bawa ke puskesmas terdekat. Tidak perlu panik karena panik hanya akan memperpanjang waktu evakuasi. Segera bawa ke rumah sakit, segera ke bawa ke puskesmas terdekat lalu dirujuk. Penanganan pertama harus rehidrasi dulu, memasang infus, seperti memasang infus agar rehidrasi mengalirkan sesuatu yang diharapkan bisa mendorong penyumbatan itu dengan infus, lalu segera rujuk ke rumah sakit rujukan. Karena penanganan sekarang semakin maju penanganan stroke, ada ilmu yang telah berkembang sekarang itu penanganan stroke akut, di mana kurang dari 3 jam sampai 4,5 jam itu ada obat pengencer darah yang bisa langsung masuk di dalam pembuluh darah yang harapannya bisa menghancurkan penyumbatan itu. Namun kenapa harus di rumah sakit? Ada syarat untuk di CT scan kepalanya dulu. Di CT scan kepalanya dulu untuk memastikan bahwa ini benar-benar sebuah penyumbatan.
0: Baik, baik, kita sapa penelpon dulu, Dok.
1: Baik.
0: Halo dokter, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Faida di Wajo.
0: Oh, Faida. Baik, Kak Faida mau tanya apa nih ke Dokter Risna?
2: Masalah itu tadi yang masalah itu yang hipertensi, Kang?
0: Iya, hipertensi. Kenapa?
2: Iya, sekarang saya kena hipertensi. Bagaimana caranya, Dok, supaya betul kayak itu, Dok? Kita harus makan obat seumur hidup. Karena baru-baru ini seminggu saya tidak kemakan obat kudot langsung naik 180 kembali. Jadi apakah sejenis itu bisa menjadi stroke kudot? Itulah pertanyaanku.
0: Terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faidal. Langsung dijawab, Dok.
1: Baik. Tekanan darah tinggi sebaiknya Bu diminum obatnya. Dikatakan seumur hidup itu sudah penelitiannya seperti itu. Minum obat seumur hidup karena ada organ tubuh di dalam badan yang mengatur kerja tekanan darah, yang mengontrol kerjanya tekanan darah. Nah, tekanan darah terjadi, tekanan darah tinggi terjadi, itu berarti kita membayangkan bahwa organ pengatur tekanan darah ini sudah kalah, sehingga harus selalu dibantu dari luar, dibantu obat dari luar. Karena dia dianggap sudah kalah. Kenapa dikatakan seumur hidup? Karena kita mau menggunakan organ itu seumur hidup. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi kita membantu kerjanya si organ ini, dalam hal ini ginjal. Nah, sehingga kalau banyak sekali banyak sekali pasien yang mengatakan menjaga ginjalnya dengan tidak banyak minum obat. Menurut saya itu kebalikannya. Dengan minum obat kita membantu kerjanya si ginjal untuk mempertahankan tekanan darah.
0: Baik.
1: Banyak hal yang dilakukan. Menegakkan diagnosis hipertensi itu tidak mudah, Ibu. Karena resikonya seperti itu. Satu kali didiagnosis itu udah minum obat seumur hidup. Ada syaratnya, harus lebih dari 140
0: tekanan darahnya,
1: ya, sistol, tekanan darah di atasnya lebih dari 140 dengan pengukuran 3 kali berturut-turut di waktu berbeda. Tidak, bukan dalam satu hari.
0: Baik. Jadi sudah terjawab ya, Kak Faida. Kita lanjut menyapa lagi. Halo dokter, assalamualaikum.
3: Halo dokter, selamat sore, selamat siang.
0: Iya. Pak Takiabate, silakan.
3: Iya, Takiabate di Bulu Jempang ini, Dok.
0: Iya, Pak.
3: Saya cuma ingin bertanya, Dok. Ini kan banyak hal poin-poin penting di situ. Ada tekanan darah, ada kolesterol, ada gula, ada asam urat.
0: Baik.
3: Yang saya mau tanya, Dok, itu gejalanya kolesterol itu yang untuk membedakan bahwa kolesterol jahat atau kolesterol yang biasa. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, Dok, kalau pengobatan kolesterol itu yang paling efektif, konsumsi makanan apa yang bisa kita tekuni agar bisa turun drastis kemudian terjaga dengan baik. Demikian, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui untuk mengetahui seharusnya dilakukan pemeriksaan darah, Pak, itu sudah pemeriksaan pasti. Namun yang saya pahami, ketika kolesterol bisa naik, bukan hanya dari konsumsi kolesterol saja, tapi saat kita banyak makan gula, tidak, maksudnya bukan gula murni, makanan nasi juga komposisi gula, terigu komposisi gula, kelebihan gula itu disimpan jadi cadangan energi di dalam badan kita, di gudangnya itu di hati, dia bisa berubah struktur kimianya jadi kolesterol. Jadi itu salah satu contoh perbedaan yang menyebabkan kadang kadar kolesterol kita tinggi, dan membedakannya itu harus dengan pemeriksaan laboratorium. Biasanya kalau akibat banyak konsumsi gula, lebih jatuhnya ke kadar trigliserida, kolesterol jahat mungkin. Kalau konsumsi kolesterol murni, lebih ke LDL-nya, kolesterol jahatnya. Jenis kolesterol lain maksud saya, LDL-nya.
0: Baik.
1: Terus tadi pertanyaan kedua,
0: makanan.
1: Betul, makanan apa? Ya, Bapak, kita ini gaya hidup yang perlu kita sadari sendiri, yang kita pahami sendiri bahwa sebenarnya di dalam badan kita tetap butuh kolesterol itu. Menghindari kolesterol juga berarti mengurangi komponen kebutuhan gizi. Pembuluh darah kita kokoh, kuat, itu karena lapisannya terdiri dari kolesterol. Namun kolesterol yang berlebih bahkan menjadi jahat. Bahkan dia menjadi faktor yang menebal, menjadi faktor penyumbatan pembuluh darah. Edukasi saya ketika menyadari bahwa kolesterol tinggi, makanan sehari-harian banyak kolesterol, yang dipahami juga tadi makan gula juga bisa berubah struktur jadi jadi kolesterol, itu membijaksanai makan nomor satu. Yang kedua, Risna mengedukasi untuk banyak minum air putih, Pak.
0: Baik.
1: Untuk mendorong sisa-sisa kolesterol keluar dari badan.
0: Baik. Kita kembali ke topik awal kita nih, Dok, ya, mengenai stroke ini. Nah, ada mitos, Dok, yang menyebut katanya kalau stroke ini bisa disembuhkan dengan menusuk jari pasien menggunakan jarum saat terjadi serangan. Apa benar seperti itu? Lalu bagaimana pandangan medis tentang ini, Dok?
1: Sepanjang perjalanan sekolah menekuni stroke ini, kami tidak mengakui bahwa menusuk ujung jari itu merupakan penanganan stroke. Karena yang kami pahami adalah kejadian atau mekanisme stroke terjadi ada di otak, bukan di ujung jari.
0: Oke.
1: Karena menusuk ujung jari juga mengeluarkan sedikit volume darah, tidak menyebabkan penyumbatan atau aliran darah semakin kencang dengan hal itu. Itu hanya akan menambah luka baru.
0: Baik, baik. Jadi untuk penanganan stroke ini tidak cocok dengan akupuntur begitu, Dok, ya. Karena ini tidak ada korelasinya sama sekali, yeah, begitu, Dok, yeah, ya. Baik.
1: Mungkin akupuntur nanti diperlukan pada saat rehabilitatif setelah penanganan perbaikan kualitas di belakang, bukan pada saat penanganan di awal.
0: Pada saat terjadi serangan, iya, begitu, Dok,
1: penanganan,
0: ya.
1: Penanganan di awal, baik.
0: Baik, baik. Nah, apakah ada yang disebut dengan kondisi stroke ringan, Dok? Lalu dengan kondisi stroke ringan ini apakah bisa sembuh sendiri atau tetap berbahaya nih bagi pasiennya?
1: Secara klasifikasi tidak ada di buku yang menyebutkan bahwa stroke itu ringan, sedang, berat.
0: Oke.
1: Hanya kita di lapangan menggunakan istilah tersebut untuk memotivasi pasien untuk memperbaiki kualitas hidupnya, membantu kita untuk mengatasi keadaannya, karena target pengobatan stroke yang tadi ada poin-poinnya sendiri. Target penanganan ada kategori ringan, sedang, berat itu bagaimana target pasien yang ringan dulu ini.
0: Ya.
1: Target ringannya adalah bagaimana pasien bisa mengurus dirinya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Ini tujuan tujuan ringannya. Yang tujuan sedangnya bagaimana pasien bisa berinteraksi di dalam rumah. Yang ketiga bagaimana pasien, yang harapan besarnya adalah bagaimana pasien bisa berinteraksi sosial lagi di dunia luar, seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini ringan saja, jadi kita memotivasi pasien, Pak, ini ringan saja.
0: Ya.
1: Harusnya bisa mengurus diri sendiri.
0: Oh, gitu. Tapi kalau dalam istilah medis nggak ada, tidak gitu ada, ya, stroke
1: tidak
0: ringan.
1: Tidak ada literatur yang menyebutkan pembagian.
0: Baik, baik.
1: Jenis stroke, baik, tersebut.
0: Nah. Lalu siapa saja sebenarnya, Dok, kelompok yang paling beresiko terkena stroke ini? Apakah gaya hidup modern yang ada saat ini membuat usia produktif juga lebih rentan terkena stroke?
1: Betul, itu sangat setuju. Gaya hidup modern berpengaruh besar pada keadaan sekarang. Kami di Kabupaten Bone hampir setiap hari menerima kasus stroke, dan itu miris.
0: Ya.
1: Karena hasil akhir dari stroke ini yang kami khawatirkan adalah ketidakmampuan atau disabilitas, kecacatan. Yang mana satu pasien stroke itu bukan cuma pasien yang sakit, sekeluarganya juga terganggu.
0: Oke.
1: Seperti itu. Nah, jadi karena sekeluarganya terganggu, mari kita sekeluarga juga harapannya saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mendukung untuk hidup sehat. Seperti itu.
0: Baik.
1: Berolahraga ringan.
0: Baik. Nah, kalau ada keluarga atau mungkin orang-orang terdekat kita, teman mungkin atau siapa gitu ya yang terkena stroke, itu penanganannya di rumah seperti apa, Dok, ya? Apa yang perlu kita lakukan terhadap si pasien? Apa yang perlu kita hindari agar tidak memperparah penyakitnya?
1: Nah, penanganan yang seperti dikatakan tadi, keluarga, tugas keluarga adalah segera mencari fasilitas kesehatan. Yang nomor satu, jangan panik.
0: Oke, jangan panik.
1: Jangan
0: ya.
1: Panik. Segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan

0: CT scan-nya itu yang akan sangat membantu. Itu golden period-nya itu 3-4,5 jam yang dikatakan tadi. Itu sebaiknya di situ penanganan utama dimasukkan lewat pembuluh darah untuk menghancurkan stroke itu, penyumbatan yang menyebabkan stroke itu.
1: Jadi itu waktu awal yang paling krusial untuk penanganan serangan stroke begitu, dok ya.
0: Apalagi kita membayangkan wilayah Kabupaten Bone kita yang jauh. Ini untuk mencapai rumah sakit itu yang luas Kabupaten Bone, sebaiknya tidak berlama-lama di rumah, segera bawa ke rumah sakit ke untuk mendapatkan penanganannya.
1: Baik, dok. Terakhir, apa nih closing statement dokter untuk masyarakat secara luas dan secara khususnya juga pendengar RRI Bone mengenai stroke ini, dok?
0: Baik, terakhir sebagai penutup, diharapkan kepada masyarakat untuk sadar kesehatan, menjaga kesehatan ke depannya, tidak hanya diri tapi juga keluarga di rumah, sama-sama kita memberantas stroke ini, sama-sama kita mengurangi angka kejadiannya, sama-sama kita mendukung program pemerintah, sama-sama kita sehat semuanya agar terhindar dari stroke.
1: Baik, terima kasih dok. Semoga saja apa yang kita perbincangkan hari ini, apa yang kita bahas hari ini bisa membuat masyarakat kita lebih aware lagi dengan kesehatannya begitu, dok ya. Jadi gaya hidupnya juga lebih baik lagi ke depannya. Kita akhiri dulu Halo Dokter untuk hari ini 8 Juli 2026. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Setelah program Halo Dokter yang merupakan kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bone bersama RRI Bone pendengar, saat ini kita kembali bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Rabu, hari ini tanggal 8 Juli 2026. Semoga semuanya kabarnya sehat. Cuaca Watampone tampak cerah, jadi sore ini menjadi hari yang menyenangkan mendengar ya, untuk keluar jalan-jalan sore atau mungkin bersepeda sore hari ini. Navia hadir menemani ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga di pukul 5 sore nantinya. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami baik melalui frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau bahkan streaming di rri.co.id, kami ucapkan selamat sore dan boleh bergabung di sore hari ini di layanan interaktif RRI Bone, baik telepon melalui GSM kami ataupun di WhatsApp RRI Bone nomornya 0851 9151 8901. Dan ada lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih. Ada Imei-Mei, Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih. Ada Inul Daratista, Buaya Buntung. Kereta Malam, Vika Amanda, Nasar Seperti Mati Lampu. Ada Happy Asmara, Sadar Posisi. Merian Dani, Dinding Pemisah. Lesti, Terkesan. Ada Rasmi, Jual Beli. Dan Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta. Dan kita langsung terima saja pendengar ya, penelpon pertama sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
2: Kak Alwi di Wonsi.
1: Apa kabar ini Kak Alwi?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat. Semoga Dipia juga baik, sehat caranya.
1: Amin, alhamdulillah Kak Alwi. Iya. Sore ini cuacanya Bone Selatan gimana?
2: Panas nih? Panas ya.
1: Sama Watampone juga Kak Alwi.
2: Iya.
1: Sore ini mau dengar lagunya siapa nih?
2: Ya.
1: Mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Imei-Mei saja.
1: Imei-Mei.
2: Imei-Mei.
1: Oke, di situ kadang saya merasa sedih ya.
2: Lagunya buat Dinda Faida di Wajo sama putra keliling, ucapannya selamat sore Dinda, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada juga Haji Novi bersama rezekinya, jumpa lagi, semoga Haji Novi cepat sembuh ya Haji.
1: Lagi sakit apa Haji Novi?
2: Aku dengar sakit dia, kurang sehat dan tak tahu sakit apa dia.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya. Ada Opini Lapri, ada Lima Hari Lima Lindu, ada Kota, ada Sahabat Kompi.
1: Iya.
2: Adik Ketua Adik Ku Asri dulu loh. Cepat selamat sore di Asri. Semoga sihat selalu dan sihat-sihat semua teman-teman di Kompi.
1: Oke.
2: Ada juga anggota Sejati Fensere Ribone di Kota Pak Nordi Senjaya. Cepat selamat sore juga Pak Nordi. Semoga sihat selalu juga dan keluarga. Dan semuanya ada pendengarnya Radio Ribone di program Pro Dangdut dan Dutara kita.
1: Iya.
2: Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
1: Selamat sore.
2: Oke, untuk Adik Pia, semoga sihat selalu.
1: Terima kasih banyak.
2: Bersama keluarga ya, di rumah dan sukses segala-galanya Adik.
1: Terima kasih banyak.
2: Ya, kembali. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alu yang ada di Bone Selatan sudah ikut bergabung. Nanti lagu dari Imei-Mei, Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih, kita hadirkan ya. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Tidak terdengar suara tadi di HP.
1: Oh, tidak terdengar ya.
3: Halo.
1: Gimana sekarang?
3: Ya, sudah dengar.
1: Sudah didengar ya. Ini ya. Siapa?
3: Dengan Fajar.
1: Oh, Fajar. Fajar apa kabarnya ini Fajar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, oke deh. Sore ini Fajar mau dengar lagunya siapa?
3: Pilihkan Fajar, tidak mendengar.
1: Oh,
3: tadi.
1: Oh, nggak dengar, Fajar.
3: Ya, barusan saya.
1: Mau lagunya Nasar atau Inul Daratista, Fajar?
3: Ada yang lain, kah?
1: Ada yang lain, tapi pilihkan itu gimana dong?
3: Yang...
1: Ada Lesti?
3: Oh, Lesti mau.
1: Lesti ya, judulnya Terkesan ya.
3: Iya.
1: Oh, dikirimkan untuk siapa, Fajar?
3: Kirimkan buat anggota sendiriku, PCR Ribone.
1: Oke. Okay.
3: Semoga sehat semua.
1: Amin, iya.
3: Terus ada Asri di Ulu-Ulu, kemudian ada Asma di Wajo. Semoga sehat semua pendengarnya Podandu.
1: Amin, iya.
3: Bu Aditya, semoga sehat selalu bersama
1: terima
3: keluarga.
1: Terima kasih banyak.
3: Semoga aktivitasnya lancar.
1: Amin.
3: Semoga sukses selalu.
1: Amin, ya. amin, iya.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Fajar yang sudah ikut bergabung juga hari ini. Nanti lagu dari Lesti ya kita dengarkan. Nah, sore-sore cuaca panas pendengar ya, enaknya dengerin RRI Bone di program Pro Dangdut. Pilih lagu dangdut kesukaan Anda yang sudah ada di playlist kita. Dan bisa menikmati minuman atau mungkin jajanan yang memberikan kesegaran ya, atau mungkin efeknya mendinginkan suasana pendengar ya, karena cuaca sore hari ini lumayan panas. Jadi untuk Anda juga yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, biasanya kalau kurang minum air juga bisa membuat sakit kepala di tengah teriknya cuaca ya. Jadi perbanyak minum air putih, kemudian gunakan sunscreen juga, karena untuk menghindari efek dari sinar UV pastinya. Dan untuk sekarang kita kembali terima telepon. Pro Dangdut, halo.
4: Halo.
1: Ya, halo Dandu juga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Dengan Jusman Kapia.
1: Jusman di Panyula.
4: Oke, Kapia.
1: Oke, kemarin dari kantor ya Jusman ya?
4: Iya.
1: Oh iya. Oke deh. Jusman mau dengar lagunya siapa hari ini?
4: Apa tadi itu lagunya Inul Daratista?
1: Judulnya Buaya Buntung.
4: Aduh, Buaya Buntung. Tidak ada yang lain kah?
1: Ada Nasar Seperti Mati Lampu, ada Happy Asmara Sadar Posisi. Mau yang mana nih?
4: Yang mana dia? Oh, yang itu ya, Seperti Mati Lampu.
1: Seperti Mati Lampu dari Nasar ya.
4: Iya.
1: Mau dikirimkan untuk siapa nih?
4: Dikirimkan Jusman buat sahabat setia. Selamat ulang tahun yang keempat tahun.
1: Oh, yang keempat tahun ya kemarin ya.
4: Iya, mudah-mudahan okay. Sehat semuanya.
1: Amin. Sehat dan terutama, tambah kompak ya personilnya ya.
4: Terutama ibu ketuanya di mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan kerja kita.
1: Okay, amin. Dan
4: semuanya pendengarnya, okay. RRI Bone, ucapannya selamat sore semuanya dan seluruh angkatan dan kesawati RRI Bone, ucapannya selamat sore semuanya.
1: Oke.
4: Okay. Ya, semuanya bersama keluarga di rumah. Tapi ya.
1: Iya, untuk saya.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak Jusman.
4: Amin.
1: Sehat juga ya Jusman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jusman di Panyula sudah bergabung. Dan untuk sekarang pendengar, kita langsung dengarkan dulu ya lagu pilihan dari pendengar kita. Tadi ada yang memilih lagu dari Imeme, Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih. Ada Kak Alwi di Bone Selatan. Dan untuk semua pendengar RRI Bone, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nyun, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula, juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Masih di 91 FM RRI Bone, pendengar, lagu dari Nasar seperti Mati Lampu sudah kita dengarkan, lagu yang tadi dipilih Jusman yang ada di Panyula. Dan untuk yang lainnya mau gabung silahkan, masih ada waktu untuk bergabung di sesi ini pendengar. Sebelum di pukul 4 sore kita bergabung dengan Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga sore. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut, ya bisa dicoba kembali ya di 0851 9151 8901. Lagu-lagu yang ada di playlist kita ada Cita-Cita Tak Sakitnya Tuh Di Sini, Inul Daratista, Buaya Buntung, Kereta Malam, Wika, Vika, Vika Amanda, ada Happy Asmara, Sadar Posisi, Mary Andani, Dinding Pemisah, Rasmi Jual Beli, dan Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta. Pro Dangdut, halo.
1: Halo. Iya.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Shirley
0: dari ke kantor tapi kita enggak jumpa ya Shirley ya.
1: Iya. Kemarin.
0: Iya, kemarin datang tapi via libur jadi enggak ketemu sama Shirley. Enggak info sih Shirley mau datang. Gimana kabarnya Shirley?
1: Ya, baik-baik ya.
0: Seru kemarin di RRI Bone.
1: Ya, seru sekali.
0: Berapa jam Shirley di kantor? Lama?
1: Ya, lama-lama.
0: Oh, lama-lama Ji. Baik. Mau dengar lagunya siapa Shirley?
1: Sakitnya Tuh Di Sini.
0: Sakitnya Tuh Di Sini. Sakit tapi enak juga ya. Mau dikirimkan untuk siapa Shirley?
1: Ya, untuk sahabat setia. Selamat ulang tahun. Iya. Yang ke 4 tahun. Semoga sehat semuanya.
0: Amin. Untuk siapa? Ibu ketua. Iya, untuk selamat ibu ketuanya.
1: Semoga sehat semuanya.
0: Oke.
1: Untuk Tia, lanjut
0: iya,
1: tugas.
0: Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Shirley, mentang-mentang lagi ulang tahun gitu ya. Terima kasih untuk Shirley yang ada di MT Haryono sudah ikut bergabung. Kita ke penelpon berikut lagi pendengar ya. Pro Dangdut, halo. Halo. Halo, Pro Dangdut. Coba kembali deh di 0851 9151 8901. Di WhatsApp juga boleh bergabung pendengar ya sore ini ya. Pro Dangdut, halo. Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
2: Sama Jontor di Bolkarang.
0: Jontor, Jontor apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Dan siap, bisa nanya enggak?
0: Mau nanya apa lagi Jontor?
2: Piala dunia ada nanti enggak infonya nanti?
0: Untuk hari, kalau nanti di subuh hari ada tanggal 9 Juli itu di jam besok jam 9 pagi.
2: Enggak ada subuh hari ya?
0: Enggak ada, jam 8 waktu Indonesia Barat, kalau kita di sini jam 9 pagi.
2: Cuman satu ya?
0: Cuma satu. Nanti di hari Jumat satu juga. Nah, kalau hari Sabtu ada dua pertandingan.
2: Oh, terus Argentina sama Swiss, kalau nggak salah menang Mesir ya, Mesir. Argentina sama Mesir ya.
0: Kalau Argentina dan Mesir tadi ya menang Argentina masuk 8 besar ya, kalau nggak salah.
2: Oh, menang Argentina.
0: Betul. 3-2 oh, ya. Tadi. Memang nggak ikutin ya Jontor ya semalam.
2: Ikutin cuman sekira Mesir yang ini.
0: Yang menang gitu.
2: Masukin.
0: Di awal-awal memang ya. Mesir yang unggul tapi di 10 menit terakhir

0: ikut bergabung. Nah, untuk yang lain yang mau gabung, nanti kita hadirkan ya lagu pilihannya di sesi kedua ya kebersamaan kita, karena sekarang sisa 2 menit lagi kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk hari ini di program Dinamika Olahraga Sore yang menghadirkan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan ya, peringat RRI Bone, Anda bisa mendengarkan ya siaran Piala Dunia di RRI Bone. Kalau untuk 9 Juli 2026 esok hari, ini akan berlangsung pertandingan di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau waktu Indonesia Barat itu jam 8 pagi ya, tapi kita di Wita jadi jam 9. Nah, untuk final Piala Dunia sendiri itu akan berlangsung tanggal 20 Juli 2026. Dan untuk semifinal akan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada jeda dulu pendengar di tanggal 12 sampai tanggal 14. Ini tidak ada pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan. Nanti akan dimulai di tanggal 15 Juli 2026 di babak semifinal. Dan 2 hari ya pelaksanaan semifinal, tanggal 15 Juli dan tanggal 16. Sedangkan untuk tanggal 19 Juli ini akan memperebutkan posisi juara 3. Dan tanggal 20 Juli ini sudah final Piala Dunia 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Tetaplah bersama kami di sore hari ini. Kami jeda sebentar pendengar, menghadirkan siaran Pro 3 RRI Dinamika Olahraga Sore untuk hari ini. Dan setelah ini kami masih akan menemani Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Jadi tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone. Selamat mengikuti Dinamika Olahraga Sore.
1: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
4: Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Tim nasional Prancis menatap laga perempat final dengan berlatih ekstra jelang laga melawan Maroko. Persebaya rekrut gelandang asal Portugal, Diogo Sá Ramalho. Desat Made tempati peringkat 1 dunia speed putri IFSC. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga sore kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pendengar, menatap laga perempat final, timnas Prancis telah memulai latihan guna mempersiapkan skuad menghadapi Maroko. Berikut kita akan simak laporannya bersama Nur Diansyah.
1: Tim nasional Prancis akan berhadapan dengan Maroko di putaran perempat final Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi pertandingan ulangan semifinal Piala Dunia 2022 bagi kedua tim. Prancis, favorit turnamen, dan Maroko, tim kuat dari Afrika, sama-sama berambisi mencapai babak yang sama di edisi 2026, yaitu semifinal Piala Dunia. Dua negara berbahasa Prancis tersebut telah memulai latihan untuk laga yang akan berlangsung di Boston nanti. Singa Atlas Maroko berlatih di bawah hujan yang terus mengguyur lapangan latihan. Meski demikian, sesi latihan berlangsung dalam kondisi yang baik dan memungkinkan para staf pelatih untuk melanjutkan pekerjaan yang direncanakan dalam program persiapan. Sementara itu, si biru Prancis berlatih dalam kondisi optimal meski cuaca mendung terus menyelimuti. Pada sesi latihan tersebut, asisten pelatih tim nasional Prancis, Guy Stéphane, mengatakan Maroko merupakan salah satu tim terbaik di dunia yang patut diwaspadai.
2: Très structuré, très organisé.
3: Ini adalah tim yang sangat terstruktur, sangat terorganisir, peringkat ke-6 di FIFA. Itu bukan hal yang sepele. Ini adalah negara yang termasuk di antara tim-tim terbaik di dunia yang telah meraih hasil-hasil yang sangat baik. Mereka pernah menghadapi kami 3,5 tahun yang lalu di semifinal Piala Dunia Qatar. Tim yang kokoh secara pertahanan dan memiliki banyak keunggulan dalam transisi serangan. Tim yang sangat tangguh saat menghadapi kami, yang saya kira telah berkembang sejak Piala Dunia Qatar.
1: Hal selaras juga disampaikan oleh striker Prancis sekaligus pemain AC Milan, Marcus Thuram. Ia menilai Maroko telah tumbuh menjadi tim yang lebih percaya diri.
3: Menurut saya, mereka telah berkembang sebagai sebuah tim sejak saat itu. Mereka adalah finalis di turnamen terakhir AFCON. Menurut saya, ini adalah tim yang kini semakin percaya diri. Secara mental, mereka akan jauh lebih siap daripada saat di Qatar. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, namun kami tetap percaya diri.
1: Laga antara Prancis dengan Maroko sendiri akan berlangsung di Gillette Stadium, Amerika Serikat, pada hari Jumat esok pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Shami memuji tim nasional sepak bola Mesir usai kalah dramatis melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia menyebut tetap bangga dengan penampilan Mohamed Salah dan kawan-kawan.
1: Saya ingin mengatakan bahwa tim nasional kami sangat bangga dengan mereka. Mereka memainkan permainan dengan sangat sulit. Itu adalah laga yang sangat sulit. Tetapi dengan hasil akhirnya kami tetap sangat bangga dengan mereka.
2: We are proud of them.
3: Thank you.
0: Timnas Mesir pendengar mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, Mesir berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Langkah Mesir terpaksa berhenti setelah kalah 2-3 dari Timnas Argentina pada Selasa malam waktu Indonesia Barat.

Kita ke kabar sepak bola lainnya, pendengar. Pemain sayap FC Midtjylland dan timnas Turki Aral Şimşir tiba di Turki untuk menyelesaikan kepindahannya ke Trabzonspor dengan nilai transfer rekor 15 juta euro. Transfer ini, pendengar, memecahkan rekor pembelian termahal trap sponsor yang sebelumnya dipegang Ernest Musi dari Besiktas dengan nilai 9,5 juta euro. Şimşir yang baru dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini Superliga Denmark 2025-2026 tidak masuk skuad Piala Dunia Turki, namun kualitasnya diakui di kancah Denmark. Ia diharapkan membawa dampak besar bagi trap sponsor, ya, dan juga siap memulai babak baru karirnya di klub raksasa Turki tersebut. Rekor transfer ini, pendengar, menjadi langkah besar dalam karir Şimşir menuju level yang lebih tinggi.

0: Dari sepak bola Jerman, kali ini pendengar, Edin Terzic resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Athletic Club, menggantikan Ernesto Valverde dengan kontrak hingga 2028. Target utamanya adalah membawa Athletic kembali ke papan atas Eropa dan bersaing memperebutkan gelar, sambil tetap menghormati filosofi unik klub yang hanya mengandalkan pemain lokal Baski.
1: Be positive, stay positive.
2: Berpikir positif, tetap positif. Bahwa kami akan mencoba sebaik mungkin dan kami akan mengerahkan semua upaya untuk membuat penggemar bahagia.
0: Terzic dikenal sebagai pelatih yang pandai membangun ikatan emosional dan mengelola ruang ganti, serta berani melakukan perubahan taktik selama pertandingan dengan formasi fleksibel seperti 4-2-3-1 dan 4-3-3.

0: Kita beralih ke arena net, pendengar. Petenis unggulan kedua Alexander Zverev akan menantang Taylor Fritz pada laga perempat final Wimbledon 2026 di All England Club malam ini. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Liliana Dea.
1: But of course, I'm happy about it. I'm happy to be in the quarterfinals. But again, for me,
2: Alexander Zverev akan menghadapi Taylor Fritz pada putaran perempat final Wimbledon 2026 di All England Club malam ini. Zverev memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan Jiří Leheka dalam 4 set meski pertandingan sempat tertunda sehari. Petenis Jerman itu mengaku semakin nyaman bermain di lapangan rumput musim ini. Meski demikian, Zverev harus mewaspadai Fritz yang selalu menang dalam 7 pertemuan terakhir mereka.
1: But of course, I'm happy about it. I'm happy to be in the quarterfinals. But again, for me,
3: tentu saya senang bisa mencapai perempat final. Tetapi bagi saya turnamen ini belum selesai. Saya merasa tahun ini bermain lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Saya juga semakin mampu beradaptasi di lapangan rumput. Saya mengubah sedikit permainan, terutama posisi saat menerima servis yang kini lebih dekat ke garis belakang. Saya merasa jauh lebih percaya diri dan nyaman. Semua aspek permainan saya di lapangan rumput sekarang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
1: They're just better on grass than they were before.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Jasmine Paolini akan menghadapi Marta Kocsiuk pada putaran perempat final di All England Club malam ini. Finalis Wimbledon 2024 itu mulai menemukan performa terbaiknya setelah sempat menjalani musim yang kurang meyakinkan dan bahkan kehilangan set pertama pada laga pembuka. Di sisi lain, Kocsiuk melaju ke 8 besar Wimbledon untuk pertama kalinya setelah melanjutkan tren positif sejak musim tanah liat. Paolini pun yakin kepercayaan diri menjadi modal utama untuk kembali melangkah jauh di turnamen ini.
4: If I have this mindset, if I believe in myself,
2: saya merasa jika tetap memiliki pola pikir seperti ini dan percaya kepada diri sendiri, saya bisa melangkah lebih jauh lagi di berbagai turnamen. Tahun ini saya sempat dipenuhi keraguan sehingga terkadang sulit untuk percaya diri. Namun, jika saya bisa mempertahankan permainan dan mentalitas seperti sekarang, saya memiliki peluang yang besar. Karena itu, saya akan terus berpikir positif, tetap percaya kepada diri sendiri, dan siap memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.
4: To take opportunities.
2: Alexander Zverev berpeluang mencetak sejarah dengan menembus semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya dalam karirnya. Sementara Jasmine Paolini berusaha kembali melangkah ke babak empat besar demi menjaga peluangnya mengangkat trofi Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari sepak bola tanah air, pendengar. Hernando Ari mengungkapkan penyebab absennya dari Timnas Indonesia adalah cedera yang membuatnya menepi lebih dari satu bulan di akhir kompetisi Super League bersama Persebaya. Ia belum pulih sepenuhnya saat pemanggilan untuk FIFA Matchday Juni dan ASEAN Championship 2026, sehingga pelatih kiper Timnas memaklumi kondisinya. Hernando belum pernah berbicara langsung dengan John Hartman, namun menyampaikan keadaan sebenarnya bahwa ia belum fit.
1: Tapi ngomongnya tentang gimana kesiapannya, jadi waktu terakhir tuh saya bilang kesiapannya ya apa adanya mas, cedera, lagi cedera, belum fit. Bulan-bulan apa ya kemarinnya, Maret, Februari itu mereka tanya pada saya buat persiapan FIFA Matchday, jadi belum fit, akhirnya nggak dipanggil sampai sekarang.
2: Buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan
0: duduk. Kini Hernando menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang pembuktian untuk menunjukkan dirinya masih layak bersaing di Timnas Indonesia. Ia fokus tampil konsisten bersama Persebaya di turnamen yang akan berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus dengan 8 peserta termasuk klub luar negeri. Hernando berharap performa impresif di Piala Presiden bisa menjadi pintu kembali ke skuad Garuda. Dan jika mendapatkan panggilan, itu akan menjadi bonus atas kerja kerasnya setelah pemulihan cedera.

0: Sementara itu pendengar, manajemen Persib Bandung juga belum bisa memberikan informasi resmi mengenai rumor transfer gelandang Mariano Pelarta dan menghimbau pendukung untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono menyatakan bahwa pengumuman pemain baru ini hanya akan dilakukan setelah ada kesepakatan final dan rekomendasi tim pelatih dengan identitas pemain dirahasiakan untuk menjaga kondusivitas proses transfer. Aktivitas belanja Persib di bursa transfer 2026-2027 belum ditutup sehingga peluang kedatangan pemain baru pun masih terbuka.
1: Nah, yang nanya Pak.
2: Pokoknya kalau tentang pemain yang tadi disebut belum memungkinkan untuk disampaikan. Berarti tunggu saja siapa pemain lagi nih yang akan muncul nih. Nah, jadi nanti tunggu tanggal mainnya dan tunggu tanggal momen yang paling tepat. Jadi mohon bersabar dulu. Apakah ada pemain lain enggak gitu? Nah, ini nanti tentunya kami juga masih menunggu dari pelatih. Pada saatnya pelatih sudah oke nih diumumkan, manajemen baru memungkinkan memberitahu kepada.
0: Pendengar, spekulasi di media sosial menguat dengan laporan bahwa Persib telah mencapai kesepakatan lisan dengan Peralta, pemain terbaik Liga Indonesia musim 2025-2026 bersama Borneo FC sejak awal Juli lalu, meski sebelumnya ia dikaitkan dengan Persija. Ketertarikan Peralta dikabarkan bergeser ke Bandung karena daya tarik Persib yang akan tampil di kompetisi Asia, yaitu ACL 2 musim depan. Manajemen Persib memilih bersikap hati-hati, namun peluang kejutan transfer masih

Sementara itu, pendengar, Persebaya Surabaya memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Saramalho sebagai amunisi baru dengan kontrak multi-years untuk memperkuat lini tengah. Ramalho yang sebelumnya bermain di FCV Farul Constana di Liga Rumania dengan 29 penampilan dan 1 gol, mengaku senang bergabung dengan klub besar di Indonesia. Ia pun mantap setelah mendapat cerita positif dari rekan-rekannya yang pernah tinggal di Indonesia, dan target utamanya tentu adalah membantu tim meraih kemenangan sebanyak mungkin. Latihan perdana skuad Bajul Ijo ini akan digelar 11 Juli di bawah pelatih Bernardo Tavares yang diikuti seluruh pemain baru dan juga pemain lama.

0: Masih dari lapangan hijau, mendengar Ketua PSSI Erick Thohir meminta Liga Putri berjalan selaras dengan agenda Timnas Putri serta menjaga integritas tanpa match fixing dan toleransi terhadap pelecehan seksual. Liga Putri ditargetkan bergulir pada Oktober 2026 dengan 6 klub yaitu Persita, Persija, Bekasi FC, Persikat, Garuda Yaksa, Dewa United untuk membangun fondasi kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Dilansir dari akun official Erick Thohir, Erick menyebut liga ini penting agar pembinaan dari 50 ribu pemain putri dalam database memiliki jalur lanjutan ke level elit.
1: Indonesia akan punya Liga Putri, kita bikin sistem partnership yang menurut saya sehat, sambil pelan-pelan kita kembangkan. Kita harus coba lah, buka jalan juga buat para pemain putri kita. Potensinya ada, tinggal bagaimana kita bekerja sama. Kita ini keluarga besar sepak bola. Ada beberapa kesepakatan, kalau Liga Putri tidak sekompleks yang Liga 1, Liga 2. Saya minta jadwal tim nasional harus kita berkesinambungan. Yang kedua, ini liga harus sehat. Jangan ada match fixing. Tolong para pemain putri ini benar-benar dijaga. Jangan sampai ada isu-isu sexual harassment.
0: Liga Putri pendengar ini menjadi bagian upaya menghidupkan kembali kompetisi putri nasional setelah terakhir bergulir di tahun 2019. Erick juga meminta jadwal kompetisi diminta tidak berbenturan dengan agenda Timnas Putri agar pembinaan dan prestasi berjalan beriringan. Kompetisi ini pendengar diharapkan menjadi tempat yang aman, profesional, dan berintegritas bagi seluruh pemain.

Dari arena panjat tebing, kali ini pendengar Desak Maderita Kusuma Dewi menempati peringkat 1 dunia speed putri IFSC setelah menjuarai World Climbing Series Krakow, Polandia dengan total 3.670 poin. Pelatih Galar Pandu Asmoro menyatakan peringkat ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri atlet menghadapi Asian Games 2026. Alexandra Miroslav dari Polandia di posisi kedua dengan 3.610 poin dan Natalia Kaluta dari Polandia di posisi ketiga dengan 3.495 poin. Atlet speed putri Indonesia lainnya, Rajiah Salsabila di posisi ke-15 dengan 1.903 poin dan Kade Adiasih posisi 23, 982 poin. Poin IFSC diperoleh dari setiap keikutsertaan di World Climbing Series sehingga peringkat dapat berubah sewaktu-waktu. Posisi Desak semakin kokoh setelah tambahan poin dari medali perunggu estafet putri.

Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng. Dijamin deh, bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

91 FM RRI Bone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bersama kami di sore hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan hari ini bisa menghibur Anda, bisa menemani sore hari Anda yang begitu cerah pendengar ya, sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin di sore ini lagi jogging atau mungkin lagi bersepeda santai selama sore saja, untuk Anda semua yang lagi di jalan, tetap hati-hati, tetap jaga kecepatan kendaraan Anda, dan sama sampai tempat tujuan. Dan untuk Anda yang baru akan ke tempat kerja karena mungkin dapatnya tugas malam gitu ya, selamat beraktivitas untuk Anda semua, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan ya yang via ucap sore hari ini. Semoga semuanya pada sehat, bahagia, dan panjang umur. Kita bisa kembali berjumpa di program-program RRI Bone. Dari Kompleks Stadion Lopatawa Tampone, saya Fia yang bertugas undur diri dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: saat itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, ya. Itu diarahkan ke Pertamax itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Enggak, yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Ode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Laude Mahbud juga mengimbau

0: Imbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
1: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, Yesi, terima kasih dan rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasi pertama sore ini. Dan pendengar dari Kendari, kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar mengenai Inspektorat Kota Makassar yang terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Bersama rekan Edwin Masud.
3: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
4: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu tentu. Ya namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tertentu.
5: Bocorannya berapa yang sudah dipanggil untuk memberi?
4: Saya nggak ingat.
5: Ada sekitar 3-4
4: lebih.
5: Oh sudah lebih dari 5 orang.
4: Iya.
6: Harta yang sebenarnya dia sudah dipanggil.
4: Secara teknis saya tidak tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
3: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan, Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
2: Berikan demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Siti Nur Hadianti di sana. Rekan Siti Nur Hardianti, silakan untuk informasi sore ini.
7: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawelio. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
8: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowolio.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowelio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
8: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowelio. Di Sorowelio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowelio. Kenapa di Sorowelio? Karena memang itu yang berpot TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
9: Amiruddin menjelaskan pengaktifan TPS 3R di Surawalio bukan menjadi target akhir. Kedepan, Delha juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan Bank Sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya mendengar kami akan menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Novian di sana. Novian, silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik. Dari RRI Ampana, PPS Tojuna Undang Gelarang Ngibar Pejabat Eselon 2 ikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026.
11: Pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojuna Una mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan ngibar atau ngisi bareng yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojuna Una. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tojuna Una tersebut juga menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat diwawancarai langsung oleh petugas sensus BPS dengan mengisi sejumlah pertanyaan terkait data usaha dan informasi ekonomi sesuai instrumen pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Tojuna Una Elvira Tirayo mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian baik di Kabupaten Tojuna Una maupun di tingkat nasional.
12: Ngibar atau ngisi bareng bagi pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Tojuna Una. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 kami Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Pada kegiatan Sensus Ekonomi ini, semua bangunan, semua usaha, dan juga semua keluarga akan kami data satu per satu.
11: Elvira menambahkan, kegiatan ngibar atau ngisi bareng merupakan salah satu upaya BPS untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat sekaligus menunjukkan secara langsung proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Melalui kegiatan tersebut, BPS berharap para pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Elvira juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Novian dan rekan-rekan di RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Ada rekan saya Maria Imakulata di sana. Rekan Maria, selamat sore.
13: Iya, selamat sore rekan Saiful. Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Semoga Maria juga sehat ya. Dan
13: baik,
2: silakan untuk informasi dari RRI Palu sore ini.
13: Baik, terima kasih Saiful Malik. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana komitmen tersebut diwujudkan agar layanan pendidikan yang inklusif dapat dirasakan oleh semua? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi.
14: Sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, Pak?
15: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru, sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah bukan khusus ya, yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Satu, ya dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian untuk itu.
14: Berarti saat ini mereka-mereka yang penyandang disabilitas itu masih tergabung di sekolah-sekolah negeri, Pak ya?
15: Tergabung di sekolah-sekolah negeri. Mungkin sebelum saya menjabat sudah ada juga guru-guru yang dilatih untuk itu.
14: Terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Pak?
15: Jadi kami betul-betul memperhatikan itu. Komitmen itu dibuktikan dengan tadi, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi pelatihan kepada guru-guru agar mereka memiliki pengetahuan dasar, skill dasar, keterampilan dasar dalam menangani anak disabilitas. Itu dari sisi pendidik tenaga kependidikan, ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana, ya, kami sudah mempersyaratkan juga di setiap pembangunan, khususnya di revitalisasi ini, kita berharap sekolah itu membuat akses kepada kaum disabilitas sehingga mereka memiliki apa jalur khusus ya untuk memasuki ruang kelas misalnya kan. Nah, itu yang sekarang ini menjadi komitmen kita, dan ke depan mungkin ada hal-hal lain yang ingin kita wujudkan, nanti kita berkoordinasi bersinergi karena sekolah disabilitas ini kewenangannya ada di provinsi, kabupaten kota. Itu tadi kita mendukung melalui ya peningkatan keterampilan kompetensi para guru, sehingga guru-guru nanti yang ada di sekolah itu kita akan mengarahkan anak-anak disabilitas itu ke sekolah itu kan yang ada gurunya. Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa kita latih. Kenapa? Karena beda ini kan geografinya kita ini deh. Dan beda dengan Palu, mau bisa dijangkau ini. Tiba-tiba ada yang di disabilitas di Penembahan ini, mau tidak mau kita harus perhatikan di Sojol, di gunung mana itu kan. Nah, makanya nanti kita akan memperbanyak guru-guru itu. Harapannya ya satu desa mungkin ada satu sekolah. Ya kan? Begitu harapan kita ke depan. Ya sehingga betul-betul semua tersedia guru-guru yang memiliki keterampilan dan kompetensi menangani anak disabilitas. Karena beda itu, dia punya kompetensi dan keterampilan.
14: Iya betul-betul. Pak Kadis, dalam hal pemenuhan kesetaraan hak pendidikan sejauh ini apa sih tantangan yang masih dihadapi, Pak, khususnya bagi kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala?
15: Itu tadi, akses kita ini kan yang sangat luar biasa kan. Akses kita di daerah terpencil, ya, daerah-daerah yang sulit terjangkau, ya kan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami secara bertahap. Itu tadi langkah yang kita lakukan sehingga semua bisa mendapatkan layanan itu. Tantangannya di situ, kesulitan akses tadi, ya kan. Daerah-daerah terpencil, dan itu saya sudah rasa luar biasa kan. Makanya kita tadi pingin memperbanyak minimal satu desa satu lah ada guru itu.
14: Mungkin terakhir, Pak, dari jika hal itu terwujud, apa yang Bapak inginkan, bagaimana program, apa mekanisme pengawasan dan evaluasi nantinya ke depan, Pak?
15: Insya Allah kita akan dorong kepala sekolah untuk melaksanakan pengawasan secara melekat di sekolahnya masing-masing jika guru-guru itu sudah tersedia. Makanya kami berharap ini tahun ini sudah mulai jalan, saya lupa berapa yang akan kita latih, dan kita berharap juga kerjasama dengan ya orang tua penyandang disabilitas untuk bekerjasama melaporkan ketika ada anak-anak disabilitas atau masyarakat atau pemerintah setempat yang ingin sekolah, ya kan. Sehingga sekarang ini karena masih kita terbatas, kita akan coba perhatikan di mana mereka ini kan, supaya kita bisa mengetahui keberadaannya. Begitu deh.
13: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama rekan Indah Sukma dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama dengan rekan Saiful Malik. Saiful.
2: Baik, terima kasih Maria Imakulata dan rekan-rekan di RRI Palu.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Gema Saripati Maju. Kami sudah menghadirkan informasi terkini dari RRI Palu, RRI Bau-Bau, Makassar, dan juga Kendari. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ada rekan saya Fitri di sana. Fitri, silakan.
17: Iya, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulbar yang dilaporkan oleh rekan saya Ayan Irsada.
18: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Wahidah menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
19: Pertama-tama target tahun kita atau target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester target kita bagi dua, gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar di antara 6 kabupaten yang ada.
18: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
17: Dari RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, Fitri di RRI Mamuju, terima kasih untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Arfiani di sana. Arfiani.
20: Iya, Saiful.
2: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
20: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov dan dilaporkan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan, hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
0: Kecuali kontingen ya kita siapkan rumah. Pelonya itu adalah semacam kita
21: Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
20: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama Syaiful Malik.
2: Baik, terima kasih Arfiani dan rekan-rekan di RRI Bone untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar Kristianto terkait polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya kami akan terhubung dengan rekan Kristianto. Rekan Kristianto, halo rekan Kristianto. Baik, pendengar, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan rekan Kristianto untuk menyampaikan informasi laporan langsung terkait polisi pendengar yang mengamankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor. Silakan rekan Kristianto.
1: Saudara pendengar, Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendrajaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kelompok itu. Menurut Kapolres, para terduga terdiri atas orang dewasa maupun anak di bawah umur. Menanggapi keresahan masyarakat akibat maraknya dugaan aksi geng motor, Kapolres Maros menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Maros, khususnya di wilayah hukum Polsek Kurikale. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak Polres Maros maupun Polsek terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, saudara pendengar, tokoh masyarakat Maros Culi juga meminta orang tua untuk mengawasi keberadaan anak-anaknya agar tidak salah bergaul sehingga dampak yang tidak diinginkan tidak menimpa mereka. Polisi saat ini turut menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi begal yang terjadi beberapa hari yang lalu, diantaranya senapan angin, busur, serta beberapa jenis senjata lainnya. Seluruh barang bukti dan para terduga kini menjalani proses hukum di Polsek Turikale dan Polres Maros. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Kristianto untuk laporan yang Anda sampaikan sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan saya Suharmi di sana. Rekan Suharmi, silakan.
22: Baik, terima kasih rekan Saiful. Pendengar, dukungan data akurat yang nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kita akan ikuti feature disampaikan Datra Hasan.
23: Pemerintah daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terus berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat. Bantuan diharapkan tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian bagi penerimanya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol, Karmila, menyampaikan komitmen tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan, sehingga ke depan Dinas Sosial Kabupaten Buol juga akan melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan desa akan terus diperkuat memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini.
24: Tujuan kami memberikan bantuan ini yaitu pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila ada lansia yang masih produktif, mungkin bisa dikembangkan melalui keahliannya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang diserahkan oleh daerah dan bisa dapat memberikan aktivitas yang lebih produktif lagi kepada lansia.
23: Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, aplikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN mampu terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan menjadi efektif dan transparan. Pengelola data Dinas Sosial Kabupaten Bol, Adrita, kepada RRI menjelaskan, DTSN menyajikan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Dengan sistem tersebut, pemerintah memiliki acuan yang lebih akurat dalam menentukan penerimaan manfaat, sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
3: Di DTKS kita tidak bisa lihat desilnya, hanya di DTSN yang bisa kita lihat desilnya, dia desil berapa. Sosial yang desil 1 sampai 4 itu yang sebagai penerima bansos, desil 5 sampai ke atas itu yang hilang dari bansos. Karena ada perubahan dari DTKS ke DTSN itu kita ada pengurangan sekitar 4 ribuan. Untuk kalau PBIJ, kalau untuk PKH sembako belum bisa kita ini.
23: Lebih lanjut, Adrita mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti status kesejahteraan mereka, sekaligus memahami jenis program bantuan yang dapat diakses dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
3: Masalah aplikasi, dengan adanya perubahan data ini, yang kemarin itu di aplikasi 6MG, jadi untuk data ini kita pakai aplikasi 6MG namanya, Sistem Informasi Next Generation. Jadi kemarin itu di aplikasi hanya ada menu view DTKS. Setelah adanya perubahan data ke DTSN, di aplikasi Swing itu ada muncul menu view DTSN. Jadi mana yang data-data yang masuk di DTSN desil berapa, bisa kita lihat desilnya.
23: Dengan hadirnya DTSN, pemerintah daerah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar membutuhkan, serta menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan tidak hanya di Kabupaten Bol, namun juga di seluruh Indonesia.
22: Dan pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Datra Hasan. Dan selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik.
2: Baik, terima kasih rekan Soharmi di RRI Toli-Toli. Dan pendengar, news feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri Gema Saripati Maju untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Saya Saiful Malik, mewakili tim yang bertugas ada rekan Oki Nurdianto, rekan Fahrudin, dan juga Syahrul, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
16: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Hilau Pancasila.

0: Ciurul din acea
1: la Ciurul pe obrare în la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi harus terpisah dari cakrakan. Sudah menemani kebersamaan kita mendengar di Makassar sore ini, dan berikut kami akan sampaikan kondisi lalu lintas di kota Makassar untuk hari ini. Untuk sore hari ini mendengar kondisi lalu lintas di kota Makassar terpantau di pintu 1 Unhas ramai lancar, di Petarani Andi Jema juga terpantau ramai lancar. Ini beberapa waktu yang lalu ya, belum ada update terkini. Kemudian di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar, termasuk di flyover atas dan bawah. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi lalu lintas dan informasi kejadian di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 08213333944.
1: Informasi lalu lintas.

94,4 FM Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sembari menanti kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan untuk azan maghrib hari ini, wilayah Makassar dan sekitarnya, pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Negara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an.

0: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan 4,4 FM Pro Satu Arah di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini, menemani Anda hingga pukul 19. Musik dan informasi siap kami hadirkan. Mendengar, beberapa lagu yang sudah kita nikmati, termasuk dari Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Namun pendengar, bukan akhir, kami baru saja memulai menghadirkan musik dan informasi. Kali ini ada AB3 dengan Cintailah Aku. Sebentar juga kami akan hadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id.
1: Pernah gak sih

0: aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

4 FM terus satu arah Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia dari Rita Effendi dengan Dendamku, sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, setiap orang mungkin pernah ya merasakan kecewa, ada yang memilih melupakan, ada juga yang butuh waktu untuk benar-benar berdamai dengan luka. Dan itu dia sudah kami hadirkan lagu berjudul Dendamku, kurang lebih ceritanya tentang seseorang yang merasakan perasaan kecewa ya. Lagu yang sudah kita nikmati dari suara Rita Effendi. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di Musik dan Informasi. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Salah satunya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Kota Makassar menjadi pusat pelaksanaan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 yang berlangsung pendengar dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dan kegiatan HUT Dekranas ke-46 diharapkan memperkuat promosi produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan momentum ini pendengar tentu menjadi kebanggaan ya bagi Sulawesi Selatan, karena selain menggerakkan sektor ekonomi kreatif, kehadiran peserta dari berbagai daerah juga diharapkan memberi dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, hingga kuliner lokal. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan, informasi terkini lain di rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan pendengar melaksanakan rapat harmonisasi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan. Langkah ini bertujuan menyempurnakan regulasi agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta mendukung penataan ruang kota yang lebih tertib dan berkelanjutan. Informasi lain berkat di rri.co.id, RRI Makassar telah menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar Pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan, kegiatan yang berlangsung di Galeri Seni Kusbani RRI Makassar yang menghadirkan suasana inklusif di mana peserta tunanetra menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio dengan komentar langsung dari host tentunya ya. Dan Kepala RRI Makassar mengapresiasi kolaborasi tersebut dan berharap kegiatan serupa terus memperkuat peran radio sebagai media yang dapat diakses oleh semua kalangan. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di musik dan informasi terkini di rri.co.id.

0: Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Ush, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
2: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan cek fakta pukul 19. Cek fakta malam hari ini, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, pernah dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Demikian cek fakta untuk saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Makassar sore ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami kembali menjumpai Anda di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita masih membahas pendengar topik seputar pemberantasan narkoba ya. Dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Namun pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika bukan hanya soal menghentikan penggunaan zat, tetapi juga mengembalikan kualitas hidup mereka agar dapat kembali berfungsi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan disinilah peran konselor adiksi menjadi sangat penting sebagai pendamping dalam proses rehabilitasi. Dan hari ini pendengar, kita membahas topik peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Dan telah bergabung bersama kita melalui Zoom Bapak Amri SPD yang merupakan perwakilan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Kita menyapa Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI Makassar atas undangannya malam hari ini.
0: Terima kasih Pak Amri sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kabar sehat Pak Amri?
1: Alhamdulillah sehat. Iya.
0: Baik. Pak Amri, mohon maaf Pak Amri, mungkin background-nya ya, ini tidak kurang jelas Pak Amri terlihat di live streaming kita di Zoom.
1: Mikrofonnya ya agak kurang kedengaran.
0: Gambarnya, videonya Pak Amri ini. Ya, ini tidak terlihat bahkan Pak Amri-nya. Background, penggunaan background mungkin.
1: Penggunaan background, siap.
0: Baik.
1: Sementara
0: baik.
1: Setting.
0: Ya, siap. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Dan kita akan ngobrol tentunya bersama dengan Bapak Amri SPD yang merupakan perwakilan dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia atau IKAI. Dan baik, Pak Amri, mungkin sebagai pembuka ya, di awal bisa dijelaskan terlebih dahulu ya mengenai Ikatan Konselor Adiksi Indonesia ini seperti apa. Silakan Pak, sekaligus mungkin perkenalan juga ke pendengar. Apa itu IKAI?
1: Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amri SPD. Saya adalah salah satu atau perwakilan sekretaris di IKAI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, khususnya kami di wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Sehari-hari juga saya merangkap sebagai konselor adiksi di IKAI dan juga sebagai konselor adiksi di salah satu layanan rehabilitasi yang ada di Kota Makassar. Ya, sebelumnya kalau untuk konselor adiksi sendiri itu IKAI ya sendiri itu merupakan sebuah organisasi profesi yang bergerak di bidang narkotika, ya, yang mana konselor adiksi ini bergerak untuk melakukan prevensi, langkah pencegahan dan juga intervensi dalam kepada korban-korban penyalahgunaan narkotika. Untuk IKAI sendiri, profesi ini mulai berdiri sejak 2008. Awalnya di tingkat nasional itu didirikan pada tanggal 25 Juli 2008 waktu itu di Jakarta. Kemudian kalau kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar itu mulai berdiri di tahun 2017. Iya, seperti itu.
0: Dan seperti apa kemudian program dan kegiatan-kegiatan IKAI ini, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia? Oh, kalau iya, Pak Amri ini di Sulsel ya, IKAI Sulsel, sekretaris, sebagai sekretaris?
1: Sebagai seorang sekretaris, iya, di IKAI Sulsel.
0: Iya.
1: Kalau untuk di IKAI Sulsel sendiri, kami memiliki tugas untuk mendampingi dan memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkotika agar membantu, kami sebutnya mereka klien, ya, hmm, membantu klien untuk dapat pulih secara produktif, dapat kembali ke masyarakat, dan kembali sehat secara produktif, ya, seperti itu, dapat kembali ke masyarakat, dapat kembali ke keluarga, dan juga dapat bekerja kembali, karena sejatinya pecandu-pecandu narkotika yang mungkin kita kenal yang ada di luar itu, mereka tidak memikirkan tentang pekerjaan. Iya, dan melalui kegiatan ini, yang kegiatan yang dilaksanakan oleh IKI, biasanya kami memberikan edukasi-edukasi bagaimana agar supaya dapat pulih secara produktif, dapat bekerja kembali, dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Di KI sendiri, seperti apa kemudian manfaat dari teman-teman konselor ini bergabung dalam IKI?
1: Iya, tentu manfaat yang didapatkan ketika teman-teman bergabung di dalam IKI tentunya memiliki jaringan yang luas, ya, karena kami koneksinya di ini khususnya di apa nih Sulawesi Selatan, dan juga kami memiliki koneksi ke tingkat nasional dan beberapa daerah, dan tentunya juga kami menilai bahwa langkah-langkah apa yang kami lakukan ini adalah merupakan sebuah langkah positif yang mana membantu para pecandu-pecandu atau pengguna narkotika untuk kembali ya kepada jalan yang benar, mungkin bisa kita sebutkan seperti itu, dan juga dapat menjadi sebagai amal jariah tentunya, karena kami memiliki kebahagiaan tersendiri ketika mendengar mantan-mantan pecandu atau orang-orang yang terlibat dalam narkotika itu, kami dengar kabar bahwa mereka sudah pulih, mereka sudah kembali bekerja. Itu sebuah kesyukuran, itu sebuah kenikmatan yang bisa kami dapatkan. Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Dan IKI ini apakah menjalin kerjasama dengan BNN atau seperti apa, Pak Amri?
1: Iya, tentu kalau kami di IKI memiliki beberapa kerjasama yang lakukan beberapa kerjasama kepada termasuk salah satunya BNN, baik itu di tingkat provinsi dan juga balai rehabilitasi yang ada di Kota Makassar, dan juga kami melakukan kerjasama dengan beberapa lapas dan rutan yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya kita di Kota Makassar itu, kami bekerja sama dengan lapas Kota Makassar, lapas Makassar, ya, kelas 1 Makassar, rutan Makassar juga, terus juga lapas narkotika yang ada di Bolangi, lapas perempuan, ya, Sungguh Minasa, Takalar, dan beberapa daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, kami melakukan kerjasama, bekerja sama dengan lapas dan rutan untuk memberikan edukasi, memberikan intervensi kepada pecandu-pecandu yang ada di lapas dan rutan, karena seperti kita ketahui bahwa mayoritas orang-orang yang ada di dalam lapas dan rutan itu mayoritas karena penyalahguna narkotika. Tentunya maka dari itu IKI dibutuhkan untuk bisa memberikan bantuan, memberikan intervensi terkait masalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
0: Baik. Iya. Jadi peran sangat berperan penting begitu ya dalam layanan rehabilitasi. Dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus begitu.
1: Tentunya, ya, kami di IKI itu memiliki kompetensi khusus. Ya. Karena sebelum bergabung, biasanya kami itu bergabung di IKI itu, kami dimintai atau para calon-calon anggota itu dimintai beberapa pelatihan-pelatihan dan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Ya, ada beberapa seri-seri pelatihan yang dapat diikuti agar supaya dapat menjadi seorang profesional yang bergerak di bidang adiksi. Iya.
0: Dan tentu tersertifikasi begitu ya?
1: Tersertifikasi. Dan kalau kami di konselor adiksi itu sertifikasinya langsung dari BNSP. Iya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
0: Baik. Dan ini terkait topik kita hari ini, peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban. Mungkin ada hal-hal yang juga ingin dijelaskan terkait topik malam hari ini. Silakan Pak Amri.
1: Iya, baik, terima kasih. Kalau di konselor adiksi khususnya, yang mana kami bertugas untuk mendampingi dan memberikan layanan psikologi, memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika, kami itu memiliki beberapa tugas yang diberikan ya, atau tugas-tugas pokok. Yang pertama itu sebelum kami memberikan intervensi, biasanya kami melakukan yang namanya asesmen, yang mana asesmen ini bertujuan untuk menggali, mencari tahu kira-kira derajat keparahannya si klien ini, si pecandu ini seperti apa. Karena berdasarkan dari hasil asesmen ini, kami bisa menentukan yang namanya rencana rawatan. Kira-kira selama menjalani proses rehabilitasi, apa-apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh si klien. Seperti itu. Kemudian setelah memberikan apa melakukan rencana terapi yang sama-sama disepakati antara kami selaku konselor adiksi dan si klien, ya proses rehabilitasi ini dijalankan. Biasanya sih kalau kami, kalau yang jangka pendek itu atau misalnya ketergantungannya masih ringan, biasanya intervensinya dijalankan selama kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau misalnya derajat keparahannya sedang dan menuju berat, biasanya itu diberikan intervensi selama kurang lebih 6 bulan. Iya, di dalam proses intervensi atau proses rehabilitasi itu, si klien ini diberikan edukasi-edukasi. Iya, edukasi-edukasi seperti cara kerja narkotika di dalam otak, ya. Kemudian juga strategi menghadapi craving atau sakau, biasa kenal sebagai sakau. Karena salah satu tantangan yang dihadapi oleh pecandu narkotika yang ada di luar sana itu adalah susah terkadang melawan rasa sakau begitu yang muncul. Dan juga permasalahan adiksi ini ketika seseorang sudah terpapar dengan narkotika itu, biasanya si pecandu ini memiliki permasalahan yang kompleks. Kompleks dalam artian segala lini permasalahan-permasalahan itu terkadang semuanya terkena begitu, mulai dari keluarga, kemudian dari dampak ekonomi juga, kemudian dari pekerjaan, kesehatan apalagi. Ya, maka dari itu di dalam proses intervensi itu terkadang kami memberikan beberapa edukasi-edukasi seperti bagaimana cara menjaga pola hidup sehat, kemudian bagaimana memanage emosi, kemudian juga terkadang kami memberikan keterampilan komunikasi dan juga membangun hubungan-hubungan sehat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti keluarga dan orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Iya, seperti itu.
0: Baik. Jadi ini ada yang 3 bulan, ada yang diintervensi 6 bulan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau edukasi-edukasi sendiri seperti apa sih Pak yang ingin disampaikan lagi Pak Amri ke pendengar begitu, termasuk seperti yang tadi disampaikan kalau sakau muncul harus seperti apa, kemudian cara kerja narkotika seperti apa, dan mungkin tantangan pecandu seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang ingin diedukasi juga, termasuk jaga pola hidup sehat tadi yang disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Iya, mungkin kita mulai dari bagaimana cara kerja narkotika di dalam otak ya. Biasanya edukasi-edukasi yang kami berikan, seperti kita ketahui yang telah kami pelajari dan proses kerja narkotika di dalam otak pecandu itu, biasanya itu disebabkan karena lonjakan dopamin yang ada di dalam otak. Yang mana seperti kita ketahui bahwa mayoritas atau rata-rata narkotika itu mengandung dopamin. Iya, dopamin yang artinya pada dasarnya sih di dalam otak itu masing-masing manusia, setiap manusia itu memiliki dopamin. Namun dopaminnya itu dalam takaran yang secukupnya begitu. Contoh misalnya kita lagi makan makanan yang paling kita suka, contoh Nusantara misalnya kita di Makassar, ya kan pastinya enak. Jadi otomatis dopamin muncul ya lumayan juga. Kemudian kita makan apalagi coto gagak misalnya, dopaminnya juga muncul banyak seperti itu. Kalau misalnya diangkakan ya kurang lebih mungkin 100 begitu ya. Makan palu basah misalnya, wah luar biasa enak. Misalnya mungkin bisa dopaminnya 150 misalnya. Tapi ketika seseorang menggunakan dopamin, ya apa namanya, menggunakan narkotika khususnya jenis sabu, dopaminnya itu langsung tiba-tiba melonjak tinggi begitu. Bisa kalau misalnya dinominalkan mungkin sampai 2.500 atau berapa sampai 5.000 begitu. Makanya terkadang orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu biasanya itu euforianya itu luar biasa sekali, merasa senang, kemudian aktif, energik, apa dan lain sebagainya, yaitu diakibatkan karena lonjakan dopamin yang ada di dalam otak. Ya, biasanya prosesnya itu berlangsung 1 hari, 2 hari, atau ya kurang lebih tergantung mungkin penggunaannya. Kemudian setelah itu, setelah dopaminnya mungkin perlahan hilang, turun, akhirnya seseorang pecandu-pecandu itu kadang lemas, kemudian kehilangan gairah, apa dan lain sebagainya, sehingga terdorong lagi, ada lagi keinginan untuk mencari, begitu, mencari narkotika. Ya, sehingga proses-proses seperti itulah yang terjadi di dalam otak. Dopamin naik, muncul euforia, rasa enak, rasa bahagia yang tinggi sekali, kemudian turun lagi karena efeknya habis, kemudian cari lagi habis. Kurang lebih kalau misalnya cara kerja narkotika khususnya sabu dalam otak itu seperti itu. Iya, kemudian edukasi-edukasi yang diberikan, strategi-strategi agar supaya bisa menghindari kreatif, memutus apa namanya, bisa dikatakan roller coaster yang tadi itu, yang naik turun, dopamin yang naik turun itu.
2: Yeah.
1: Biasanya kalau misalnya muncul dorongan-dorongan yang seperti itu, kami biasanya mendorong si klien memberikan edukasi agar supaya coba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Ya, kemudian juga bisa mencari orang-orang atau misalnya keluarga terdekat yang bisa ditemani untuk bercerita,
2: ya,
1: mengungkapkan bahwa wah, saya merasakan seperti ini. Iya, ada dorongan kuat dari dalam diri saya. Kira-kira seperti apa? Apa yang bisa saya lakukan gitu. Artinya mencari teman cerita agar supaya hal ini tidak terpendam dengan sendirinya. Kemudian juga tentunya melakukan pendekatan religi seperti itu, ya, mencari kegiatan-kegiatan positif agar supaya craving atau rasa sakau itu bisa dihindari. Iya. Kemudian juga edukasi-edukasi lain itu, edukasi-edukasi yang diberikan juga seperti pola hidup sehat, ya, bagaimana agar
2: Pak Amri? Halo Pak Amri. Baik, pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan di 08213333944. Kita masih bersama dengan Sekretaris IKI Sosial pendengar, Bapak Amri SPD, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Pak Amri.
1: Iya.
2: Baik, mohon maaf. Tadi terputus. Baik Pak Amri, untuk pendengar kita yang, kalau dari pengalaman Pak Amri sendiri sejauh ini, ada berapa banyak sih yang kemudian didampingi sebagai seorang konselor, seperti apa?
1: Iya, untuk di saat ini, di pekerjaan saya sehari-hari itu, saat ini saya mendampingi sebanyak 4 klien.
2: 4 klien?
1: Iya. 4 klien, ya, yang notabene berasal dari berbagai daerah, tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, ya, di tempat saya tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi terkadang juga dari Sulawesi Tenggara seperti Kolaka, ya, makanya untuk saat ini, ya, yang saya tangani itu berjumlah kurang lebih 4 orang.
2: Dan kalau dari pengalaman sendiri, ini rata-rata apa yang kemudian menjadi alasan sehingga menjadi pengguna, Pak Amri?
1: Iya. Rata-rata sih kalau misalnya yang menjadi alasan utama pengguna itu awalnya karena penasaran, adanya rasa penasaran, rasanya rasa ingin coba begitu. Iya, kemudian juga ada setelah itu juga alasan kedua adalah ajakan dari teman. Iya, ajakan dari teman. Kemudian juga kalau misalnya yang di usia 25 tahun terkadang yang menjadi alasan karena tuntutan pekerjaan. Karena mungkin di kantornya atau di tempatnya bekerja itu tuntutan pekerjaannya tinggi sehingga dibutuhkan stamina yang cukup banyak juga sehingga menggunakan narkotika sebagai doping begitu. Iya, itu sih salah alasan yang paling banyak biasanya, 3 itu.
2: Dan yang datang rata-rata apakah kondisinya sudah seperti apa? Sudah parah atau seperti apa, Pak Amri?
1: Iya. Mayoritas sih kalau misalnya yang pernah kami hadap itu berada di kategori sedang, ya. Yang maksudnya sedang dalam hal ini masih dapat diajak berkomunikasi, kemudian kognitifnya juga masih bisa dikatakan normal, artinya cara berpikirnya seperti itu masih logis. Iya, biasanya yang datang itu kebanyakan yang seperti itu.
2: Dan kesadaran diri untuk rehabilitasi atau seperti apa, Pak Amri?
1: Iya, untuk berdasarkan data, bisa dikata 60% yang datang itu karena kesadaran sendiri, karena keinginan sendiri. Di luar dari itu, ada yang karena tangkapan dari pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, BNN3, kemudian ada juga yang telah menjalani proses hukum di lapas atau rutan, dan hasil putusannya itu mengatakan bahwa harus menjalani rehabilitasi sekian bulan. Ada juga yang seperti itu.
2: Bedanya ketiga itu apa sih, Pak Amri?
1: Iya, ketiga dari status ya, namanya status klien, status maksudnya itu. Yang pertama bisa dikatakan voluntary ya, yang seperti kita katakan tadi bahwa sukarela karena adanya keinginan sendiri.
2: Ya.
1: Mungkin selama ini, selama di luar dia sudah merasakan negatifnya penyalahgunaan narkotika yang selama ini dia lakukan, mereka lakukan, sehingga memiliki keinginan. Ya, mereka itu disebut sebagai voluntary ya, atau keinginan sendiri, sukarela, secara sukarela. Kemudian yang kedua yang tadi itu bisa dikatakan atau masuk kategori TAT atau telah ditangani oleh tim asesmen terpadu, dalam hal ini polisi, kejaksaan, kemudian juga ada BNN, dokter ya, sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Kemudian juga yang ketiga, yang tadi, yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atau biasa kami sebut SEMA,
2: ya
1: mereka itu masuk karena putusan dari pengadilan. Biasanya itu mereka menjalani menjalani masa kurungan atau penjara itu selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Kemudian di akhir putusannya itu mengatakan bahwa wajib menjalani rehabilitasi selama, kadang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Begitu.
2: Baik. Untuk pendengar kita, Pak Amri, yang mungkin ragu untuk secara sukarela dan akhirnya ditangkap begitu, ini seperti apa?
1: Secara, maksudnya gimana? Maaf.
2: Yang sukarela dan kemudian yang ditangkap, ini seperti apa sih, Pak? Perbedaannya?
1: Oh, siap.
2: Iya.
1: Iya. Kalau misalnya kami berdasarkan undang-undang ya, misalnya berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk orang-orang yang pecandu narkotika yang ada di luar sana ketika mereka melaporkan diri, itu mereka tidak masuk kategori pidana. Ya, jadi ketika mereka melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi, mereka itu tidak dikategorikan sebagai pidana begitu. Iya, jadi antara sukarela dengan ditangkap itu memiliki perbedaan gitu.
2: Jadi untuk pendengar yang mungkin menjadi pengguna dan ragu-ragu, sebaiknya langsung melaporkan begitu.
1: Sebaiknya melapor. Iya, melapor di IPWL terdekat. Iya, kita di Kota Makassar ada banyak, khususnya kita di Sulawesi Selatan, banyak IPWL-IPWL, baik itu yang pemerintah punya dan juga swasta. Banyak, khususnya mungkin kalau misalnya yang paling dekat dari domisili itu di puskesmas setempat. Puskesmas di domisili masing-masing. Biasanya kalau misalnya kita memiliki keinginan untuk menjalani rehabilitasi, yang terdekat yang bisa diakses itu adalah puskesmas-puskesmas atau rumah sakit yang ada di domisili masing-masing.
2: Baik, jadi tidak ditangkap atau dianggap penjahat begitu ya ketika
1: tidak ditangkap atau dianggap penjahat. Mereka dikategorikan sebagai korban penyalahguna. Iya, bukan penjahat. Tidak bakalan ditangkap, tidak bakalan dipidana gitu.
2: Pak Amri, apa yang harus dilakukan keluarga jika kemudian mengetahui ada anggota keluarganya yang mulai menggunakan narkoba?
1: Iya. Yang bisa dilakukan keluarga adalah mungkin di awal itu bisa melihat ciri-cirinya, ya, bisa melihat ciri-cirinya. Terkadang pengguna-pengguna narkotika itu di fase-fase awal itu biasanya mereka menarik diri atau mengisolasi diri, tidak mau bergabung, jarang mau bergabung dengan anggota-anggota keluarga yang lain, apalagi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Biasanya ciri-ciri awalnya seperti itu. Kemudian juga terkadang memiliki emosional yang yang gampang meledak begitu.
2: Tidak stabil ya.
1: Tidak stabil, labil begitu. Gampang emosi. Ya, kemudian juga mungkin bisa diperhatikan pola tidurnya.
2: Pola tidur. Ya,
1: terkadang kalau misalnya sudah tidak tidur 2 hari misalnya, ya mungkin bisa dicurigai. Dan hal yang bisa dilakukan adalah bisa melaporkan diri ke kantor-kantor IPWL yang ada di terdekat di domisili, dan juga mungkin mencoba berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Si pecandu ini barangkali mungkin boleh atau bisa untuk dibawa ke lembaga-lembaga rehabilitasi ya, agar supaya lebih cepat ditangani seperti itu. Karena ketika pecandu lebih cepat ditangani, kemungkinan besar untuk pulih itu lebih besar. ya ketimbang sudah berlarut-larut lama, bahkan sampai bertahun-tahun, mungkin butuh proses yang agak panjang juga untuk bisa sampai pulih. Ya, saya kira proses yang bisa dilakukan seperti itu, artinya melaporkan diri secepat mungkin, mengenali atau mengidentifikasi ciri-ciri yang muncul.
2: Sejauh ini seperti apa peluang pemulihan kemudian Pak Amri? Yang Pak Amri lakukan konseling ke mereka?
1: Iya, peluang untuk pulih saya kira cukup, ya cukup besar ya. Karena terkadang kalau misalnya seseorang atau mantan pecandu itu telah menjalani rehabilitasi, terkadang mereka itu memberikan kabar ya bahwasanya alhamdulillah saat ini saya sudah bekerja kembali di sini. Alhamdulillah berkat edukasi, berkat mungkin kegiatan-kegiatan terapi yang pernah diberikan itu, sehingga saat ini mereka sudah bekerja, memiliki usaha, dan bahkan ada yang apa namanya, ya membangun usaha-usaha seperti itu, ya untuk mendorong mereka untuk bisa dapat kembali produktif.
2: Baik, dan dibanding yang kemudian tidak melaporkan atau lambat begitu ya?
1: Betul, iya. Ketika cepat dilaporkan, tentunya peluang untuk dapat pulih, ya, itu tentunya lebih besar ketimbang berlarut-larut bertahun malah seperti ya.
2: Baik, kita terima telepon Pak Amri ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Selayar.
2: Dari Pak siapa Pak?
3: Arfa dari Selayar.
2: Baik, silakan Pak Arfa di Selayar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arfa.
3: Saya ingin bertanya Bro, sekarang ini pertumbuhan zaman sekarang, anak sekarang itu dia suka ada yang pakai apa ya, rokok elektrik itu apa namanya itu, yang biasa saja itu. Dia pakai rokok seperti itu, baru dia kasih kapas, baru ada cairan di, dia kasih cairan baru dia isap. Apakah ini membahayakan, bagaimana ini penghisap seperti itu ya? Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Pak Arfa yang ada di Selayar, terima kasih Pak Arfa sudah bergabung. Dan ini untuk pendengar yang bertanya seperti apa Pak, mungkin yang menggunakan alternatif lain selain narkotika, lem mungkin, atau beberapa produk yang kemudian viral di media sosial, termasuk yang ditanyakan Pak Arfa tadi di Selayar mengenai rokok elektrik. Ini seperti apa Pak?
1: Iya, terima kasih. Memang untuk saat ini di kalangan anak-anak muda khususnya, khususnya yang berada di kota-kota besar, salah satunya ada di Makassar, memang yang lagi tren saat ini itu yang seperti itu, rokok elektrik. Iya. Biasa juga orang sebut pot getar ya, pot getar, yang mana di dalam pot getar itu terdapat cairan yang biasanya itu cairannya itu berupa cairan emodited ya namanya ya. Iya, yang mana cairan itu dapat mengakibatkan halusinasi. Iya. Dan memang kebanyakan saat ini khususnya di usia-usia remaja itu kebanyakan menggunakan rokok elektrik yang seperti itu yang telah diisi dengan cairan-cairan itu tadi. Ya, sehingga tentunya ini ketika digunakan dalam jangka panjang itu dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem otak. Iya, bahkan kami juga pernah ketemu atau menghadapi klien yang mengkonsumsi apa namanya, rokok elektrik, menggunakan rokok elektrik seperti itu. Terkadang muncul halusinasi. Iya, muncul halusinasi sebagai efek dari penggunaan rokok elektriknya itu. Jadi makanya mungkin untuk kita sebagai seorang orang tua mungkin ya sebisa mungkin dapat memperhatikan atau melihat apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Iya, karena di masa-masa saat ini tuh jenis-jenis narkoba itu sudah banyak sekali, bahkan sudah sampai menyentuh rokok elektrik yang seperti itu.
2: Apa-apa lagi Pak? Kalau kita lihat ada yang menghirup lem, thinner, bensin, atau ada yang lain seperti apa Pak yang perlu kemudian dihindari?
1: Iya, ini sifatnya edukasi ya, jangan sampai pendengar mungkin bisa mencontoh. Berarti biasanya itu kebanyakan kalau misalnya di anak-anak muda itu ada kadang itu vomits ya, komik yang dijual di pasar-pasar itu, di apotek-apotek itu, biasanya mereka konsumsi dalam jumlah yang banyak. Biasa satu box dibeli seperti itu, kemudian di apa namanya, disimpan dalam satu wadah gelas, kemudian diminum gitu. Itu terkadang juga dijadikan, disalahgunakan oleh anak-anak remaja. Ya, komik, kemudian juga kadang kalau di kalangan remaja itu THD itu ya.
2: Dan resikonya, Pak Amri?
1: Resikonya tentu sama dengan narkotika-narkotika yang lain karena dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam otak. Iya, ya, secara langsung mungkin setelah dikonsumsi itu bisa mengakibatkan halusinasi. Iya, kemudian juga kalau misalnya di kalangan-kalangan remaja yang banyak ditemukan itu pengguna, biasa orang bilang sinte ya. Misalnya kita di Kota Makassar itu banyak yang mengkonsumsi seperti itu.
2: Ibu ya. Baik, dan ini tentu berbahaya, termasuk lem tadi begitu.
1: Termasuk lem tadi, iya. Lem itu jenis narkotika, jenis inhalan. Ketika dihirup itu bisa mengakibatkan halusinasi juga. Ya, kami juga pernah bertemu dengan klien-klien yang seperti itu. Katanya setelah menghirup itu, yang melihat hal-hal yang apa namanya tidak ada seperti itu. Iya, sehingga ketika dikonsumsi secara terus-menerus, terkadang mengakibatkan yang namanya waham, halusinasi gitu, melihat yang sebenarnya tidak ada.
2: Iya. Termasuk belakangan ini juga ramai di media sosial yang apa nih Pak, whipping ya, gas nitrogen oksida.
1: Iya, yang sebenarnya itu kalau dipergunakan ya biasanya digunakan untuk pembuatan kue seperti itu, ya. Namun banyak ini saya lihat, khususnya mungkin selebgram, baik itu ada yang ada di Kota Makassar, kemudian juga ada di kota-kota besar lainnya, biasanya mereka menyalahgunakan itu, ya, gas tawa biasanya orang bilang. Setelah dihirup, mengakibatkan halusinasi, sehingga terkadang orang yang menghirup itu bisa ketawa atau sering berlarut-larut, gitu. Ya, dan tentunya ketika ini dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jangka waktu yang lama dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam otak.
2: Kalau pengguna kemudian bahan-bahan tadi yang kemudian menjadi tren penyalahgunaan, apakah bisa rehabilitasi juga, Pak Amri?
1: Tentu, iya tentu. Jadi bagi orang-orang atau yang pernah mengkonsumsi yang tadi kita sebutkan seperti apa namanya, vape begitu, whiting atau gas tawa, kemudian komis dan lain sebagainya, itu tentu bisa untuk menjalani rehabilitasi. Ya, karena seperti tadi itu kita memberikan edukasi bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu tidak diperuntukkan untuk digunakan gitu. Ya, dan juga tentu ada edukasi-edukasi yang lain yang dapat menunjang sehingga si klien ini betul-betul setelah menjalani rehabilitasi dapat meninggalkan hal-hal itu.
2: Baik, dan yang terakhir Pak Amri, untuk pendengar kita yang kemudian ingin menjalani rehabilitasi tetapi khawatir dengan biaya dan menanyakan seperti apa sebenarnya layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, apakah gratis, dan menanyakan bagaimana prosedurnya.
1: Baik, iya. Kalau misalnya kita melaksanakan rehabilitasi atau mengikuti rehabilitasi di lembaga milik pemerintah, tentunya itu semuanya gratis. Ya, khususnya kalau misalnya kita ada di Kota Makassar itu ada Balai Rehabilitasi BNN Badoka yang ada di Badoka, iya. Di sana itu sama sekali tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Sama juga dengan di BNN Provinsi, itu di sana itu dan BNN-BNN yang lain yang ada di Sulawesi Selatan, itu sama sekali tidak dipungut biaya, 1% pun tidak. Sekalinya mungkin ketika ada yang meminta, ada calo-calo apa dan sebagainya, silahkan dilaporkan. Iya, kemudian juga selain BNN mungkin seperti lembaga apa namanya, di Dinas Sosial, kita di Sulawesi Selatan ada beberapa Dinas Sosial juga yang menerima itu, seperti di Sentra Pangurangi yang ada di Takalar, kemudian ada juga di daerah Petarani, kemudian Salodong sepertinya ada juga. Kemudian juga rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang ada di Kota Makassar juga, seperti rumah sakit Sayang Rakyat. Ya, sepertinya di sana juga itu tidak berbayar sepertinya ketika kita memiliki BPJS. Ya, coba. Kalau misalnya khusus untuk di BNN ya, di BNN sendiri ketika seseorang ingin mengakses atau ingin terdapat keluarga yang ingin mendaftarkan keluarganya rehabilitasi, itu dapat mengunjungi Instagram yang ada di Instagram, sosial media info BNN Badoka, ya di situ terdapat link yang dapat digunakan untuk mendaftar sebagai seorang klien. Ya, di sana cukup mengupload foto diri, identitas, kemudian juga kartu keluarga. Setelah itu menunggu untuk ditelepon untuk dijadwalkan datang ke Balai Rehabilitasi Binaan Madoka.
2: Iya. Baik. Di akhir kebersamaan kita mungkin ada pesan atau himbauan yang Pak Amri ingin sampaikan untuk pendengar RRI yang sementara menyimak.
1: Baik. Iya, untuk saudara-saudaraku mungkin yang ada di luar sana yang masih berada dalam lingkungan atau lingkaran hitam penyalahguna narkotika, ayo kita beranikan diri untuk lapor di IPWL-IPWL terdekat yang khususnya ada di Kota Makassar atau di wilayah-wilayah lainnya, karena berdasarkan undang-undang pasal 54 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwasanya pecandu narkotika itu atau korban penyalahguna itu secara hukum itu wajib menjalani rehabilitasi. Dan mereka itu tidak dikategorikan sebagai pidana dan tidak bakalan dipenjara. Ya, teman-teman bisa melaporkan di IPWL-IPWL terdekat. Ya, seperti mungkin kalau kita di Kota Makassar ada Balai Rehabilitasi BNN Badoka, ada BNN Provinsi Sulawesi Selatan, ada Dinas Sosial, ada beberapa IPWL swasta juga seperti Mitra Husada, ya, ada IPWL Mitra Husada juga, kemudian Yayasan LPIC juga ada di Makassar, khususnya di DTP, Sentra Layanan Milik Kementerian Sosial, ada banyak seperti itu. Karena rehabilitasi insya Allah dapat membantu kita untuk menemukan kembali jati diri, menemukan kembali harapan-harapan yang selama ini mungkin hilang setelah kita menggunakan narkotika, agar supaya kita bisa sehat kembali, kembali produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika untuk kebaikan diri dan keluarga. Iya, seperti itu.
2: Baik. Jadi rehabilitasi bukan sekedar proses penyembuhan, tetapi upaya mengembalikan harapan dan masa depan, Pak, ya, bagi mereka yang ingin bangkit dari penyalahgunaan narkotika, dan tentu perlu dukungan keluarga, masyarakat, dan tenaga profesional seperti konselor adiksi. Terima kasih banyak Pak Amri sudah berbagi banyak hal, berbagi ilmu, pengalaman, dan informasi yang tentu sangat bermanfaat bagi pendengar RRI Makassar. Terima kasih banyak Pak Amri untuk penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1, demikian Sekretaris Ikatan Konselor Adiksi Indonesia IKI Sulsel, Bapak Amri SPD, yang telah bersama-sama kita dalam program Sanksi hari ini, membahas topik peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Sanksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Tadi kan ya habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar sore ini.

Pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda program Sanksi membahas peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?

0: Pak yang diincar, Pak?
1: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas kita. Ya. Tugas.
2: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
6: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
7: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
6: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
7: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
8: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman. Yang sudah lolos,
7: ya. Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
0: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
9: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
0: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
10: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
9: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
12: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
11: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
12: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
13: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan. kebijakan yang mendukung.
12: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
14: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
15: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
14: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
16: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
17: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
14: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
18: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
19: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan irrigation system itu satu.
18: Ardi mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Ariel menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
20: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Matters and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
18: Sama yang saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
21: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
22: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena kalau benar kita mencari tempat yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2-5 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
21: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
23: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
21: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar kembali hadir bersama Mori yang menemani Anda di Makassar malam ini. Dan sebelum memulai perjumpaan kita dalam program Hindu Dharma, Mori akan sampaikan informasi relaas panggilan, di mana telah memanggil Parida binti Hamuh Unusu, tempat dan tanggal lahir Maros 27 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Carangki Utara, RT RW Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada hari dan tanggal Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Nur Ghazali bin Abdurrahman sebagai pemohon melawan Parida binti Hamuh Nusu sebagai termohon. Dan selanjutnya, dari Ketua Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada Saudara Muzakir bin Abdul Ghani Rahatan, tempat dan tanggal lahir di Makassar 4 Januari 1992, umur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, kediaman dahulu di Tangkebala, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar Republik Indonesia. Selanjutnya, sebagai tergugat, diharapkan untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 pengadilan kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Daya Makassar, atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama Nurmiati Hamid alias Nurmiati binti Hamid Nu, umur 31 tahun, agama Islam dan pekerjaan sedang tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat di BTP Kompleks SD Taman Larea 1 Blok L nomor 1 RT 006 RT 009 Kelurahan Taman Larea, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Dan selanjutnya ditujukan kepada saudara Fajar bin Deng Bali, tempat dan tanggal lahir takalar 20 Agustus 1995. Beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Salodong RT 002 RT RW 003 Untia Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat dan diharapkan kepada Fajar bin Deng Bali untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Dayak Makassar, atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama ST Hadawiyah binti Zainal Hattaba berumur 27 tahun. Dan selanjutnya telah memanggil Sudirman bin Dale, tempat dan tanggal lahir Pinrang 11 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, berkediaman dahulu di Jalan Perintis Kemerdekaan 18 nomor 21 RT 001 RW 001 Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar tetap menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berada di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Kiki Jayanti binti Amir H sebagai penggugat melawan Sudirman bin Dale sebagai tergugat. Dan untuk yang terakhir pendengar, telah memanggil Indriawan Rakib bin Rahmat Purwanto, tempat dan tanggal lahir Makassar 12 Januari tahun 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di dahulu Jalan Landa, Lorong 6 nomor 6 RT 002 RW 006 Banta Bantaeng Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Rahayu Hamdani binti Aziz Tara sebagai penggugat melawan Indriawan Rakib bin Rahmat Purwanto sebagai tergugat. Dan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada yang mungkin mengetahui keberadaan yang telah kami sebutkan, mungkin bisa diinformasikan secara langsung. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena kami sebentar lagi akan hadirkan program Hindu Dharma bersama narasumber kami Inyoman P. Wiracita SE selaku Ketua DPC Prajaniti Kota Makassar, berserta akan dipandu oleh Iketut Artana Mulyadi SAG selaku host.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Harmalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma. Sebuah ruang untuk memperdalam ajaran Hindu serta menggali nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, di malam hari ini pembahasan kita mengenai Atmanana, ilmu tahu diri Casimabanda, ilmu tahu batas di era modernisasi. Dan tentunya pembahasan ini akan dipandu oleh Iketut Artana Mulyadi SAG. Dan telah hadir juga bersama narasumber kami Inyoman P. Wiracita SE selaku Ketua DPC Praja Niti Kota Makassar. Dan tanpa berlama lagi kami akan mempersilahkan kepada Iketut Artana Mulyadi untuk memandu program di malam hari ini.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Sidirastu Tatastu Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Iketut Artana Mulyadi kembali menyapa Anda di ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu, Hindu Dharma, RRI Programa 1 Makassar. Umat Sedharma, sekarang kita hidup di era modernisasi, semua begitu cepat. Kemudian justru di balik kecepatan itu seringkali kita kehilangan jati diri kita. Seringkali kita tidak paham siapa sebenarnya diri kita. Kemudian ini juga seperti pisau bermata dua. Kecepatan itu, modernisasi itu juga ada efek baiknya dan ada efek buruknya. Sehingga kalau dilihat dari efek buruknya, seringkali kita tidak tahu batas diri kita sebagai manusia. Nah, Umat Sedharma, menarik sekali kita akan membahas topik ini mengenai Atma Jenano, ilmu tahu diri, Casimabanda, ilmu tahu batas diri di era modernisasi ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Nyoman, boleh bercerita.
2: Nggih, sukses, Pak.
1: Bu Nampi, Katrin, Pak, bagaimana kabar?
2: Iya, baik-baik.
1: Becik-becik.
2: Baji-baji.
1: Baji-baji. Luar biasa sekali, Pak. Nah, seperti yang tadi nih, Pak, di pembukaan di awal kan, era begitu cepat, gitu.
2: Betul.
1: Nah, kita tidak tahu tentang apa diri sejati kita, di mana batas diri kita.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pengertian dah dulu,
2: iya,
1: Pak.
2: Betul.
1: Nggih. Apa itu Atma Jenano dan apa itu Casimabanda?
2: Gitu. Iya. Oke,
1: silakan, Pak.
2: Baik. Sukses ya, Pak Ketut selaku host ya. Kami sapa dulu RRI Pro 1 Makassar dimanapun berada ya, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur ya bisa ketemu lewat udara ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi khususnya umat Hindu dimanapun berada. Nah, untuk pengertian dari Atma Jenana ini berasal dari dua suku kata, Patut. Ya, pertama adalah jenana, itu artinya pengetahuan atau kebijaksanaan, atau bisa juga diartikan kesadaran. Nah, sedangkan atma itu diri sendiri, ya. Jadi atau jiwa atau roh. Jadi atma jenana ini adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Ya, atau ilmu tahu diri ya, kalau bahasa kerennya seperti itu. Nah, sedangkan Simbada ini berasal dari dua suku kata. Sima artinya batas atau garis, sedangkan Banda ini artinya ikatan atau mengikat. Jadi Simbada ini artinya mengikat pada batas atau mengetahui dan menjaga batas. Itu ya, jadi kalau misalnya dalam konteks Dharma, Casimabanda ini bukan berarti membatasi diri ya, artinya bisa kaku ya, tapi lebih ke bijaksana dalam menempatkan diri sesuai dengan desa kalapatra. Ada tempat, ada waktu, dan keadaan. Nah, disitulah batas diri yang harus kita perhatikan, Pak Tut. Karena kalau misalnya tidak sesuai, nah ini kadang-kadang menimbulkan ketidakharmonisan. Mungkin itu secara pengertian daripada jenana, atma jenana dan simbabada ini.
1: Ya, luar biasa, Pak. Dari pengertian atma itu diri kan, atma jenana itu mengetahui diri, kemudian semua banda itu batas diri. Selanjutnya kita juga bertanya-tanya, Pak.
2: Ya.
1: Apakah ada sumbernya kah? Apakah ada ajaran-ajaran dari sastra suci kita apa?
2: Ya.
1: Atau bagaimana dari pandangan gini, Pak, agama kita tentang kedua ini, ajaran ini?
2: Iya, tentu ya. Ajaran yang atma janana dan apa namanya? Banda,
1: sima banda.
2: Iya, sima banda ini pasti ada sumbernya, sumber Weda. Nah, saya kutip ya, dalam Bhagavad Gita 2 ya, titik 20. Nah, bunyinya, na jayate mriyate wa kadacin nayam butwa bawita wa na buyah. Artinya, atman tidak pernah mati, ya. Atman juga tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ia tidak pernah ada, lalu tidak ada lagi. Nah, itulah yang dikatakan dalam sumber Weda kita. Nah, dalam Upanishad juga disebutkan tatwam asi, engkau adalah itu atau adalah aku. Artinya, kenalilah dulu siapa diri kita, ya, yang sejati. Ya, kita bukan badan, bukan jabatan, bukan apa, follower Instagram. Kita adalah atman, bagian dari Brahman, ya. Kita ini adanya apa namanya, jiwa ini karena adanya Tuhan, betul, begitu. Jadi kita betul-betul menggunakan ya jiwa kita ini ya untuk melakukan introspeksi diri ya, agar kita bisa tetap berada di jalan Dharma. Nah, sumber yang lain ya untuk Sima Banda ini. Nah, dalam Bhagavad Gita 3.35 berbunyi, Sriyam swa dharmo wigunah para dharmat su anus titat. Nah, artinya lebih baik melaksanakan swadharma sendiri walaupun kurang sempurna daripada melaksanakan dharma orang lain dengan baik. Begitu, Pak Tut, di ya. Ini dalam apa namanya sastra Weda.
1: Ya, gitu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi ini menarik yang Sima Banda ini, Pak, yang ya. Lebih baik kita melaksanakan kewajiban ya. Kita walaupun tidak sempurna tuh. Nah, kayaknya ini kita perlu lebih diperdalam lagi.
2: Iya, betul. Ya.
1: Oke. Bagaimana penjelasannya nih, Pak?
2: Nah, artinya lebih baik kita mengerjakan apa yang menjadi tugas ya pokok kita daripada mengerjakan tugas orang lain ya, karena jangan sampai hal-hal yang kita punya kewajiban kita tidak kerjakan, malah lebih banyak mengurus orang lain. Ya kan terbuang waktu sia-sia ya. Dan bahkan kita bisa mendapatkan feedback yang kurang baik, begitu ya. Contoh ya kan, misalnya kita ngurusin orang lain, ya kan? Kan lebih baik ke lebih introspeksi ke dalam diri kita. Begitu, Pak Tuk.
1: Ya. Nah, Niko kan artinya semua bandar secara umum, Pak.
2: Ya.
1: Nah, sekarang ini karena kita di zaman modern, Pak.
2: Ya.
1: Ya. Kemudian dari awal Niko dari Atma Jenana itu bagaimana? Kalau kemudian dari semua bandar itu bagaimana? Maknanya gitu. Sehingga dia relevan kita di sesuai zaman kita, Pak, zaman modern, Pak. Silakan.
2: Iya. Pertama, Atma Jenana ini ya dalam era modern perlu kita menyadari tiga hal, ya. Siapa sih saya? Ya kan? Nah, kita ini berasal dari percikan Tuhan, Atma, ya, sebagai roh untuk kita bisa bergerak. Nah, sedangkan badan kasar ini sebagai lokomotif untuk bisa bergerak ya kemana-mana ya, ya sarana ya,
1: mengantarkan mungkin kita sampai tujuan.
2: Iya, sampai pada tujuan, betul. Kita ini bukan KTP ataupun ini ya, kan biasanya di nama itu ada, ya kan? KTP atau sebagainya ya. Bukan hanya pekerjaan gitu. Jadi kita harus tahu tahu diri gitu. Oh, saya ini nama saya Wira. Saya punya kemampuan seperti ini, ya. Saya harus menempatkan diri saya di posisi yang tepat. Nah, yang tiga Desa Kalipatri tadi. Kapan waktunya? Kapan tempatnya dan keadaannya di mana begitu. Terus dari mana saya? Berarti kan kita akan menanyakan dalam diri kita. Kita ini kan asal dari ide Sanghyang Widiwasa, betul, begitu. Karena kita ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Kita tidak boleh minder, kita nggak boleh, ya. Tapi tidak boleh juga sombong, angkuh dan sebagainya. Oh, saya orang yang orang yang paling benar dalam beragama, itu tidak boleh juga, ya. Nah, yang keberikutnya mau kemana saya? Nah, pasti nanti kembalinya kita ke jalan Dharma untuk menjadi kebaikan, menuju kebaikan. Nah, kalau Hindu itu sudah jelas, kita nggak mengenal surga dan neraka, kita cuma mengenal satu tujuan, yaitu moksatam jagatita ya caiti dharma. Bebas kita pada saat kita menuju menyatu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Ya. Oke. Bagaimana kita memaknai, mempertanyakan apa sebagai mungkin refleksi, Pak, ya, sebelum. Nah, ini sangat relevan sekali kalau di era sekarang kan, sebelum bertindak, sebelum melaksanakan kegiatan sesuatu, sebelum menilai orang, kita menanya dulu ke dalam diri kita.
2: Iya, kan, betul sekali.
1: Oke, setelah kita menanya begitu, Pak, kan kita berhidup berhari-hari lah, Pak, menghidupi hari ke hari, bulan ke bulan, sehari-harinya begini, Pak. Biar kita istilahnya sudah tahu pengertiannya, sumbernya, terus penerapan kita gunakan ke sehari-harinya nih, Pak. Nah, bagaimana nih ke contoh sehari-harinya untuk Atma Jenana dan Sima Bandha? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, contoh misalnya, kan biasanya kita misalnya sebagai karyawan nih, ya, kadang-kadang kan kita fokus bekerja, itu baik, ya kan, tapi ingat, manusia ada batasnya juga, ya kan. Nah, disinilah misalnya kita kerja sampai 16 jam misalnya sehari. Demi apa? Demi mendapatkan gaji, ya kan? Mungkin uang lembur. Tapi pada akhirnya kita sakit nih, Pak Tuk.
1: Ya kan? Ya, apa artinya juga?
2: Iya, apa artinya, ya kan? Atau misalnya kita udah kerja ini keluarga berantakan. Kan ada juga, ya kan? Yang seperti kejadian seperti itu. Nah, artinya atman jenana kita, kita lupa bahwa badan kita juga butuh istirahat. Betul enggak?
1: Iya, Pak. Nah, kalau sampai 16 jam gitu kan kayaknya over gitu, Pak.
2: Iya, over. Betul. Ya. Tapi kan ada yang seperti itu, ngejar uang, kekayaan, harta sebagainya. Sudah punya uang tapi dia enggak bisa menikmatin. Sudah jantungan, ya kan? Ya. Kolesterol tinggi, stroke dan sebagainya. Apa arti kekayaan? Ya kan? Memang kaya itu bagus, tapi jangan berlebihan. Jadi kita ini diajarkan untuk atma janana ini tahu diri itu ya untuk menjaga keseimbangan, ya kan? Nah, seperti itu. Sama juga anak muda, ya kan? Sekarang lagi tren-trennya, ya kan? Lihat status, ya kan? Di media sosial, ya kan? Rukun, ya kan, bagus, ya, dia tertarik, ya kan. Nah, akhirnya apa? Dia tidak bisa mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Akhirnya apa? Dia stres. Nah, sama juga berarti kita sebagai manusia di sini diharapkan apa? Kita punya swadaya, swadharma masing-masing, punya profesi atau keahlian kita masing-masing, kemampuan patut gitu. Nah, itu juga salah satu contoh ya patut begitu.
1: Ya. Yeah.
2: Atau juga kita misalnya tidak harus tahu diri misalnya. Contoh misalnya, kita kadang-kadang ikut nimbrung, ya kan? Gosip.
1: Sering, nah, kalau gosip itu seru,
2: ya kan? Ya. Enak itu, ya kan?
1: Ya.
2: Kita bicarain orang, ya kan? Seru itu.
1: Seru
2: ya
1: sekali
2: kan?
1: Itu.
2: Nah, itu juga bayangin itu, apakah nanti gosip itu tidak bisa menimbulkan masalah buat kepada diri kita? Contoh misalnya, saya dengar Pak Ketut bicarakan saya. Apa memang sudah tahu sebenarnya masalah saya? Nah, ya, pasti tidak nyaman kan? Nah, itu juga kita kedepannya dengan adanya atma janana ini biar kita tahu diri gitu. Jadi penekanannya lebih ke introspeksi ke dalam. Benar nggak yang kita perbuat ya? Makanya dalam Trikaya Parisuddha itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pikiran kita, ya. Tidak semua pikiran itu kita harus follow, karena ada pikiran juga yang kurang baik, ya kan? Kalau misalnya kurang baik ya cancel go away, ya kan? Ya, kita buang, ya kan? Yang pikiran apa yang kita harus follow, ikuti, ya kan? Nah, salah satunya contoh pikiran yang positif. Oh, hari ini misalnya pagi, Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami akan atas anugerah-Mu kami dalam keadaan sehat dan kami siap menerima rezeki-Mu. Nah, seperti itu. Itu dan hari ini saya harus berbuat baik. Nah, itu harus dipolo Pak Patut gitu. Nah, yang berikutnya apa? Berkata, ya kan? Nah, berkata ini juga karena kata-kata ini bisa menimbulkan impact-nya kita berteman, ya kan? Kata-kata ini juga membuat kita bermusuhan. Dan ada kata-kata yang menyebabkan orang ketemu duka atau meninggal, ya kan? Nah, itu yang harus kita juga tahu diri. Nah, keberikutnya apalagi satu? Perilaku kita,
1: perilaku, perbuatan.
2: Ya. Nah, jadi antara pikiran, perkataan dan perbuatan, apakah sudah sesuai enggak? Nah, disinilah yang perlu kita introspeksi diri agar kita tahu diri. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga tahu batas, ya kan? Nah, contohnya, ya kan, tahu batas ini, ya kita harus menghormati orang lain, ya, misalnya dia orang lebih tua, ya kan, kita harus punya etika sopan santun, ya, menjaga etika norma. Nah, itu juga salah satu, ya, apa namanya, dalam kita bermedia sosial. Nah, kita juga harus melihat waktu, jangan scroll terus, ya kan, dari pagi, ya, TikTok terus kerjanya, ya kan. Nah, akhirnya apa, Pak, kita lupa, ya kan, apa namanya, terlambat sembahyang kan, bisa terlambat ke kantor, ya. Termasuk sekarang lagi tren apa ini, piala dunia. Nah, saking nggak ngingat waktu, batas waktu, ya kan, nonton sampai di kantor mengantuk. Nah, ini juga menjadi apa namanya, perlu jadi bahan introspeksi ke dalam, ya. Inilah sima banda ini yang kita harus tahu batas-batasnya. Ini kita nggak pernah dapat di apa namanya, di sekolah ini, Pak Tut, yeah. Ya kan, nggak pernah dapat pelajaran, tapi ilmu ini sangat berguna buat untuk menjaga keharmonisan, ya, di dalam kehidupan kita. Saya kira itu sih.
1: Ya, luar biasa, Pak. Bagaimana sebenarnya kalau umat sedharma paham tentang diri itu, jati diri, kemudian otomatis mungkin tahu tentang batas-batasnya, kata Pak.
2: Iya.
1: Nah, yang kira niki antara atma jenano dan Simo Bando ini pasti berhubungan, Pak. Setelah saya melihat dari sumbernya, contoh-contoh bagaimana kita menerapkan sehari-hari, digaungkanlah, dijadikan pegangan kita untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana hubungannya ini, Pak? Hubungan antara Atma Jenana dan Simo Bando.
2: Ya, tentu ada sangat berkaitan, ya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, dia sangat berhubungan. Karena apa? Karena keduanya tidak dapat dipisah, Patut. Kalau tidak tahu diri, maka dia tidak tahu batas. Ya. Kalau dia tidak tahu batas, berarti dia tidak tahu diri. Ya. Jadi kita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Betul, kita harus tahu diri dan tahu batas. Begitu, Pak Tuh. Ya. Nah, kita kan manusia ini kan bukan mesin. Ya. Contoh yang seperti tadi, pada saat kita kerja 16 jam ataupun kita mengejar apa namanya, kekayaan sampai lupa kesehatan kita atau sampai lupa keluarga kita, ya kan? Untuk apa? Demi, ya, untuk mendapatkan apa, memenuhi keinginan. Nah, apa artinya kalau pada saat kita sudah mendapat kekayaan, kita sakit, ya kan, tidak bisa menikmati. Nah, makanya sangat erat sekali hubungan antara atma jenana

0: tidak bisa dipisahkan istilahnya.
1: Tidak bisa dipisahkan.
0: Iya,
1: betul sekali.
2: Jadi mungkin ada apa penjelasan lebih dalam lagi Pak mengenai ini, karena ini kan yang kira harus diperjelas lagi kepada gini apa para pendengar, para ini apa dalam. Ya, silakan Pak.
1: Iya, baik. Ilmu tahu diri dan tahu batas ini sangat penting ya buat apa namanya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, betul. Jadi tahu diri artinya kita harus sebagai apa namanya dalam hal ini kalau mobil tuh remnya,
2: ya.
1: Ya kan, remnya. Nah, jadi kapan kita harus bekerja apa namanya harus bekerja apa namanya istirahat, kapan kita harus bekerja lagi, ya. Karena bukan berarti dengan Atma Janana ini kita di apa namanya di tidak royal, ya, royal kepada perusahaan, tidak. Apa artinya kalau misalnya kita bekerja terus tanpa ada henti, pada akhirnya sakit, kan yang rugi juga perusahaan. Itu contoh, ya kan? Bukan berarti kita, dengan Atma Janana ini juga kita nggak boleh menjadi minder, ya? Karena Atma Janana ini tahu diri itu bukan berarti harus kita merendahkan diri, enggak, ya? Dengan tahu diri ini kita tahu kapan kita apa namanya mengeksplorasi kemampuan kita dan kapan kita harus tidak mengeksplorasi kemampuan kita gitu. Jadi contoh misalnya pada saat nah yang kita lihat nih di masyarakat ya yang sering apa viral di media sosial penjabat misalnya. Masyarakat kan dalam keadaan ekonomi sekarang kan lagi susah.
2: Iya,
1: ya kan? Nah, dia menggunakan dana apa namanya? APBD, APBN, ya. Sesuka hatinya.
2: Ya, ini tentunya oknum, Pak, ya.
1: Iya kan? Oknum, iya, tentu oknum, ya kan? Kan ada yang viral itu merenovasi, ya kan?
2: Iya.
1: Apa namanya? Rumah jabarannya sekian M, ya kan? Ya, nah, sedangkan jalannya juga apa namanya nggak diperbaiki, ya kan? Nah, hal-hal semacam inilah apa namanya kita diingatkan untuk tahu diri bagi yang menjabat, termasuk di diri saya juga, Pak Patut.
2: Ya.
1: Begitu. Kita harus belajar tahu diri ini, gitu. Kapan kita menempatkan diri kita? Ya, sama dengan kalau orang gosip-gosip, ya sudah, kita nggak usah ikut, gitu. Kita menghindar saja. Daripada nanti kita dibawa ikut masuk ke persoalan baru.
2: Betul.
1: Karena cari musuh itu gampang, ya kan? Ya. Cari kebaikan itu susah. Gitu.
2: Itu, nah, kalau, saya kira kalau itu musuh itu. Satu aja diingatkan gitu, Pak.
1: Iya, benar.
2: Kalau kebaikan beribu kebaikan satu kali keburukan ya. Sudah tertimpa. Malah yang diingat malah kebaikannya kan?
1: Keburukannya. Iya. Pak Ketut misalnya banyak apa namanya misalnya atau punya kebaikan satu saja kesalahan itu akan itu yang diingat. Nah itu kalau kita perdalami lagi wah sangat ini ya.
2: Ya. Jadi luar biasa sekali Pak Atmo Jenando sama Simo Bando ini Kak.
1: Ya.
2: Tahu diri dan tahu batas diri. Yang kira dari semua penjelasan kita tadi Mbak Dharma Pak. Kita perlu menyimpulkan, ya, Pak.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin yang baru bergabung kan sudah ketemu nih. Ini simpulannya dari apa yang dia sampaikan, yeah. Yang kita sampaikan. Ya. Silakan Pak disimpulkan.
1: Baik, Pak Tut, terima kasih ya. Jadi dalam era modernisasi ini ya sebenarnya bukan musuh ya. Teknologi itu adalah alat, tapi tanpa Atma Janana kita akan tersesat, Pak Tut. Ya. Tanpa Simo Bada juga kita akan rusak, ya, karena tidak ada rem, blong semua, ya kan, dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dengan ilmu ini kita bisa maju secara teknologi, ya, tapi ya tetap damai secara batin, ya, yaitu jagadita ya caiti.

0: Dharma. Ya. Ya. Saya kira itu apa namanya penutup kesimpulannya patut ya. Apa namanya Atma Janana dan Simo Banda ini.
1: Ya. Luar biasa sekali Mas Dharma yang kira quote-nya yang hari ini yang sangat mencerahkan yaitu Atma Janana, tahu ya. Diri.
0: Ya.
1: Kalau kita tidak tahu diri kita akan
0: lost,
1: hancur. Ya. Nah kalau kita tidak tahu batas diri kita akan
0: rusak.
1: Gitu. Ya. Mas Dharma. Semoga perbincangan kita dalam mimbar Hindu Dharma RRI Program 1 Makassar memberikan manfaat bagi umat pendengar dimanapun Anda berada. Umat Sedharma, ngiring kita sebelum menutup Hindu Dharma, kita bersyukur kepada Panitia Sang Yang Widiwasa atas berkah limpahannya, atas rezeki sehat dan segala sesuatu dimudahkan. Umat Sedharma, di ujung acara ini kita tutup Hindu Dharma dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi
0: Santi Santi, Santi Om.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Inyoman P. Wiracita atas waktu serta ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Iketut Artana Mulyadi yang telah memandu jalannya dialog di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita untuk semakin mengenal diri, memahami batas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga mampu menjalani kehidupan di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia menyimak program ini hingga akhir. Saya Mori Harmalasari bersama rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Di Ruang Rindu, kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Sembilan empat koma empat FM Kalian Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tepat di hari Rabu seperti biasanya kita akan relay program Ruang Rindu Berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan tentunya di Pro 1 seluruh Indonesia.
6: Dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
6: Sebenarnya gak sih Shafiq bikin lirik seperti itu?
7: Belum kebayang sih.
6: Belum kebayang,
7: belum
6: ya.
7: Kebayang.
6: Karena belum Monas ya. Lagu jenaka ya.
7: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
6: Benar banget, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi.
7: Betul.
6: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
7: Baik, kalau ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
6: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
7: semua
6: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dikduk Dare salah satunya.
7: Betul.
6: Sejak era 80-an.
7: Betul.
6: Ada Bang Benny Ashar. Dikduk Dare salah satunya.
7: Betul.
6: Sejak era 80-an.
7: Betul.
6: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
8: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
6: Alhamdulillah.
8: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
6: Sekali merdeka tetap merdeka.
8: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
7: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
6: Begitu ya.
7: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
6: Iya, begitu ya.
7: Iya kan dong, benar.
6: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
7: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
6: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
7: Gimana ini ceritanya?
8: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
9: Oke. Okay.
8: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, 2 tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
9: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
8: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
9: Solo Adiningrat.
8: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
9: Okay. Iya. Gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Iya.
8: Seperti eranya Bang Rinto,
9: Bang Panca ya.
8: Mas Arianto,
9: ya, Mas Dus
8: kan gitu.
9: Iya.
8: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya. kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
9: Betul, itu yang paling
8: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
9: Oh,
8: kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
9: Oh gitu ya.
8: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
9: Oke.
8: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
9: Oke. Termasuk ya. RRI Solo juga?
8: Iya, termasuk RRI Solo.
9: Waduh.
8: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
9: Surakarta
8: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Ya. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
9: Ebit
8: itu
9: muncul ya.
8: Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana?
9: Oke, okay.
8: Untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, yaitu lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
9: Oke. Okay.
8: Gitu loh, Mas.
9: Siap ya. Kalau siap. Begitu.
7: Luar ini biasa.
9: Karena memang very legend.
7: Betul.
9: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
7: Nanya, ya.
9: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
7: Yes.
9: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
7: Iya. Sama ini Bung Benny.
9: Ada Jo. Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
7: Malam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Rindu warahmatullahi
7: wabarakatuh.
10: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Terores.
7: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
9: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
10: Ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
7: Siap, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
8: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
10: Ya, Senama nih.
9: Senama.
10: Senama ini dengan tamu ya.
9: Bung Benny. Iya, kebetulan
10: kalau iya. Saya sih pakai jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan?
9: Benny
10: doang.
9: Oh iya. Ashar.
8: Iya, Mas.
10: Ashar,
8: iya.
9: Ya. Silakan pertanyaannya,
7: Bung Benny.
10: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
9: Atau
10: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
9: Okay.
10: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
9: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
7: Siap ya, Bung Benny.
9: Iya, iya. Makasih Bung Benny.
7: Bung Benny.
9: Silakan
7: langsung dijawab
9: nanti aja.
8: Oh, nanti.
9: Bang.
10: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
9: Siap.
10: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
9: Bekerbaru. Banyak kali.
10: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
7: selamat malam.
9: Halo Bang Albert.
7: Selamat malam Bung Albert.
9: Bung Albert,
7: sudah adakah?
9: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
7: Oh, putus.
9: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
7: WhatsApp ya.
9: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
7: Baik.
9: Kita jawab pertanyaan.
7: Yes.
9: Benny Jo.
7: Betul.
9: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
7: Ya,
9: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
9: Bu Ana.
11: Selamat malam.
7: Selamat malam.
11: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
7: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
9: Iya, iya.
7: Oh.
9: Mungkin di TV tampak Iksan.
7: Berarti saya
11: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
9: Ada Tengku Safik.
7: Iya,
9: Bu Ana.
7: Bu Ana.
11: Iya, selamat malam juga.
7: Selamat malam.
11: Ini Bang Benny Asar.
8: Ya, selamat malam. Gitu.
9: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
7: Silakan, Bu.
11: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
9: Betul.
11: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
9: Siap.
11: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
9: Aha. Oke, ada lagi?
11: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
9: Cinta berkusur ya.
11: Cinta tahun berapa itu?
9: Oke, udah itu aja.
11: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
8: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
11: semuanya
8: nih,
11: apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
9: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
11: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
7: Woi, iya dong.
9: Tahu aja,
7: tidak lekang oleh usia.
11: Mana Mbak Itanya?
7: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang ini.
9: Oke lah.
7: Salam
11: Bu. Salam dulu ya.
7: Boleh,
9: silakan.
7: Boleh,
9: silakan.
11: 1000 peserta.
9: Aha.
11: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
9: Oke. Okay.
11: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benny Jo yang baru lewat, Oma Ana.
9: Siap, Bu terima Farida, kasih.
11: Dan semuanya sejarah terkecuali.
9: Oke. Okay.
11: Ya semoga sukses selalu
7: terima
11: ya.
7: Terima kasih.
9: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
7: Wah.
9: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Selamat malam.
12: Ya, selamat malam Mas Yudi, Ismail, Tengku Syafiq.
7: Halo.
12: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Siap. Langsung pertanyaannya.
12: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
7: Iya, terima kasih.
12: Ya, siapa? Bang Benny.
9: Iya, betul.
12: Legend. lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
9: Okay.
12: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny, misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
9: Okay.
12: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny, gitu aja sih.
9: Okay.
12: Terus yang terakhir, apa ada gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
9: Oke. Okay.
12: Maksud ya Bang Benny ya.
9: Baik,
7: siap, baik.
9: Terima kasih.
12: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
9: Sama-sama.
12: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
13: Selamat malam Bang Benny.
14: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari. Ya. Sehat selalu Mbak.
13: Ya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
9: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
13: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
9: Pak? Okay.
13: Ya mungkin itu saja pertanyaan saya.
9: Siap.
13: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
9: Betul. Sama ya, Tengku Safiq. Iya.
13: Bersama Pantik Tengku Safiq.
9: Iya.
13: Selamat malam. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke kemarin menjawab pertanyaan.
7: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
9: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
14: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
9: Inarawi
14: harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu tuh lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
9: Iya.
14: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Aciu ya dari Musika Studio.
9: Masih
14: ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
9: Itu
14: awal sejarahnya. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
9: Itu
14: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
9: Oke.
14: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
7: ilmu baru sih.
14: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1/2 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana gitu.
9: Oke.
14: Ya, itu sudah kita pelajari, jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
9: Oke.
7: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, jadi seperti itu.
14: Kita memang menciptakan khusus
9: buat Hetikus Endang.
14: Iya, kan? Khusus untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan itu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu meledak, sukses. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu ya. Karakternya
7: diri mah gitu pasti. Nah, ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
9: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang berdiri bulu romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
7: Atau nada dulu?
9: Nada dulu.
14: Jadi begini Mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
7: Iya, betul.
14: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
9: oke.
14: Okay. Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
9: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
14: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
9: Oke. Okay.
14: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Wow. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
9: Oh gitu ya.
14: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
9: Oke. Okay.
14: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
9: Siap.
14: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Romaku itu, satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
9: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
14: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
9: 88.
14: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
9: 86. Oke.
14: Okay. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu, saya tanya.
9: Iya, gitu ya.
14: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
9: Saya bikin. Oke.
14: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
9: Siap.
14: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
9: Kurang
14: ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
9: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
14: Solo.
9: Okay.
14: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
9: Dua lagu yang sama itu.
14: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Jepot ya kan udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau kan itu tuh. Okay. Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
9: Maya Angela Safari dengan
14: Muklas Adiputra.
9: Okay.
14: Ya, Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
9: boom gitu ya.
7: Safari itu Anikaria Safari.
9: Anikaria Safari.
14: Oh iya, sama Anikaria Safari itu.
7: Edisut.
9: Ya. Emang tahu?
7: Tahu, masih kecil itu.
14: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
9: Betul. Iya. Kau tercipta dari
14: tulang rusuk. Kau tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
9: Oh, karena okay.
14: Kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul. Mas.
9: Iya. Oke.
7: Alright.
9: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
7: Oke.
9: Okay. Iya.
14: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
9: pop dangdut ya.
14: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
9: 93 ya. Oke.
14: Okay. 93. Rano Karno.
7: Nah, itu okay. Diciptakan.
14: Itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
9: Iya.
14: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
9: sudah. Betul.
14: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
9: Hedi Diana
14: kan, ya itu kan pertama banyak kali ya,
9: dangdut memang
14: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
7: sukses. Ya pop dut kalau dulu, sekarang itu namanya hip dut.
9: Iya, ada
7: hip-hop ya.
14: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
7: Dari Diana, ya. Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
14: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti hubung aku ingat ya. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
9: Enggak ya. Ini ya enggak zaman ini Glodok.
14: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
9: Oh, gitu ya?
14: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
9: Oh,
14: ya. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
9: Oke.
14: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
9: Betul.
14: Siap. Itu baru masuk.
7: Luar
14: itu
7: biasa.
9: Ini udah
14: kita lanjut terus. Lagi kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
9: Iya.
14: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
9: Iya.
14: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
9: Siap.
14: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
9: Betul.
14: Saya rubah ke situ sesuai dengan sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
9: Ya. Oh,
14: nah, itu tuh itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
9: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
15: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
9: Sama-sama.
15: Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
14: Ya, ya, selamat malam.
9: Oh, Rahma. Silakan.
7: Oh, Rahma.
9: Uni Rahma.
7: Uni Rahma, oh, Sumatera Rahma. Barat.
15: Ya, Sumatera Barat.
9: Siap, siap, siap. Silakan.
15: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
9: Oke.
15: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
9: Betul.
15: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesra.
9: Siap, oke. Okay. Okay.
14: Mbak Dani mewakili kata hati bener.
9: Iya.
7: Menjiwai.
15: Di radio daerah sini.
9: Oke, okay, siap. Tenaga. Apa yang mau ditanya?
7: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
15: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
7: Betul.
15: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
9: duga itu.
14: Tunggu ya.
15: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
9: Siap. Ditunggu ya.
7: Iya.
9: Itu aja.
7: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
15: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, gak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
9: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
7: Tetap stay tune.
15: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
9: Iya,
15: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
9: Iya, ya, siap.
15: Boleh juga salam buat ini ya.
9: Iya.
15: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Kita Waki TV dan Pasar selalu.
7: Aduh, amin.
15: Terima
7: sama.
15: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
16: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
16: Uri Ismail dengan Mas Agus Abtaba. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
9: Siap.
16: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Oke.
7: Okay. Pertanyaannya?
16: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui teratur, apa puasa dulu menciptakan gitu.
9: Oke.
16: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
9: Oh ya.
16: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
9: Siap. Oke. Ya.
7: Oke.
16: Okay. Okay. Dan boleh.
9: Silakan. Tiga orang.
16: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benijo, ya juga Tete Binda,
9: siap.
16: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
9: Oke. Terima kasih.
16: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
9: Baik.
16: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
7: karena bintang tamu.
9: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
7: Selamat malam Ibu.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
17: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
7: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
9: Pertama-tama,
7: marilah.
17: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Nah, benar. Ya. Siap.
17: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
18: Okay.
17: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
18: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
7: atau Tengku Syafiq.
17: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
18: Okay.
17: Terima kasih banyak.
18: Terima kasih banyak Ibu.
17: Tetap sukses, tetap Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
7: Bang
18: kita Yudi. Nanti kita
7: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
18: Kenapa?
7: Dan ini paling banyak penelpon yang
18: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
7: Oke.
18: Mimpi digigit ular.
7: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sofik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Haba, Safik.
1: Haba geut, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, kalau udah dapat bahan diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Safi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pertanyaan tahu nggak sih buat anak-anak kuliah di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti nggak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang band sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya. Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Indi, kemudian juga buat Icara Rimbone dan semua mendengarkan seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Ashar. Selamat apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia yang pertama. Terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap.
5: Buat

0: Malam, Mas Taiwan.
1: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
2: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
2: Oke.
1: Dari Dewi Purwati, terus Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
2: Iya,
3: betul.
1: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
2: Royalty.
1: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
2: Siap.
1: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
2: Ya, terima kasih.
1: Boleh kirim salam sebentar aja?
2: Silakan.
1: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
2: Oke,
1: terima kasih. Selamat bertugas.
2: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
3: Wah, luar biasa.
2: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam juga Bang Leman.
4: Ya, saya akan menonton lipet ini Mas Yudi.
2: Oke. Okay.
4: Pakai topi putih Mas Yudi.
3: Pakai topi.
4: Topinya
2: lebih ke krem sih ya.
4: Iya, pakai baju hitam.
3: Betul.
4: Yang ganteng gitu.
2: Siap.
4: Kapitnya baju oen gitu
2: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
4: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
2: Iya.
4: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
2: Oke, terus?
4: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang bertanyain.
2: Oke, dua aja berarti ya.
4: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
2: Siap.
4: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
2: Sap.
4: Untuk siapa namanya?
3: Saya. Bang Syafiq.
4: Benny Jo.
3: Oh Benny.
4: Utara
3: no Benny Jo.
4: Tergaul. Oke.
3: Okay. Bang Leman, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
0: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
2: Iya.
0: Mbak Tiara dari mana nih?
2: Dari Kendari.
0: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
2: pernah diciptain lagu ya?
0: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
2: bawain lagunya.
0: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Mukhlis Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Mukhlis sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
2: siap
0: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
2: Okay.
0: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka kan itu, termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
2: Kan? Oh, oke. Okay.
0: Dan banyak lagi Mas, banyak.
2: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian

0: Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama, kehidupan kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Azhar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
2: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh, kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
2: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
2: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
2: Tapi hampir rata-rata, hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
2: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate ya.
2: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Lagu
2: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
2: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
2: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: pun sekarang
2: ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
2: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya,
0: pop dangdut keroncong,
2: pop dangdut keroncong,
0: dangdut keroncong.
2: Itu
0: siap.
2: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no. Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya, siap.
2: Sampai Pak Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
0: justru kita bikin baru ya,
2: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, iya. Pakemnya cuman
0: iya, pakem-pakemnya iya, pasti
2: kita
0: masih
2: kan
0: ada.
2: Mengembangkan bagaimana betul. Supaya anak muda itu senang banget
0: seperti apa ya, nah, itu aja. Uni Rahma, yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa? Aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya yeah,
1: nanti yeah. Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di iya, Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
2: ya? Tadi pertama saya sudah
0: cerita ya, tentang Hetikus
2: ya,
0: Endang ya.
2: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Oke. Okay.
2: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara.
2: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
2: Antara notasi
1: lirik sama musik.
2: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
2: Nah, itu kan
1: paketnya itu.
2: Iya,
1: kan?
2: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap.
1: Kadang mengalir begitu
2: ya,
1: saja. Mengalir, ya.
2: Tapi jelas
0: nanti waktu, dibuka kursus ya, berarti ya.
2: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah oh lagunya segini, udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
2: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
2: gitu Mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya, benar.
2: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
2: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
2: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
2: supaya
1: ya?
2: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
2: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi ya.
0: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Ben itu menyatukan
2: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya, luar
0: masih
1: biasa
0: tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Siapa masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga kira Ayu oh, di Maluku.
2: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau mata. Seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah,
2: ya,
0: udah bikin lagu.
2: Sudah ide sebenarnya
1: udah sambil ide. Ngomong iya. Udah
0: oh, siap.
2: Jadi lagu.
0: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
2: SPSI.
0: SPSI masih ya?
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Iya.
2: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja. Iya. Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
2: ya,
0: dan lain sebagainya.
2: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita,
2: betul. Supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
2: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
2: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
2: Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
2: Iya.
1: Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Kaira, dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya. Tamunya
3: Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Dakdik Duder gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tempatnya dalam Belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kan kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali ke kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan
1: agak lagu sopran kan,
2: ya, ya. Pas kenesnya itu dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya iya, kan melihatnya iya. kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan,
0: iya, iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau iya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Pil.
0: Kamu Tak Pil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang

0: Selamat malam, Benny, yeah. Mas Yudi, selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal ya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi ini
2: nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya lagu ini
2: kalau zaman dulu yang cocok
3: karena nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
1: Teleponnya kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak Maya ini ya toh. Iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Ya itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini
1: Maya
3: pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut
1: ya.
3: Maya bisa ya, akhirnya semua ikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Okay.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati
1: itu iya ya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya.
1: Malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu mas.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sudah mengikuti dan menyimak Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk itu tetap bersama kami, karena kami masih akan hadirkan renungan dan hiburan yang akan menemani istirahat Anda. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar malam ini.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong papa." "Wah, papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi papa, mama bilang papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama mama, minta saja mama untuk membacakannya." "Tapi mama lebih sibuk lagi dari papa," katanya sendu. "Lihat papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini pa." "Lain kali ya Anggi, papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pak. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang merupakan sebuah novel yang mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan dan kematian. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberi perspektif baru tentang perjalanan hidup manusia. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mendalam dan penuh makna, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sangat layak untuk dibaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.